Minda Wagi kembali kami hadirkan waktunya pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan informasi pagi hari ini masih kami kutip dari rri.co.id. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menciptakan situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, Satuan Lalu Lintas Polres Mesuji melaksanakan kegiatan patroli jaga yang dipadukan dengan scan barcode kehadiran dan survei kepuasan masyarakat pada Jumat 24 Juli 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Simpang Marbun, Desa Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Personel Satlantas hadir untuk melakukan patroli di titik-titik yang dinilai memiliki aktivitas masyarakat dan arus lalu lintas yang cukup tinggi. Selain melaksanakan patroli, personel juga melakukan scan barcode sebagai bentuk dokumentasi kehadiran di lokasi tugas serta mengajak masyarakat untuk mengisi survei kepuasan terhadap pelayanan kepolisian. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan Polri. Informasi selanjutnya di pagi hari ini, Minda Muagi, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk bergabung dalam koperasi Desa Merah Putih sebagai langkah memperkuat daya saing usaha sekaligus meningkatkan nilai tambah produk lokal. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung, Evi Fatnawati, mengatakan koperasi memberikan berbagai keuntungan. Menurutnya, melalui koperasi, para pelaku UMKM dapat melakukan pembelian bahan baku secara bersama sehingga biaya produksi bisa menjadi lebih efisien. Dan ia juga menjelaskan koperasi juga berperan sebagai penggerak standarisasi kualitas produk di setiap daerah. Produk-produk yang memiliki jenis serupa dapat dikembangkan dengan mutu, kemasan, dan identitas merek yang lebih seragam sehingga lebih mudah diterima oleh pasar. Selain meningkatkan kualitas, penyatuan produk UMKM dalam satu koperasi dinilai mampu memperkuat identitas ekonomi daerah karena setiap wilayah dapat dikenal melalui komoditas unggulan yang dipasarkan secara bersama melalui koperasi. Demikian Minda Muagi, waktunya pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id dan kita bertemu kembali pada waktunya selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Awas dong ya, dari miliknya Alfred Gere, Mina Mualki sudah hadir menemani kebersamaan kita pagi hari ini, masih ditemani dengan lagu-lagu dari seluruh daerah di Indonesia yang tentunya juga akan menemani kebersamaan kita, menemani Anda sambil beraktivitas ya di pagi hari ini. Dan kali ini juga untuk Anda Mina Mualki, dimanapun Mina Mualki berada, kami juga masih terus hadir menemani kebersamaan kita pagi hari ini, apapun aktivitasnya ya. Karena biasanya Mina Mualki di akhir pekan banyak orang-orang juga melakukan aktivitas-aktivitas yang mungkin jarang banget dilakukan ketika aktivitas dari hari Senin hingga hari Jumat ya, di mana aktivitas juga kerja gitu ya, yang rutinitas ya Mina Mualki ya. Mungkin di hari ini Mina Mualki juga melakukan aktivitas-aktivitas yang jarang dilakukan, kayak berolahraga gitu kan ya. Dan tentunya untuk Anda Mina Mualki yang lagi berolahraga ataupun lagi stok makanan, karena dari hari Senin hingga hari Jumat itu kayaknya punya waktunya sedikit gitu ya. Jadi di hari Sabtu ini mungkin untuk Anda Mina Mualki bisa memanfaatkannya untuk belanja ke pasar ya, untuk stok selama satu minggu, atau juga untuk Anda lagi beres-beres rumah karena gak ada kesempatan waktu. Kalau misalnya di hari-hari lain tuh sibuk dengan kerjaan dan waktunya juga di akhir pekan ini, bisa ngurus rumah ya, ngurus tanaman, ngurus hobi mungkin ya Mina Mualki ya. Masih ditemani dengan lagu-lagu berikut ini, dan kali ini kita ketemu juga ya dengan lagu Parang Tritis dari Nano Neo, People Java.

0: aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 FM, suara

0: Engrang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.
1: Lampung adalah mahkota pengantin wanita Lampung yang berbentuk segitiga, berwarna emas, dan biasanya memiliki cabang atau lekuk berjumlah 9 atau 7. Siger adalah benda yang sangat umum di Lampung dan merupakan simbol khas daerah ini. Siger dibuat dari lempengan tembaga, kuningan, atau logam lain yang dicat dengan warna emas. Siger biasanya digunakan oleh pengantin perempuan suku Lampung pada acara pernikahan ataupun acara adat budaya lainnya. Pada zaman dahulu, siger dibuat dari emas asli dan dipakai oleh wanita Lampung. Tidak hanya sebagai mahkota pengantin, melainkan sebagai benda perhiasan yang dipakai sehari-hari. Selain itu, simbolisasi siger bisa kita temukan pada logo provinsi, kabupaten, kota, instansi pemerintahan, institusi, perusahaan, organisasi, acara, dan kegiatan yang ada di Provinsi Lampung. Menara Siger saat ini menjadi ikon khas Provinsi Lampung dan berada tepat titik 0 km Pulau Sumatera.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Ada di pasak banyak kamu lagi.
3: Mas Moni, itu kok kau unyini si pasak belau, Lino Maso. Udah, nak ngeluak motor aku, Pai.

0: parcahan ini agak luah yo. Ki mobil tangga parkir di hadapku jo. Agak luah di pamuk motor jo.
1: Medi, Medi, aduh di pamonde Medi, Medi, tolong segera pe mobil mobil ni agak luah.
2: Allah api api we di kundang jadi tangga ribut ni hadapi lah.
1: Woi, tolong lihat ke pe mobil mono api mone mulai ku parkir di tengah bahku lah. Apa cahan ini agak luah? Ki mobil pe di san.
2: Siut ni handoni ku angkat tangga
1: Niku menumpang makan aku pergi cawa mawat niku ingat kami niku parkir di sana mula cepat kau beli mobil lah kita dah lahan parkir.
2: Ada lagi juga mana kena ada kita tangga cerit kayak sirik cuma cuma cawa kau niku nasirik tanda tak mampu.
1: Lain ulinya sirik atau tanda tak mampu lah mon duit kau ke agam beli mobil lo kena ulinya ngangon yang dah lahan parkir mula duit kau belinya sabar kau di pekon lah. Kata tu adik kau pergi mobil monya ada telio, nya ada telio. Kata mon niku mak nanya lagi kena parkir di tengah bahko.
2: Kena ada cuma sama agak sedekah sekali cuma tetangga pahala. Mau di aku kan kita mau lihat niku cerewet ni aku nak.
1: Allah niku sesama doa ami ami ni mone ngekinar mobil basing basing gawah inti ni Medi. Kini ku haga ngabeli mobil yo. Angok kau pay uat lahan parkir mau mawat. Kiku gua kajikan niku ganggu

Mampang Itera ya, pada pagi hari ini ya Minamuake, terdapat rame banget nih kendaraan yang melintas di sana, dan didominasi oleh kendaraan roda 2 ya. Dan juga Minamuake, untuk Anda yang juga ingin melintas di sana pagi hari ini juga harap berhati-hati ya, banyak banget aktivitas yang dilakukan, dan ini mungkin juga aktivitas warga, dan salah satu dan di antaranya juga ada para mahasiswa yang mungkin ya pagi hari ini juga sudah mulai kembali dengan rutinitasnya ya. Selanjutnya untuk Anda Minamuake yang akan melintasi di depan stasiun Tanjung Karang Bandar Lampung, yang mana pagi hari ini juga masih cukup ramai lancar, tidak terlihat kepadatan arus lalu lintas ya, dan dinominasi oleh kendaraan roda 2 ya. Dan juga Minamuake, dimanapun Minamuake berada, sementara itu untuk Anda yang akan melintas di Jalan Imam Bonjol atau lebih tepatnya di bawah flyover Kemiling Bandar Lampung, juga masih terpantau ramai lancar di pagi hari ini ya. Sementara itu Minamuake, untuk Anda yang pengen berolahraga ke PKOR Wai Halim Bandar Lampung, karena pagi hari ini juga cukup ramai, banyak banget ya terpantau warga yang juga menikmati suasana akhir pekannya dengan cara berolahraga ya. Ada juga nih yang jalan sambil jajan. Ini mungkin salah satu healing juga ya Minamuake ya, di tengah penatnya aktivitas, dan salah satunya juga adalah berolahraga dan juga jajan ataupun membeli makanan UMKM yang ada di sana gitu ya Minamuake, karena banyak juga terpantau warga yang setelah beraktivitas olahraga terpantau juga mengunjungi stan-stan UMKM yang ada di PKOR Wai Halim Bandar Lampung. Sementara itu untuk Anda yang lagi pengen ke pasar ya, bagi hari ini di kawasan Pasar Tugu ya, dan tempatnya Minamuake di bawah flyover Pasar Tugu Bandar Lampung, pagi hari ini juga aktivitas warga lumayan padat ya Minamuake ya, dan juga didominasi oleh kendaraan roda 2-nya, dan banyak juga masyarakat yang juga memarkirkan kendaraannya di bahu jalan, tapi masih terpantau juga arus lalu lintas aman, lancar ya, tidak mengganggu ketertiban arus lalu lintas di sana Minamuake ya. Dan juga untuk Anda yang akan melintasi Mall Bumi Keraton Bandar Lampung, pagi hari ini masih terpantau ramai lancar, nggak ada kepadatan arus lalu lintas di sana Minamuake ya. Dan juga untuk Anda yang pagi hari ini juga akan melintasi Jalan Ahmad Yani Simpang MT Haryono, atau lebih tepatnya di dekat Poresta Bandar Lampung ya, pagi hari ini Minamuake masih terpantau aman, ramai lancar juga ya. Dan kali ini untuk Anda yang lagi santai aja, lagi gak mau kemana-mana di hari Sabtu ini, males gitu ya, pengennya rebahan aja di rumah, gak ngapa-ngapain ya. Dan semoga lagu-lagu ini juga akan menemani kebersamaan kita masih di Helau nih.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terdapat beberapa faktor suatu negara dapat memiliki iklim musim tropis. Yang pertama, geografis. Iklim muson tropis terjadi karena posisi negara di Asia Tenggara yang terletak di antara dua benua. Posisi yang berseberangan dengan khatulistiwa juga termasuk dalam wilayah tropis. Yang kedua, sirkulasi. Iklim musim terjadi karena adanya pengaruh angin muson. Angin muson terjadi atas angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat merupakan angin yang berhembus dari

tropis. Sirkulasi angin muson juga menyebabkan perubahan cuaca di beberapa tempat. Dan yang terakhir, perbedaan air panas dan air tanah. Perbedaan cara pemanasan air dan tanah yang diakibatkan siklus penguapan air juga bisa menyebabkan perubahan arah angin musiman. Angin muson barat akan mengakibatkan adanya musim hujan, sementara itu musim kemarau

Midang Walk dimanapun Midang Walk berada, kembali kami hadirkan Walkca pukul 8 waktu Indonesia Barat. Informasi pagi hari ini Midang Walk masih kami kutip dari rri.co.id. Informasi pertama di pagi hari ini, Seksi Hukum Polresta Bandar Lampung memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129 di kantor aula Kantor Kelurahan Pinang Jaya, Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung pada Rabu kemarin. Kegiatan tersebut mengangkat materi mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP serta pentingnya menjaga keamanan lingkungan sebagai bentuk pencegahan terhadap potensi tindak kriminal di tengah masyarakat. Penyuluhan diikuti oleh Pasiter Kodim, personel Babinsa, Babin Kantipmas, aparatur kelurahan, serta warga Kelurahan Pinang Jaya. Melalui kegiatan ini, masyarakat diberikan pemahaman mengenai berbagai perubahan dalam KUHP yang baru sekaligus diajak berperan aktif menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Lampung mendorong pembangunan kawasan industri pangan sebagai upaya memperkuat hilirisasi komoditas pertanian sehingga menghasilkan produk bernilai tambah dan mampu meningkatkan perekonomian daerah. Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal saat menerima kunjungan kerja Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN atau Kepala Bappenas RI Rahmat Pambudi di ruang rapat utama kantor Gubernur Lampung pada Jumat kemarin. Dalam sambutannya, Gubernur Lampung Mirza mengapresiasi kunjungan Menteri PPN bersama jajaran Deputi Bappenas yang secara khusus datang untuk melihat kondisi Lampung sekaligus menyerap aspirasi daerah dalam rangka percepatan pembangunan. Yang menjelaskan Lampung memiliki luas wilayah sekitar 3,3 juta hektar, ya, dan menjadi salah satu provinsi terpadat di Pulau Sumatera. Sekitar 70% penduduknya menggantungkan mata pencarian pada sektor pertanian. Menurutnya kondisi tersebut dijadikan sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian daerah karena Lampung tidak memiliki sumber daya tambang maupun minyak. Lampung merupakan salah satu lumbung pangan nasional. Produksi padi menempati peringkat ke-6 nasional, sedangkan produksi jagung berada di posisi ke-5 nasional dengan sekitar 70% hasil panennya dimanfaatkan sebagai bahan baku pakan ternak. Selain itu, Lampung juga menjadi penghasil utama ubi kayu nasional yang menyumbang sekitar 70% produksi tapioka Indonesia. Daerah ini juga dikenal sebagai produsen nanas terbesar dengan kontribusi sekitar 23% produksi dunia serta menjadi sentra pisang, tebu, kopi, kakao, lada, karet, kelapa sawit hingga komoditas peternakan. Demikian Mina Mualki, Wakca pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Mengenal tradisi unik masyarakat Lampung. Tradisi Mamalaman. Tradisi menyusun undom atau batok-batok kelapa yang ditumpuk seperti sate yang disusun menjulang tinggi, kemudian diletakkan di halaman depan rumah untuk dibakar. Tradisi ini dinamakan tradisi Mamalaman. Biasanya tradisi Mamalaman ini dilaksanakan ketika malam selikur, tiga likur, lima likur, tujuh likur, sembilan likur hingga malam takbiran, dengan tujuan agar masyarakat yang akan berangkat traweh mendapatkan sinar terang berupa cahaya dari Mamalaman.
1: Pernah gak sih punya teman yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan. Hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Loh, Nit, ujian kan sudah berakhir. Kok sepertinya kamu serius banget belajar bahasa Inggris?
1: Hei, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang dengan wisatawan asing yang datang ke Jogja ini.
0: Bener juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah, termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
1: Ayo.
2: Mari kita ciptakan keramahan Yogyakarta. Karena Jogja istimewa.

0: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Nyo upo tabuh, ino upo tarino.
2: Api kupa tabuh ni, hino kupa takini.
0: Artinya, reaksi diberikan sesuai dengan aksi. Respon ditampilkan sesuai dengan suasananya.

aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan klangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.

0: Pusing, ke pasar cuma beli beras, cabe, minyak, kok habisnya banyak sih? Ih, harga barang semuanya naik, tapi suami ngasih uangnya gak pernah naik.
1: Ada apa Bu, ngomel-ngomel melulu?
0: Bapak tuh, lihat nih Pak, cuma beli segini habisnya banyak. Coba sih Pak, ibu ini dikasih uangnya agak lebih dikit. Pusing tahu Pak ngatur uangnya. Semua barang kebutuhan rumah tangga pada naik. Bapak ngasih duitnya gak naik-naik.
1: Lah emang lagi zamannya Bu, barang-barang pada naik.
0: Ya emang zamannya. Yang ngerasain itu ibu Pak. Sini, ibu minta dong uang tambahan bulanan. Kan Bapak tahu barang udah naik harganya. Bapak juga dong kalau ngasih uang dinaikin juga.
1: Lah, Bapak uang dari mana nambahnya, Bu?
0: Pokoknya ibu gak mau tahu. Pokoknya ibu minta tambahan uang belanja.
2: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang, sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Naiknya harga barang dan jasa secara keseluruhan ini membuat biaya hidup semakin meningkat. Belilah seperlunya barang kebutuhan Anda, jangan suka menimbun barang, persiapkan diri Anda di tengah ketidakstabilan kondisi ekonomi.

18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan

0: FM, suara budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togo falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

0: Minawaki dimanapun Minawaki berada, masih kembali bersama kami di kesempatan pagi hari ini ya, dalam acara Nemu Nyimah. Jadi untuk anda Minawaki masih ditunggu di 255112 nya dan juga di WhatsApp di 08 1172 09 885. Pagi hari ini masih dengan suasana santai di akhir pekannya ya, kembali kita angkat teleponnya di 255112 nya Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tapi pun anona.
0: Iya pun, silakan masuk. Ada Mbak Jarwo, bener nggak sih ini?
1: Kamu nih,
0: nanona. Iya dong, harus. Kalau pagi-pagi aku lemes nanti pada tidur ya.
1: Nanona ya.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Mbak Jarwo? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat serunya nih nanona.
0: Alhamdulillah ya, seneng kalau misalnya pada sehat semua ya Mbak Jarwo ya. Mbak Jarwo, kita punya lagu yang mau diputar di kesempatan kali ini, nanti tinggal dipilih ya Mbak Jarwo ya. Kita punya lagu Hana Andanan dari Yopi Adam, terus ada Sake dari Sim R Canggu, sama Waituba dari Mega.
1: Sake,
0: siap. Mau kirim salam buat siapa nih?
1: Ya, salamnya buat Topan Babang Tampan, sama Nai Jiwai Kandis, ada juga Abdullah Jiwai Kanan, ada juga Edo, bersama Nenek Serati di Sukarame 2, ada Wah Putri Udo, ada juga Maman di Palang Besi, Dato Atin di Tugu Duren. Buat semuanya aja nanona.
0: Buat semuanya aja. Oke, siap Mbak Jarwo.
1: Ya, sehat selalu ya nanona sekeluarga ya.
0: Siap.
1: Makasih waktunya nanona.
0: Terima kasih kembali pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih Mbak Jarwo. Dan di belakang Mbak Jarwo ada siapakah ini? Ada pesulap merah kah di sana? Halo, assalamualaikum.
2: Waduh, tutup pakai peci ya
0: terus. Oke, ada tawan benar ya.
2: Ya benar kan Nana, gimana kabarnya kan?
0: Alhamdulillah sehat. Soalnya di sini foto profilnya bukan pesulap merah lagi ya, jadi bingung takut salah.
2: Gitu. Yang lain penyiarnya baru pakai pesulap merah, kalau kan Nana langsung ditebak
0: pesulap. Karena rambutnya dari jauh udah merah banget kelihatannya. Oke deh, sehat Topan.
2: Sehat alhamdulillah kan Nona.
0: Alhamdulillah, seneng deh kalau sehat ya. Oke deh Topan.
2: Sebenarnya saya minta Sake aja.
0: Sake, oke. Mau kirim salam gak nih?
2: Ya tadi buat Mbak Jaro ya, terima kasih senggolannya. Sama orang ganteng Bang Abdullah di Wai Kanan, terus sama Edo Saputra bersama Nenek Serati di Sukami 2. Terus sama Wo Putri bersama Udoni di Wehalim, sama Nai bersama keluarganya Sela di Cempaka 3. Terus Muni sama Mama Pungki di Darussalam, Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan, Bunda Selvi di Pulau Bacan, Minan Weti di Serensem, Datu Lemo, Datu Penata, Datu Atin di Tugu Duren, Bang Ius Puntu Pidada, Bang Pendi di Oku Selatan, Bang Irin di Gunung Batu, Ibu Rosti Kedamaian, Bang Amir Lampung Timur, Kak Irma Lampung Timur, Bunda Tin Lampung Timur, Bunda Samba Lampung Timur, Pak Suradi Lampung Timur, Bang Buyung Hampa Lampung Timur, Ayah Sultan Sebuai Lampung Tengah, Mas Yogi Lampung Tengah, Mas Depa Lampung Tengah, Kenabila di Weluni, Acibi di Panjang, Bang Gali di Teluk Betung Timur, Kang Maman di Palang Besi, Bang Taufik Hidayat di Metro, Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, Mbak Eni di Kemiling, Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Jama Bang Raden Saka di Kalianda, Ayusup Suamuni di Kalianda, Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakauni, Jama Bang Hamham di Pringsewu, Bunda dari Misakura Mune di Pringsewu, Bang Ketinggalan di Wai Kanan Seunyine, spesial Jama Kanona bersama anak-anak dan Bang Rejanya. Saya selalu Kanona.
0: Siap.
2: Makasih, assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, langsung diganti tadi fotonya ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Gimana kabarnya Bang Senin?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah, sehat. Oke deh Bang Senin, kita punya lagu yang mau diputar, dipilih ya. Di pagi hari ini ada 3 lagu. Ada Hana Andanan dari Yopi Adam, terus ada Sake dari Sim R Canggu, sama Waituba dari Mega.
1: Andanan.
0: Andanan aja, boleh. Mau kirim salam gak nih?
1: Bunda buat Jagabaya, semoga sehat, mama dia bisa berkembar, minan lagi di sistem, aneh di tekan duit, bunda sama anak timur, jadi apa suaran, kirim suaran, tinggi di kesehatan, mungkin di kolok sisi, dan pula, kerja bahasa, bahasa kesehatan ini, Mama Kupi, Kak Cik Aceh, ada. Terima kasih ya.
0: Terima kasih kembali, Bang Senin.
1: Mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Senin. Dan selanjutnya Bang Senin, ini ada si kucing fotonya ya. Ada Asep. Halo, Assalamualaikum Asep. Gimana kabarnya?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Kucing ya,
0: kucing,
3: bukan pesawat merah.
0: Benar, bukan pesawat merah. Ada si kucing gambarnya ya di sini ya. Gimana?
3: Mau masangin profil sendiri malu.
0: Kenapa tuh? Kenapa malu?
3: Malu, udah kolot.
0: Ah, gak, Asep bisa aja ya.
3: Mana sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat Asep. Gimana? Bibir pantai aman gak nih?
3: Aman, alhamdulillah cerah pagi ini.
0: Cerah pagi ini ya, mantap ya.
3: Teduh, okay. Laut juga teduh.
0: Oh, jadi lautnya juga teduh ya. Jadi pas banget yang mau liburan ke pantai, boleh ya kali ya, Sep ya.
3: Boleh, nanti dianterin ke pulau.
0: Ke pulau bisa. Pulau mana nih? Pulau Kapuk kah?
3: Bukan, kalau kapuk mah gak usah pakai perahu.
0: Langsung tidur ya. Oke deh, siap. Asep, kita punya lagu ya. Ada Hana Andanan dari Yopi Adam. Ada Sakeh dari Sim R Canggu. Sama Waituba dari Mega. Ayo. Halo.
3: Halo.
0: Iya, yang mana tuh yang mau dipilih?
3: Ya, apa tadi Pak? Sakeh.
0: Oke, siap deh. Mau kirim salam gak nih Asep?
3: Salam-salamnya Bu. Untuk Bang ini, Bang Topan itu kalau nyalamin, kalau nyebut namanya, selain nyebut namanya, nama tempat tinggalnya juga ya, bisa enggak lupa gak gitu. Kalau saya mau buru-buru mau nyebutin tempat tinggalnya juga.
0: Karena udah dicatat kayaknya sama Topan ya.
3: Iya mungkin ya. Okay. Salam buat Bang Topan tadi ya, selamat pagi. Mungkin lupa lewat tadi enggak mampir.
0: Padahal sama-sama di pantai ya.
3: Iya, sama-sama di pantai. Terus Bang Senin tadi ya, Bang Senin di hari Sabtu. Terus Bang Nurdin, Datu Adin, Datu Lemo, Datu Penata, nih rada inget nih sekarang nih banyak. Terus Minanwati, di mana itu di Serengsem ya. Terus Mbak Nadia, Bunda Nadia, terus yang suka pantun itu siapa ya?
0: Mana tuh yang suka pantun, banyak tuh
3: lupa lagi. Iya lupa, yang suka pantun aja semuanya ya. Bang Nak itu udah mulai tuh lupa, untuk semuanya aja ya tanpa terkecuali. Gue serunyi nih gaul.
0: Siap, oke deh, ditunggu lagunya ya.
3: Buat Wanonanya semoga selalu sehat ya.
0: Amin, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Asep tadi di lempasing ya, kita angkat lagi teleponnya di 255112 nya. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Kak Nona, ya spesialnya buat Kang Asep ya, maaf.
0: Oh tinggalan. Gitu, iya deh, itu
4: semoga
0: aja.
4: Kang Asep selalu ya di lempasing ya.
0: Oke, mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Edo, ini temennya Ipin Upin nih, si Topan ya. Halo, Assalamualaikum Edo.
5: Waalaikumsalam, tapi pun.
0: Iya pun, apa kabar Edo?
5: Alhamdulillah sehat. Sehat. Aku gimana kabarnya tuh?
0: Alhamdulillah Munyayan di sini Edo, gimana?
5: Alhamdulillah.
0: Hari Sabtunya kemana ini?
5: Hari Sabtunya tetap nguli tuh, aduh, tetap nyangkol.
0: Aduh, nguli terus kayaknya nanti lama-lama banyak duitnya ya.
5: Amin. Kan kita lagi ngumpulin untuk korban perasaan untuk tahun depan.
0: Oh, jangan dong kalau korban perasaan ya.
5: Jangan ya.
0: Oke deh. Edo, sambil aktivitas ditemenin dengan lagu, ada Hana Andanan, ada Sake sama Waituba.
5: Ya, lagunya semuanya aja tuh.
0: Semuanya aja boleh. Kirim salam Kak Edo.
5: Tadi salamnya udah di absen sama Babang Tampan ya. Selalu tampan di udara. Pokoknya ikutan dia aja lah.
0: Oke.
5: Buat Wa Putri aja sama Udo. Spesialnya buat Nenek aja ya tuh.
0: Oh iya, si Nenek sehat tapi ya.
5: Alhamdulillah sehat atuh.
0: Alhamdulillah. Salam buat nenek juga ya.
5: Ya tuh, terima kasih ya tuh ya.
0: Terima kasih. Semoga kembali.
5: Keluarga sehat-sehat.
0: Amin.
5: Lalu dilancarin rezekinya sekeluarga.
0: Ya
5: terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pur, langsung aja Sundul di belakang Edo, ada siapa sih di sana? Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Pagi. Iya Pun, ada siapa ini?
6: Dari Jambi ya lah. Hamda Yusuf di Jambi.
0: Ada siapa? Mohon maaf.
6: Dari Hamda Yusuf
0: di Jambi. Hamda Yusuf di Jambi. Gimana kabarnya Bang?
6: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Jambi, gimana Jambinya?
6: Cuacanya cerah.
0: Cerah. Oke deh. Secerah hatinya ya.
6: Mbak Nona,
0: gimana?
6: Ini dengan Mbak Nona ya.
0: Bener.
6: Apa kabar nih Mbak Nona?
0: Alhamdulillah Krisma. Sehat, baik-baik aja Wawai di sini Bang.
6: Yo gitu. Lagunya apa nih?
0: Lagunya yang mau diputer Bang, kita dengerin lagu Lampung dulu ya Bang. Ada Hana Andanan dari Yopi Adam, terus juga kita punya Sakeh dari Sim R Canggu sama Waituba dari Mega Bang.
6: Oh dari Waituba ya?
0: Waituba.
6: Waituba.
0: Benar.
6: Artinya apa tuh Waituba?
0: Wai itu biasanya kali ya.
6: Oh, kali
0: atau sungai gitu. Tuba itu mengarah ke arah tulang bawang mungkin ya.
6: Oh, gitu. Kalau orang Jawa ya kali.
0: Kali, benar-benar. Siap. Mau kirim salam enggak nih, Bang?
6: Salamnya pertama sekali untuknya Mbak Nona Krisma. Ya. Selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta.
0: Ya.
6: Kemudian ada Mbak Jarwo yang pertama tadi ya. Ada Atim Bolo-Bolo, ada Bang Senen tadi ya, selamat pagi. Ada Atu Atim, ada Bang Basir, ada Bang Pindi, ada Bang Janiago. Ada Bang Nasrun, ada Bang Harmansah, ada Abdullah ya, ada Edo tadi. Untuk semua lah tanpa terkecuali dari sampai Z.
0: Okay.
6: Tentunya Mbak Nona, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga. Kemudian dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya dan dijauhkan dalam kabahaya. Terima kasih banyak Mbak Nona. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh dari Jambi sudah hadir di pagi hari ini ya. Untuk Anda juga yang lagi dengerin melalui RRI Digital, selamat pagi dan selamat bergabung juga. Kita angkat lagi teleponnya di 255112-nya. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa kak ini?
7: Lampung Timur.
0: Ada Mbah Ren Muner gak ini?
7: Oh, bahkan kok ya bisa pas ya.
0: Iya dong, suara Mbah Ren itu selalu di hati.
7: Oh gitu ya.
0: Sehat Mbah Ren?
7: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oke deh, Mbah Ren kita punya lagu dipilih ya Mbah Ren ya. Ada Hana Andanan dari Yopi Adam, ada Sakeh dari Sim R Canggu, sama Waituba dari Mega.
7: Yang pertama aja
0: yang ya. Yang pertama boleh. Mau kirim salam gak nih Mbah Ren?
7: Salam. Yang pertama itu Pak Yusuf tadi ya. Selamat pagi, salam kenal Pak Yusuf. Ada Edo tadi ya. Abang Senen. Ada Joko Purnomo, Mbak Eni Kemeling. Ada Gatim, ada Bunda Moy sama Pak Sapri, Pak Sotonnya. Ada Putra Jawa yang di Bakahoni. Pak Muryono Gunung Mekar. Ada Angamir Lampung Timur, Bunda Sama Lampung Timur. Ada si Dato Apin, Tugu Doren, Kang Maman. Ada Mama Irin ya, yang Sumber Batu. Ada satu pilihan, ada Bang Entoknya, Pak Mara, ada Bang Amin Panjang, Abila Beluni, ada Mama Dina Kembaran Kembar, Hamam, Ipo, Apin Bolbolo, Ada Bang Nordin, Bang Martiron, Bang Narawi, Arti Menjangsiang. Sebenarnya kan enggak mau Mbak Nona.
0: Baik, siap deh.
7: Ada Mbak Nona, ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih. Ada Mbak Haren yang udah ikutan di kesempatan pagi hari ini. Masih ditunggu. Tadi banyak banget yang telepon lewat WhatsApp yang belum keangkat. Ada Datu Atin, bisa dicoba lagi Datu Atin ya. Dan kali ini untuk Anda Minum Wangi yang lagi beraktivitas di siang hari ini atau lagi baru bangun tidur yang udah siang banget sebenarnya ya. Nah kali ini ada Datu Atin, bener ya, dipanggil baru dia masukkan lagi. Assalamualaikum Datu Atin.
8: Waalaikumsalam Nona.
0: Iya, gimana kabarnya? Dari tadi telepon ya.
8: Iya, aduh, berapa
0: kali. Agak susah ya Datu ya. Sehat tapi Datu ya.
8: Alhamdulillah sehat sekeluarga.
0: Alhamdulillah.
8: Bukan Nona, mau nanya boleh enggak Nona?
0: Apa tuh?
8: Nona itu Lampung apa orang apa? Mohon maaf ini.
0: Tebak ayo dari nama aku.
8: Sunda ya.
0: Kayaknya belum pantas jadi teteh-teteh ya. Ini masih darah Sumatera Datu. Si
8: Padang.
0: Bukan, Lampung campuran tapi ya.
8: Oh iya.
0: Benar. Enggak apa-apa. Gimana Datu di Tugu Durennya hari ini?
8: Oh, alhamdulillah aman-aman saja.
0: Aman-aman terkendali ya. Oke deh, Datu Atin, kita punya lagu. Ada Hana Andanan dari Yopi Adam, terus ada Sake dari SMR Canggu sama Waituba dari Mega.
8: Oh, Waituba aja dah.
0: Waituba.
8: Mega favorit Datu lah.
0: Oke, mantap. Mau kirim salam gak nih Datu?
8: Mau kirim salam penting banget itu. Salam gue Iwo Putri di Wehalim, Edo di Betung, Topan di Kota Karang, Malupa Mone Pemunja ini di Sumber Agung Kemiling, Bang Senen di Sukabumi, Nabila di Weluni Panjang, Mama Pungki di Darussalam, Kang Maman di Palang Besi, Malupa Mone Jomblo di Kota Agung, Mbah Jarwo di Pekalongan Lampung Timur, Bunda Samba di Tridatu Lampung Timur, Pak RT Sioto di belakang Bukit Mas Tugu Duren, Nurdin di Pulau Sebesi, Nakan Umrah di Sukadana Ham, Bang Bahar di Sukadana Ham, Raden Mat di Sukadana Ham, Minanwati di Serengsem, Malupa Mone Ibu Ros di Kedamaian, Guai Seunyi Negawo Nona.
0: Seunyi Negawo.
8: Yo, assalamualaikum tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Oh, seperti sudah terputus ya tadi teleponnya di 255112. Kita angkat lagi teleponnya di pagi hari ini. Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, ada Bang Jomblo bukan ini?
9: Bukan, enggak jomblo lagi.
0: Oh, enggak jomblo lagi. Alhamdulillah. Oh, gitu. Ada Pak Basir ya. Sehat Pak Basir?
9: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Oke deh Pak Basir, ada 3 lagu yang mau diputer di kesempatan pagi hari ini ya. Nanti tinggal dipilih. Ada lagu dari miliknya Yopi Adam dengan Hana Andanan, terus ada Sake dari Sim R Canggu sama Waituba dari Mega.
9: Dari Yopi Adam.
0: Boleh, mau kirim salam gak nih?
9: Kirim salam, tadi sebenarnya udah diwakilin sih sama Datu Ati, sama apa Topa, semua. Aku mengikut aja lah pokoknya semuanya tanpa
0: terkecuali. Semua tanpa terkecuali.
9: Salam mantan semua ya.
0: Siap, mantap.
9: Ini tadi aku dengar katanya Kanona apa blasteran.
0: Iya, blasterannya tapi nggak sama Inggris, jadi hidungnya nggak mancung ya. Gimana nih?
9: Kalau aku juga sama aja Kanona blasteran.
0: Blasteran apa tuh?
9: Iya. Bapaknya Ambon, ibunya Ketok.
0: Oh gitu, iya.
9: Jadi anaknya ada yang muli,
0: ada yang muli, jantan. Ada yang jantan, bener. Siap deh, itu semua blasteran campur semuanya ya. Oke.
9: Lahirin di Lampung jadi itu jadi.
0: Jadi orang Lampung, jadi muli, jadi jantan ya, jadi pesang raja semuanya kayaknya ya. Oke deh.
9: Salam tinggalnya, salam sehat, mudah-mudahan tambah rezekinya.
0: Amin. Amin.
9: Sehat walafiat. Kita jadi kanama.
0: Oke. Okay.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Basir di Pasar Tani yang pagi hari ini udah ikutan ya. Satu menelpon lagi, kita borong aja teleponnya pagi hari ini. Halo, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semangat sekali ini. Ada siapakah di sana?
10: Oku Selatan, Mbak Nona.
0: Oh, Bang Pendi, sehat Bang?
10: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Oku aman, Oku Bang.
10: Aya?
0: Okunya aman ya?
10: Aman.
0: Mantap jiwa. Bang, kita punya lagu. Ada Hana Andanan dari Yopi Adam, ada Saakeh dari Sim R Canggu, sama Waituba dari miliknya Mega.
10: Waituba aja, Waituba.
0: Boleh, mau kirim salam enggak nih, Bang?
10: Salamnya buat Bang Hamja Yusuf ya, di Jambi ya. Terus buat Bajak ini siapa? Yang di Kemiling tadi, yang barusan
0: ada
10: tadi.
0: Ada Pak Basir.
10: Basir ya, Bang Basir ya. Terus buat Sopan juga, Bang Senen ya, sama Bang Carson. Ya ini juga di Kangkung ya. Ini Kemiling.
0: Kemiling.
10: Terus buat Bunda Eni juga ya. Terus Mbak. Ya semuanya aja lah.
0: Semuanya aja. Oke, siap.
10: Banyak selamat tugas. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Pendi di Oku Selatan yang udah ikutan ya di kesempatan pagi hari ini. Dan selanjutnya kita rehatan dulu ya, minum lagi untuk bisa dengerin lagu berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan Anda masih di Klauni pagi ini.

0: Hutan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar. Jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.
1: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
2: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu, teh.
2: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
2: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
2: Lebih baik lapar, Kang.
3: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
4: Indonesia terkenal dengan hidangan sambal. Tak heran jika berbagai daerah di Nusantara memiliki jenis sambal sendiri. Tak terkecuali wilayah Lampung yang memiliki sambal asam kembang. Meskipun namanya sambal asam kembang, tetapi sambal ini tak terbuat dari asam, melainkan menggunakan terasi dan buah kemang atau buah yang mirip dengan mangga muda. Sambal asam kembang sangat nikmat disantap bersama ikan goreng atau ikan bakar dan menu makanan Lampung lainnya.

karena selanjutnya nanti akan ada rekan kami yang akan menemani Anda dalam Khalami Dawahani untuk hari ini bersama Medi Carlo. Jadi jangan kemana-mana, minum wakil, pastikan kebersamaannya di 88,5

0: sakit ku aduh atong aja yang enggak ngukukan pai. Wow, semati pai biak moneh kita. Nah, alhamdulillah akhirnya dacok aja ke iwa konya.
1: Allah Allah lawi lawi 50 api na susi biak ni handor go beban hoke emosi si.
0: Nyak jak mesen tas medi, anu jak mesen paket, anu mesen tas, siap-siap pamsela.
1: Siap-siap api ni kau agak kerja luar negeri kau do api ni kau diusir lagi kajong mo.
0: Ya, tapi maaf lain lo med, gantan jikan harus kam siap-siap apa pendah anu tapi maaf seribu tabik ni wan bencana api atau api. Nanti nyak petas, pasti kamu kena kan indo ya kam harga ngukuk ke bakang berharga kam ubat-ubatan atau kawe-kawe lau ku di lemari, harga ku kuku punya lemija.
1: Mati balak ni Hana Susi. Bikin nasa anakmu udah cok kuhu dalam koper nasusi.
0: Ya lah, gak pakai ini anak lah. Ki anakku kan aku babai lah. Pakain hakta ku medi ketuan api bencana atau api tapi emang sebut tabi. Nah, dia pakai ku nguhu kon sertifikat tano. Pakai obat-obatan. Pakai ku nguhu ku kawai ku selau. Si mahal lu di.
1: Anduwe, wat-wat gao. Babai lawang, Ji.
2: Sebelum terjadinya bencana, kita harus menyiapkan tas siaga bencana. Anda perlu menyiapkan kotak P3K yang isinya obat-obatan, masker untuk menyaring udara kotor atau tercemar, peluit untuk meminta tolong saat darurat, uang cash untuk keperluan darurat atau bekal untuk 3 hari, handphone untuk memberi informasi dan mencari bantuan, makanan tahan lama, asupan pasca bencana, air minum yang disiapkan untuk kebutuhan minimal 3 hari, senter untuk alat bantu penerangan, jangan lupa baterai tambahan, pakaian yang dipakai pasca bencana, radio portable untuk memberikan informasi setelah bencana, dan jangan lupa dokumen dan surat-surat seperti kartu keluarga, ijazah, foto keluarga untuk kepentingan setelah bencana.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Informasi kali ini minum wagi, pemerintah mulai mengubah pendekatan pengelolaan Taman Nasional Waikambas atau TNWK Lampung. Tidak lagi semata berorientasi pada perlindungan kawasan pengelolaan Taman Nasional, kini diarahkan menjadi gerakan bersama yang melibatkan masyarakat, pemerintah, aparat keamanan, hingga kalangan akademisi. Semangat itu dirangkum dalam slogan TNWK adalah kita. Paradigma tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja Deputi Bidang Dukungan Program Strategis, Presiden Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Marsekal Muda TNI Dedi Saparudin Samsudin ke Taman Nasional Waikambas. Dalam kunjungan itu ia didampingi oleh Ketua Tim Gabungan Mitigasi dan Penanganan Interaksi Negatif Gajah Sumatera Brigadir Jenderal TNI Suryanto serta Kepala Balai TNWK MHD Zaidi. Dalam rangkaian tersebut diawali dengan diskusi strategis dan pertemuan tersebut juga membahas langkah-langkah memperkuat mitigasi interaksi negatif antara gajah Sumatera dan masyarakat yang selama ini masih menjadi tantangan di sekitar kawasan konservasi. Dan informasi selanjutnya minum wagi di pagi hari di siang hari ini masih kami kutip dari rri.co.id. Kali ini minum wagi PT Bakahuni Terbanggi Besar Tol atau PT BTB memperkuat sinergi dengan pemangku kepentingan melalui partisipasi dalam kegiatan latihan menembak bersama yang diselenggarakan oleh Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Lampung di Mako Lanal Brigif 4 Marinir BS Lampung. Kegiatan tersebut menjadi ajang mempererat hubungan antar lembaga sekaligus membangun komunikasi dan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung terciptanya stabilitas keamanan serta pembangunan di Provinsi Lampung. Dalam kegiatan tersebut, PT BTB diwakili oleh Manajer Usaha Jasa Lainnya atau UJL Irfan Sapani dan Manager Human Resources and General Affairs Randy Syafrizal. Dan juga Bina Muwaki, Irfan Sapani mengatakan keikutsertaan PT BTB dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk terus membangun hubungan yang harmonis dengan seluruh stakeholder di Provinsi Lampung. Demikian Bina Muwaki, waktunya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Dan Nona Karisma pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: kaget aku.
1: Lagi api weh.
2: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
1: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini api mo. Mak gaul nih, Hani Kuji.
3: Minak Mohi, dang galau, dang bimbang lagi. Ganta gampang gak nelpon perempat FM. Dapo kehem WhatsApp, jama telepon WhatsApp di nomor 0811-7209-885. Nomor ne 0811-7209-885. Atau minak muaki, dasok juga gunakan telepon di 0721-255-112. Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM Suara Budaya Lampung. Tapi pun minak muhaki kabar sehat so ini. Alhamdulillah ya. Kani sinji minak muhaki di kani Sabtu. Tentu nih di kani Sabtu ya. Tanggalnya ya do. Tanggal 23. 25 di bulan Juli 2026. Pak Medi Irawan ngajak minat makan dalam acara Nemu Nyimah, silakan saya gabung di 0721255112. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, Kang Abdullah.
1: Kamu masih ganteng.
0: Hah? Kalah lah sama Kang Abdullah mah, kalah kegantengannya bener.
1: Kalah.
0: Terhempas.
1: Ngapusi.
0: Kepripun kabare api-api?
1: Hah? Apa?
0: Kepripun kabare api-api?
1: Baik
0: ya, waras lah ya.
1: Iya. Nah ya, tenor nelpon lah.
0: Iya, tenan we.
1: Iya.
0: Agak api nji, agak ngirim lagu api, kirim salam.
1: Nek, kalau bisa yang kumbang aja tapi yang pasti cewek ya.
0: Kumbang apa?
1: Hati.
0: Kumbang hati. Coba
1: yang pasti cewek tapi ya.
0: Yo, kirim salamnya gue siapa?
1: Salamnya untuk Topan, untuk Edo Saputra, untuk Om Airin, untuk Om Bendy, ada siapa lagi ya namanya?
0: Mm-hmm.
1: Untuk ini siapa namanya? Ayolah untuk Om itu Cipi dan salam super bagus-bagusnya buat kamu ada. Terima kasih waktunya ya.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kang Abdullah di Waikanan. Halo do.
2: Halo Mong, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Semuanya yuk Mong.
0: Alhamdulillah Mong sehat.
2: Aku nih nutukan kok Mong.
0: Nutukan ya Pak Yuki dah kirim salam.
2: Mong. Lah apa sih kok gajahnya handa?
0: Gajah?
2: Iya.
0: Uh-uh. Sini di Lampung Tengah?
2: Iyo.
0: Gajah jak Thailand yang jok nih.
2: Gajah Thailand
0: kan handa.
2: Oh ya di chat api dia mang.
0: Muat lah.
2: Berapa kena ya?
0: Make kapur.
2: Oh ketibulu.
0: Niku di IPA jujur.
2: Ya sama lagi nguli mang. Ya. Keliling macul.
0: Kado berangkat ya.
2: Alhamdulillah.
0: Okay deh.
2: Lagunya unyi negah ya.
0: Unyi negah ya Pak Yuki dah. Kirim salam.
2: Salam nih, makai ayah Abdullah jeno. Saya di way kanan, semoga selalu sehat tu unyi nih. Buat nih Bang Yusuf Hamzah, buat Muni. Makai unyi negah lah Mong.
0: Pak Yuki dah.
2: Makai Wak Putri sama Udo gah ya, semoga selalu sehat.
0: Yeah.
2: Makai Niku nih sehat terus, selalu lancar rezeki nih. Di motor dan main HP. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam ya pun kapoknya. Iya, minak muaki saya itu di motor naik main handphone terus jatuh. Udah diurut tapi masih ini ada enggak informasi-informasi tukang urut kesleo minak muaki yang paten gitu. Nyun hampir seminggu ini ampun sakit tangannya. Udah diurut tapi kung tangi-tangi. Kimi kedunung kok abang buang ya Mama Irin ya. Abang buang sepaten lo sebenarnya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ki Abang
3: Pak Ahmad Kudundung.
0: Oh, Ki Abang Uang paten lu ya. Tak serius,
3: Iya.
0: Benar sempat kolah sakit do mun anjir.
3: Jemokan Minggu.
0: Pagun kekeja, Pak. Jemokan Minggu dinas pagi, kerja pagi.
3: Tapi sehat kada?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Amin, sehat. Tapi lagunya?
0: Lagunya buat Seandanan Winda Dipuhina Milarianti Jemasake.
3: Oh, seandainan lu ya.
0: Seandainan ya, Pak Yuki dah.
3: Eh, salam salam ya. Terima kasih buat Edo, najana buat Abdullah mana ya. Baik kanan ya. Malu pak menjama Senen ya, Nurdin ya. Malu pak menjama Bunda Sambah ya. Menjama Wah Putri saya Udon ya. Malu pak mana Zaini di Kangku, dia Kemiling, Darson ya. Nabi, Nabila mana ya. Malu pak. Atu Atin, malu pak mana ya. Itu Duren, Mbah Jarwo, ya, Bunda Sambah, Bahrin, Amir, malu pak ya. Kang Maman yo, Jama Jomblo yo kata aku, Jama Hamham, Mama Dila, Riko Gunung Tataan, malu pa yo, Jama jenar siapa? Munir yo, Senin Munir, Jama Anjeba, pokoknya itu kanan, seujin kanan lah yo.
0: Yeah.
3: Oh, Jama Rara di Gunung Air, malu pa yo, Jama Bunda Ros, Ibu Ros, malu pa yo. Pokoknya seujin lah yo.
0: Pak Yuki,
3: kalau saya selalu sehat, kompak selalu yo. Terima kasih, sehat-sehat yo.
0: Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Irin ya. Saya lagi yuk, minam wari. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bang Sunden api kabang niku, Bang.
4: Ya.
0: Bang culuk kok sakit di IPA, Bang, siwa tukang urut, Bang. Dong ya, dong mah erot beda benar urutannya. Ur culuknya saya sah lain si pake.
4: Iya ya.
0: Hah?
4: Iya saja.
0: Oh, sakit keseleo. Biasalah Bang, gelah ne, salah pegung sia. Salah pegung.
4: Bintang ya.
0: Yo.
4: Bunda Ras jaga bayar, juga sihat, Mama Gila dengan kembar, gua putih ya. Papa Jumi dengan Rasu juga gua sesem, neng di Waikan Des, di dia kesuaran, kesuaran, tinggi di kesuaran, dasar dan jabatan, basir dan setani, satu Mama Kuki, satu Asim Tugu ya. Terima kasih ya.
0: Sama-sama.
4: Saya untuk mengakui.
0: Iya.
4: Duduk ni mungkin.
0: Kapok dia maga salah pegung lagi pokoknya Bang. Ya. Waalaikumsalam Bang Senen. Terima kasih ya kan untuk kan gabung di 0721255112. Kam terdengar sekolah lagu Pahia Mina Muahi. Sejil lagu aja judulnya adalah Seandanan. Kam terdengar sekolah di Perempat FM RR Bandar Lampung, suara budaya Lampung.

0: Masyarakat diharapkan waspada terhadap bahaya yang datang diakibatkan bencana yang timbul. Salah satunya adalah kejadian saat berkendaraan, khususnya bagi para pengguna motor atau kendaraan roda dua. Berikut adalah tips untuk berkendaraan aman saat musim hujan. Yang pertama, periksa semua lampu kendaraan. Apakah semua dapat berfungsi dengan baik atau tidak? Lalu, periksa kondisi tekanan udara di dalam ban dan kedalaman alur ban secara rutin, minimal seminggu sekali. Kemudian, periksalah kondisi kontrol utama komponen kendaraan, yakni kemudi, pedal, rem, gas, maupun kopling. Kemudian, pergunakan alas kaki yang tidak licin, tahan air, dan aman untuk berkendaraan. Lalu, kurangi kecepatan dalam mengendarai kendaraan, karena pada saat hujan, permukaan jalan yang licin bercampur dengan oli akan mengakibatkan ban kendaraan tidak stabil. Dan yang lebih penting, jaga jarak aman kendaraan dengan pengendara lain. Lalu, jangan sembarangan menerobos genangan air, karena kita tidak tahu kedalaman dari genangan air tersebut. Dan yang terakhir, apabila terjebak banjir dan kendaraan mogok karena air masuk ke saluran pembuangan gas kendaraan, maka pengendara diharapkan jangan langsung menghidupkan mesin kembali.
1: Serius? Ketua proyek acara ini kamu?
2: Iya, kenapa emangnya?
1: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
2: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
1: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
2: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender. Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.

0: tersedia di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lengge atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lengge yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: Assalamualaikum. Si, tulungnya Pak Wisi, tulungnya Pak Wisi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Si.
2: Mendio. Waalaikumsalam kuku men. Api men. Aca hingga munjokan no men. Api kuwai mukidah.
1: Aduh si, tulungnya Pak Wisi ya Allah si. Niku kerjaan mu si makai ko si. Ya Allah si, nyaga upahan lah si jaman niku si mapi-api. Aduh.
2: Muni senduat ni niku haga upahan. Biasa ni hokek mu gegaya-gegayaan bang jaga upahan. Na uat kisah ngu niku haga.
1: Allah si dilamar ko bias tinggal setengah kilo lagi si. Anak ko mak mengan cebokinya mak upahan si. Ya Allah si, dah comot si.
2: Dah po gawa emang niku ga upahan api jamannya.
1: Ya api niku kerjaan api si. Mak api ku kerja ko si. Ya Allah si, pentingnya masa duit.
2: Ano kupi si kam di daka tebekuh-tebekuh. Mak ko ngedok do si ngunduh ni. Nah kini ku haga ngunduh di mak api-api. Acak ni ku tenno sosok bang ku haji lah. Injak malahat ni hanu kek mu tenno yo.
1: Injilah sih,

Khusus gitu ya, disabilitas tapi berani bermimpi, berani berprestasi, akhirnya menjadi juara satu The Best Catwalk Pesona Wasra Indonesia. Nanti kita akan ngobrol sama si Izwatul Amanah, tetap di Propat FM Suara Budaya Lampung. Bang Medi harus undur pamit, ja acaka nemu nyimah, terima kasih selalu gabung, dan mudah-mudahan lain waktu kayak kesempatan nanti dapat petunggam muloh di waktu saya lebak ya.

0: gak sih punya teman yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan. Hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.
1: Eh Dir, apa kau bikin?
2: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
2: Saya tahu Ji, tapi kalau mancing ikan itu lama kone.
1: Eh pudelah, bom ikan itu toh dah kasih rusak terumbu karang.
2: Lalu apa urusannya dengan saya?
1: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
2: Heh, begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
2: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
3: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: Smart FM, suara budaya Lampung. Wahca jam 11.
1: Minamuari, puluhan siswa SD Negeri 22 Teginendang dan seorang pelajar SMP Negeri 15 Pesawaran diduga mengalami keracunan setelah mengkonsumsi menu makan bergizi gratis atau MBG. Para siswa mengalami gejala mual, pusing, nyeri perut hingga muntah dan langsung mendapat penanganan dari UPTD Puskesmas Trimulyo. Kepala UPTD Puskesmas Trimulyo Dr. Virji Anita mengatakan peristiwa tersebut bermula saat paket makanan MBG dari dapur SPPG Trimulyo mendistribusikan ke SD Negeri 22 Teginendang dan SMP Negeri 15 Pesawaran sekitar pukul 7.30. Paket makanan yang dibagikan berisi telur rebus, bubur kacang hijau dengan santan, roti tawar, serta sop buah. Sekitar pukul 8.30 setelah kegiatan senam pagi, guru membagikan paket makanan kepada siswa kelas 1, 2, dan 3, kemudian dilanjutkan kepada siswa kelas 4, 5, dan 6. Sebelum makanan dikonsumsi siswa, salah seorang guru sempat mencicipi sop buah dan merasakan rasa yang tidak biasa menyerupai rasa asam. Namun saat itu diduga rasa tersebut berasal dari yogurt sehingga makanan tetap dibagikan kepada siswa. Tak lama sekitar pukul 8.55, sejumlah siswa kelas 1 SD Negeri 22 mulai mengeluhkan mual, pusing, nyeri perut, hingga muntah-muntah. Informasi yang terakhir, minat muahi PT Bakauheni Terbanggi Besar Tol PT BTB mengikuti kegiatan latihan menembak bersama yang digelar Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung di Makolanal Brigif 4 Marinir BS Lampung. Keikutsertaan PT BTB dalam kegiatan ini menjadi bagian dari upaya perusahaan memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan di Provinsi Lampung sekaligus membangun komunikasi dan kolaborasi lintas sektor guna mendukung stabilitas keamanan dan juga pembangunan daerah. Dalam kegiatan tersebut, PT BTB diwakili manajer usaha jasa lainnya Irfan Sapani dan manajer Human Resort dan GM Affairs Randy Syafrizal. Atas jawab wakca pukul 11 tokop tengah mauloh kami di wakca selanjutnya.

0: Opung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mina Muaki, kita berjumpa dalam obrolan Dawahani. Dan hari ini adalah obrolan spesial disabilitas ya. Topik kita adalah berani bermimpi, berani berprestasi, inspirasi anak disabilitas Indonesia. Dan narasumber kita ada salah seorang anak yang cantik, pintar, luar biasa ya. Di tengah keterbatasannya tapi kelebihannya tuh luar biasa banyak, Mina Muaki. Namanya adalah Izwatul Amanah, juara 1 The Best Catwalk Pesona Wastra Indonesia. Kita sapa dulu, halo Iza. Hai. Sehat ya, sehat. Pakai suara coba, sehat. Sehat ya.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Dan di sampingnya beliau ada Ibu Yuliana ya Bu. Beliau adalah orang tua yang begitu sabar hingga ada di titik ini. Kita mau ngobrol bersama dua narasumber kita. Mina Muaki juga nanti boleh gabung melalui telepon ya di 0721 255112, atau telepon WhatsApp 0811 720 9885. Tapi Mina Muaki, mohon maklum ya kalau Izwatul nanti menjawabnya agak pendek kata-katanya, karena itu dia, beliau ada keterbatasan tapi kelebihannya luar biasa. Kita ke Iza dulu ya. Kita mau nanya, nama lengkapnya siapa sih?
2: Iza
3: Izwatul Amanah.
0: Izwatul Amanah. Umurnya berapa sayang?
3: 18
0: tahun ya. Oke. Tapi kalau ngelihat ya, Mina Muaki bisa lihat YouTube kita hari ini. Kita online juga di YouTube di RR Official RR Bandar Lampung. Iza tuh cantik banget ya, dengan wajah dipoles bedak, bibirnya merah, antingnya lucu, pakai gelang. Dan ini dia dandan sendiri ya Bu?
3: Dandan sendiri,
0: luar biasa si Iza. Iza boleh tahu hobinya apa sih?
3: Jaipongan ya.
0: Memang Bu, kita nanya ke Ibu dulu ya, Ibu Yuli selaku orang tua. Bu, awal mengetahui si Iza ini kena Down Syndrome ya Bu, berarti ya Bu ya.
3: Iya,
0: kita kasih tahu dulu ke Mina Muaki apa itu sebenarnya Down Syndrome. Jadi ini adalah kelainan genetik yang terjadi ketika seseorang memiliki kelebihan kromosom pada kromosom 21, dan kondisi ini menyebabkan keterlambatan pada perkembangan fisik, mental, serta kemampuan berpikir anak. Dan biasanya ciri-ciri itu adalah wajahnya hampir datar dengan hidung dan mulutnya kecil, mata sedikit miring ke atas dan sipit, leher pendek dan otot tubuh terasa lemas, telapak kaki lebar dengan satu garis lipatan lurus, dan terlambat untuk bisa berjalan, berbicara, dan juga membaca ya, gitu
3: betul.
0: Ya. Gitu ya Bu ya.
3: Betul.
0: Nah jadi kalau Mina Muaki ketemu tetangga, saudara yang mengalami Down Syndrome, itu jangan kita bully, jangan kita ejek, gak boleh ya. Karena itu adalah, ingat bahwa keterbatasan itu pasti ada kelebihan yang sangat luar biasa. Kayak Iza tadi ngobrol di belakang on air sama ibunya, Iza ininya luar biasa Mina Muaki ya. Bu Yuliana, sebelumnya ini Ibu mengetahui si Iza itu mengalami Down Syndrome sejak kapan ya?
3: Sejak lahir. Lahir kata dokter lagi di kandungan biasa aja, seperti anak-anak yang lainnya. Seperti anak-anak saya yang lainnya. Setelah lahir dikasih tahu dokter bahwa Iza ada kelainan Down Syndrome. Karena sudah ada ciri-cirinya, dari tangan pendek-pendek, dari mata. Dokter mengatakan seperti itu, lebih tahu lah.
0: Oke. Kemudian lahir, kondisinya lahir gimana Bu?
3: Di puskes.
0: Di puskes ya. Kondisi fisiknya
3: bagus
0: ya.
3: Jari-jarinya ada 5. Matanya ya seperti
0: sipit, gitu ya.
3: Sipit. Sipit pertama lahir itu putih, kayak seperti tahu besar, ada titik-titik mata gitu, alis dikit gitu. Itu karena lahirnya besar, 4 kilo.
0: 4 kilo ya lahirnya ya Bu. Kemudian perkembangan ke sininya seperti apa Bu, semakin besar gitu?
3: Perkembangannya awalnya sih Iza itu tidak bisa respon, tidak melalui merangkak, nengkurep, tidak. Duduk pun tidak, karena dia badannya besar, duduk jadi ngeguling, kalau kata bahasa Sunda ya, ngeguling lagi itu. Jadi Iza itu tidak melalui anak-anak seperti anak saya yang lainnya. Kan 3 bulan biasanya nengkurep. Nah, 4 bulan, 5 bulan, 7 bulan, 8 bulan pinter ngerangkak gitu ya. Iza enggak. Jadi diperiksakan ke dokter anak, ya memang awal lahirnya juga udah dibicarakan seperti itu. Ada kelainan.
0: Iya.
3: Ya kagetnya seperti kaget luar biasa.
0: Tapi maaf ya Bu, kita ngobrol ini bukan untuk mengungkap aib, tapi ini pengalaman untuk orang di luar sana ya, ya Bu ya.
3: Bukan.
0: Bukan ya, bukan mengungkap aib, tapi ini adalah pengalaman orang di luar sana bahwa orang tua itu apapun kondisi anak harus diterima.
3: Harus diterima.
0: Dengan baik gitu ya. Buktinya si Iza sampai umur 18 tahun ini mengenyam pendidikan juga berarti kan ya Bu.
3: Pendidikan.
0: Pendidikan dari mulai SD.
3: TK. TK. Dia kan jalannya lambat tuh. Mm-mm. Udah 4 tahun dia ya. Jadi 5 tahun di TK. Tapi TK-nya pindah-pindah karena dicari yang bisa menyesuaikan dengan dia. Nah, sudah TK kita cari SD yang bisa masuk Iza ini seperti umum gitulah. Ketemulah sekolahan Al-Qoriyah. Al-Qoriyah, kata ibu kepala sekolah, kita terima. Tapi kita lihat perkembangannya. Perkembangannya gimana. Kalau tidak ada perkembangan dan mengganggu murid yang lain, ibu harus siap Iza carikan sekolah SLB. Ibu juga jangan sedih kalau kami dikeluarkan Iza. Jangan sedih, awalnya udah diomongin dulu seperti itu sama bu guru. Jadi jangan sedih, kita dukung. Dukung Iza mau cari sekolah di mana, gitu.
0: Tapi gimana Bu, di sekolahan itu akhirnya lulus kah atau memang pindah?
3: Di sekolahan itu kita coba 3 bulan, 6 bulan. Iza ini kurang bisa mengikuti. Karena Iza ini orang-orang belajar dia keluar mainan. Jadi kata anak yang umum, Iza kok gak belajar, Iza kok mainan gitu. Jadi lama-lama guru itu manggil saya, kita pindahkan aja Iza ke tempatnya Iza gitu. Ya gak apa-apa Bu, jadi kami daftar di sekolah SLB.
0: Yang di mana itu Bu?
3: Yang di PKK.
0: Oh, yang di
3: samping
0: ya,
3: WIN.
0: Sukarame ya. Berarti TK, SD, SMP, SMA gitu ya Bu maksudnya.
3: Ya.
0: SLB-nya mulai dari apa Bu dia Bu?
3: SD.
0: Dari SD sudah
3: SD,
0: di sana ya?
3: Udah di sana. Di sana juga ada SD-nya ada, SMP-nya ada, SMA-nya ada.
0: Ya, kalau Ibu melihat perkembangannya selama sekolah gimana Bu?
3: Banyak kemajuan. Karena gurunya juga telaten, sabar, telaten, mengarahkan, mengarahkan sesuai dengan umur Iza dan bisa Iza. Waktu SD Iza belum bisa nari ya, jadi dia diarahkan ke olahraga boce, bocie kalau bahasa ininya, tapi kalau saya nyebut boce gitu. Nah, alhamdulillah Iza kelas 4 SD itu di Bandar Lampung ini juara 1 boce. Nah, direkomendasiin ke nasional, ke Jogja. Di sana 35 provinsi, kalau nggak salah ya, karena udah lama jadi 35 provinsi. Iza masuk 8 besar di Jogja.
0: Terus juara 8 besar di Jogja gitu ya. Oke, luar biasa. Kita ke Iza. Iza selama sekolah terakhir kemarin berarti SMA SLB ya Bu ya. Nah, gimana sama teman-teman sekolah? Seneng nggak main sama teman-teman? Biasanya deketin Iza, izin deketin. Ya, biasanya main apa sih sama teman-temannya? Main apa biasanya?
3: Nari.
0: Nari terus?
3: Olahraga.
0: Olahraga.
3: Upacara.
0: Upacara juga. Oh gitu. Tapi si Iza paling suka jaipongan ya?
3: Menari.
0: Wah, menari ya. Ibu ngajarin apa gimana Bu dia suka jaipongan?
3: Awalnya sih tidak ngajarin. Dia bisa otodidak ya. Bisa sendiri gitu kan. Nah, ada yang menyarankan coba cari guru dileskan. Dileskan nari. Jadi saya ketemulah sama Ibu Uul di DKL.
0: Ibu Uul.
3: Ibu Uul. Nah, Ibu Uul mengajarkan tarian Lampung. Tarian yang lainnya. Kalau jaipongan memang Iza bisa sendiri. Tapi kalau tarian daerah lain semacam ondel-ondel, semacam siga pengunten, tari Lampung yang lainnya, itu Bu Ul yang ngajarin.
0: Luar biasa ya. Bu, dengan apa ya, artinya kan kalau si Iza ini punya kelebihan lah kita bilang ya Bu ya, dibanding dengan yang lain. Tapi Bu sempat berpikir gak sih bahwa punya anak seperti ini, berkebutuhan khusus, kok Ibu tetap semangat gitu loh untuk membuat dia berkarya, untuk banyak ngikutin kegiatan gitu. Banyak orang di luar sana mungkin serupa ya, punya anak yang serupa sama Ibu, tapi ah biarin aja lah di rumah, udah tahu anaknya begini gitu.
3: Awalnya sama saya dengan ibu-ibu yang lain awalnya. Namanya manusia biasa ya. Pas Iza kelihatan Down syndrome, kita kan baca buku dan penerangan dari dokter juga. Jadi sok nangis, kecewa, marah sama Allah, marah sama diri sendiri.
0: Gak terima lah ya Bu ya.
3: Gak terima, wih, ngamuk lah, ngamuk, ngamuk, bahasanya apa ya? Ngamuk, tidak terima. Jadi sering nangis malam, sering menanyakan saya ini salah apa. Ya Allah, saya ini salah apa sampai dikasih anak seperti ini. Awalnya sih semacam berontak. Tapi lama-kelamaan saya berpikir gini, kalau bukan saya siapa lagi? Dan anak ini mau dikemanain? Sedangkan pas Iza tahu Down syndrome tidak ada obatnya, katanya ayahnya ninggalkan kami. Kami berpisah. Jadi waktu itu pikiran itu coba berkecambuk di hati dan di otak ini. Kalau bukan buatan Allah, mungkin otak saya
0: udah gak kuat ya Bu.
3: Udah gak kuat. Tapi waktu itu saya berpikirannya gini, saya marah sama Allah, saya juga meminta sama Allah, saya juga menanyakan sama Allah. Akhirnya saya seiringnya dengan waktu, lama-lama untuk berdamai itu lama, sangat lama. Jadi untuk orang tua yang di luar sana, saya memaklumin kalau mereka itu menjerit. Karena posisi itu udah ada di saya, udah saya alamin, udah saya lewatin. Karena kalau untuk makan mungkin bisa kita cari ya, tapi kalau untuk anak ini kayaknya anak Down syndrome sama anak umum itu kan beda. Beda. Kalau anak-anak umum itu udah 3 tahun udah bisa jalan, udah bisa sekolah, kan bisa mandiri. Terima kasih.
0: Iya, Mina Muaki, izin ini kita tidak membuat Ibu menangis gitu, tapi memang luar biasanya begitu kuatnya Ibu Yuliana dari titik yang marah sama Allah gitu ya, dengan diberikan banyak cobaan seperti ini, tapi akhirnya menyadari. Terus ini mau dimanain kalau misalkan tidak saya rawat gitu ya. Dan akhirnya Ibu bisa berdamai dengan diri sendiri, menerima keadaan yang dialami gitu ya. Dan luar biasa, hikmah yang dirasakan Ibu apa sih Bu sebenarnya Bu?
3: Hikmahnya banyak, banyak. Tentang keikhlasan, tentang kesabaran, tentang koreksi diri. Mungkin ini harus lebih dekat lagi sama Allah. Mungkin tadinya saya kan melupakan gitu, jadi mengabaikan ajaran-ajaran Allah. Mau ini juga, Iza juga hikmahnya ya banyak sih. Dia pinter, berangsur-angsur ada perubahan. Tadinya kan matanya memerah, alhamdulillah di rumah sakit mata sampai 3 bulan 15 hari bulak-balik berobat. Alhamdulillah. Jadi hikmahnya banyak sih. Banyak. Hikmahnya juga anak-anak kuliah mahasiswa juga banyak yang ke rumah. Jadi penelitian, karena Iza ini kan perubahannya banyak gitu. Bahkan guru SD juga yang pertama ketemu Iza itu seperti apa, dan banyak peningkatan. Jadi alhamdulillah untuk inspirasi
0: banyak orang.
3: Banyak orang
0: gitu ya.
3: Alhamdulillah banget, saya juga gak nyangka. kami waktu melahirkan Iza kan beda kampung, beda alamat gitu ya. Jadi udah ini pindah. Pas ketemu tetangga saya yang lama, ketemu sama kami setelah Iza besar dan setelah Iza ngisi acara di TV ya. Salah satu TV, mereka melihat banyak yang, kalau yang nggak ada kontaknya kan ada IG Iza, banyak yang DM saya, "Yul, itu anak lu kan yang dulu." "Ya Allah, Masya Allah Yul, lu bawa kemana, lu obatin gimana sampai secantik itu dan selincah, dan kakinya dulu kan lemas, tidak bisa berdiri, jangankan jalan." Nah, pas mereka melihat di TV Jaipongan, "Yul, gua pengen ketemu sama lu." "Anak lu kok bisa kuda-kuda, kok bisa sampai Jaipongan kayak gitu?" Coba pas ketemu itu juga, ya saya terangkan, "Ini semua ini dengan campur tangan Allah." Jadi semua itu tidak ada yang tidak mungkin. Banyak saksinya, kondisi Iza lagi kecil, banyak saksinya. Bahkan gurunya aja sampai bilang, "Ya Allah, kalau ketemu nih sampai meluk." Guru SD, karena waktu masuk SD-nya itu dia kayak robot. Jangankan nari, mau lincah, mau ketukan jaipongan itu kan harus yang benar-benar gerakannya juga kan. Itu, "Ya Allah Iza, alhamdulillah ya Iza," kata bu guru, "sampai sesantik ini." Kan di sekolahan itu ada eskul memilih tata boga, terus kecantikan, terus menari, terus banyak pilihan. Jadi Iza itu dipilihin tata boga dulu karena harus mengenal kompor. Di rumah kan ada kompor juga. Alhamdulillah udah bisa bikin nasi goreng. Di sekolahan itu juara satu, satu sekolahan itu. Nah, terus Iza juga model, model juara 3 AK di sekolahan. Iza juga, alhamdulillah. Terus Iza masuk juga ke kecantikan. Alhamdulillah udah bisa. Om kan ngelihat sendiri.
0: Ya, cantik banget. Dandanannya luar biasa, kayak udah profesional ya, Bu. Maksudnya udah enggak belang-belang gitu dandanannya. Oh, udah bagus banget dandanannya gitu.
3: Natural ya.
0: Iya, luar biasa.
3: Dan kalau ada event nari sama kawan-kawan disabilitasnya nih, dia bisa ngedandanin
0: temennya,
3: bisa ngedandanin temennya. Kalau lipsticknya kurang, dia lipstickin. Kalau alisnya, kan kadang-kadang anak-anak ya hapus apa, dia benarkan. Alhamdulillah, hikmahnya banyak.
0: Ya, luar biasa ya. Mina Muaki mau ngobrol, mau nanya sama Mama Yuli atau sama Iza langsung, boleh telepon kami ya di 0721255112 atau WhatsApp boleh di 0811720985. Iza, Om boleh ngobrol nggak Iza sama Iza ya? Iza melihat Mama sekuat ini, apa sih yang pengen Iza omongin?
3: Iza mau ngomong apa?
0: Mama, mau ngomong apa? Mau ngucapin terima kasih atau apa?
2: Makasih ya, Ma.
3: Iya. Iza sayang Mama.
2: Sayang Mama.
0: Dan dia tahu ya, Bu, mana yang betul-betul sayang sama dia, yang tulus atau enggak gitu, dia paham ya, Bu?
3: Paham.
0: Tahu ya.
3: Paham. Anak-anak, bukan Iza aja sih.
0: Iya.
3: Anak-anak Down Syndrome ini memang apa ya, feeling dan batinnya itu sangat
0: kuat,
3: sangat kuat. Dia tahu sama orang yang nggak sayang atau sayang gitu, tahu, tahu banget.
0: Ya, terus kalau Iza paling nggak suka sama orang yang seperti apa sih Iza? Yang bohong atau yang apa biasanya?
3: Yang nakal apa julid?
2: Nakal.
0: Yang nakal. Nggak suka sama yang nakal ya, terus?
3: Apa ya? Yang julid gitu. Yang julid.
0: Ya, Iza ada teman nggak sih di sekolah? Maksudnya punya teman yang biasa sama dia gitu, Bu?
3: Punya, punya.
2: Ada.
3: Reza,
2: Fahri,
3: Samuel. Banyak ya.
0: Itu sama Bu, si teman-teman yang disebutin tadi.
3: Down syndrome, Down syndrome semua.
0: Oke.
3: Pari, Samuel, Rehan, Reja, itu Siska, Down syndrome semua, Nopika. Down syndrome semua.
0: Down syndrome semua ya, baik. Nanti kita ngobrol lagi ya Bu ya. Kita jeda sebentar, Mina Muahi tetap di Perempat FM RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Ya, nerimani Hamina Mawaki tetap setia di Pro 4 FM Suara Bude Lampung. Hadu pukul 11.38 menit waktu Indonesia Barat. Masih kita ngobrol bersama dengan Iswatul Amanah, juara 1 The Best Catwalk Pesona Wastra Indonesia. Dan juga bersama Ibu Yuliana, beliau adalah ibu dari Iswatul ya. Baik, kita ngobrol lagi sama ini Iswatul ya. Iswatul, kemudian kan pernah ikut ke Jakarta lomba. Pengalamannya seperti apa? Seneng gak waktu di Jakarta kemarin?
1: Seneng.
0: Seneng. Apa sih yang bikin si Izwa seneng di Jakarta itu?
2: Banyak teman.
1: Nyaman.
0: Ketemu banyak teman ya di sana ya. Terus apa lagi?
2: Menambah pengalaman.
1: Pengalaman.
0: Menambah pengalaman. Sempet malu gak sih diliatin banyak orang gitu?
1: Enggak.
0: Enggak ya. Pede ya berarti ya, pede ya. Terus pas dapat piala ya Bu?
2: Dapat.
0: Pas dapat piala gimana perasaan si Izwa?
2: Seneng gak?
1: Seneng.
0: Seneng banget.
2: Sangat.
0: Ya? Sangat seneng banget. Terus belajarnya lama gak sih Izwa?
2: Belajarnya lama gak? Sama Indra Black Modeling.
0: Gak lama ya belajarnya ya? Enggak ya, oke. Bu, kalau orang Down Syndrome kayak Izwa ini, apa namanya untuk pendengaran, penglihatan dan lain-lain gimana?
2: Kalau pendengaran bagus. Terus kalau penglihatan juga bagus. Udah dicek, bagus semua. Cuman dia cara berpikirnya lambat. Lambat, sangat lambat.
0: Lambat ya, betul. Terus kalau tadi ibu bilang agak sensitif kulitnya.
2: Sensitif, iya. Kulitnya seperti belum mateng lah gitu. Enggak seperti kita pada umumnya. Seperti dia kebanyakan makan kerupuk, bisa lecet, bisa menimbulkan sariawan. Terus makan yang keras-keras itu dilihatin lah. Makan apa gitu. Karena enggak semua makanan dia bisa masuk gitu.
0: Tapi dia kalau dikasih makanan apapun sebenarnya sama dia dimakan.
2: Mau ya? Sayuran juga mau, bagus sayuran. Sayuran bisa mau. Semacam yang pedes-pedes dikurangin. Macam makan seblak juga harus dikurangin.
0: Jadi ibu nyiapinnya apa biasanya kalau di rumah bu?
2: Ya sayur bayam, sayur kangkung ya kayak gitu aja, sayur asem.
0: Dimakan ya.
2: Dimakan.
0: Dia, ya. Oke, luar biasa. Kemudian Izwa ini beli antingnya di mana sih?
1: Online.
0: Di online ya. Terus apa nih yang di rambut namanya?
2: Bunga.
0: Bunga. Siapa yang beliin itu?
1: Mama.
0: Iya. Izwa kalau kan suka diundang-undang ya, kayak misalkan Agustusan. Kemudian mungkin acara-acara yang lain. Berarti Izwa kalau diundang siap ya berarti ya?
2: Siap.
0: Siap. Gitu ya, Bu. Berarti misalkan ada masyarakat pendengar perempat yang ingin ngundang Izwa gitu boleh ya, Bu?
2: Boleh, sebenarnya. Boleh banget, enggak apa-apa. Boleh banget yang hajatan, yang Agustusan. Ada event-event yang lainnya sering Izwa juga ngisi acara-acara di lapangan juga sering.
0: Biasanya apa Bu yang ditampilin?
2: Tergantung permintaan. Tapi kebanyakan nari Lampung sama Jaipongan.
0: Nari Lampung sama Jaipongan.
2: Kreasi juga. Iza kan kebetulan punya tarian kreasi. Di Bandar Lampung ini kan berbagai suku. Jadi diciptakanlah tarian Lampung, Jaipongan, Bali, Palembang disatukan, namanya tarian Saduluran. Judulnya tarian Saduluran.
0: Yang buat siapa tuh?
2: Yang buat dosen dari Kalimantan Ibu Linda.
0: Oh gitu.
2: Yang nyusun musiknya itu Alip.
0: Tapi dia bisa ya Bu menyeimbangi itu ya?
2: Sangat bisa. Menurut saya sangat bisa. Karena saya udah melihat Iza, penampilan Iza di panggung sangat profesional.
0: Bangga banget ya Bu ibu melihat.
2: Sangat ya ibu-ibu.
0: Bangga.
2: Ibu-ibu di luar sana sama pasti pikirannya dengan saya sama. Sangat bangga.
0: Dan katanya Mina Muaki, si Ibu Yuli ini tidak memasang tarif gitu ya.
2: Tidak.
0: Diberikan seikhlasnya. Tapi ternyata ada bonus-bonus di luar itu yang banyak. Kayak misalkan dapat saweran. Pengalamannya gimana Bu?
2: Pengalamannya gini, Iza bisa ngisi acara enggak? Gitu. Bisa. Tapi enggak ada amplop nih. Enggak apa-apa, mamanya ada bensin. Ya. Pas ke sana sawerannya sampai diplastikin. Sampai disapunya di panggungnya itu. Ya, karena banyak sawerannya. Padahal kami tidak meminta bayaran dan ongkos pun tidak meminta, karena menurut saya sudah dikasih panggung dan ruang aja sudah sangat sangat senang, sangat senang, karena saya keinginan saya untuk menginspirasi orang banyak dan anak-anak Down syndrome di luar sana. Yuk keluarin, yuk belajar bersama dengan Iza, yuk. Nih contohnya Iza bisa gitu. Saya maunya seperti itu sama orang-orang tua di sana, di luar sana. Orang-orang tua yang punya anak seperti Iza, saya anggap saudara saya. Apapun, apa mau tukar pikiran, apa mau saling sharing-sharing, sangat bersedia saya. Karena sejak saya punya Iza, anak Down syndrome, kebiasaan saya yang lama, yang sebelum punya anak Iza itu, saya dikesampingkan. Sudah hilang. Kawan-kawan saya yang dulu itu, saya bukan dihilangkan ya, bukan dilupakan juga, tapi saya tidak diprioritaskan. Teh yuk makan ini, enggak saya. Jadi sekarang sibuk fokus ke urusan Iza. Fokus les, sekolah. Tapi alhamdulillah tahun ini Iza lulus. Lulus tahun ini. Jadi kalau ada pun ada yang mau mengundang, tidak ada alasan, oh Iza ini sekolah, enggak, karena udah lulus. Siap-siap aja.
0: Adiknya les apa aja Bu si Iza?
2: Ya sampai sekarang masih les nari, les modeling, les banyak Iza. Tapi kalau di sekolahan juga kan kecantikan, tata boga Iza di sekolahan.
0: Tapi maaf ya Bu, kalau kayak Iza ini kayak hitung-hitungan, membaca, menulisnya gimana ya Bu?
2: Kalau menulis bisa, walaupun tidak sempurna seperti anak pada umumnya ya. Membaca juga bisa dikit-dikit, tapi dikit-dikit. Kalau nulis nama mamanya atau nama Iza, itu bisa sendiri.
0: Gitu ya.
2: Iya.
0: Luar biasa. Iza, di akhir obrolan kita hari ini, apa sih yang ingin Iza sampaikan ke mama? Ada gak sih mau diucapin mama terima kasih atau apa gitu?
2: Mama. Keinginan Iza juga sampai ingin jadi apa ya?
0: Iya. Cita-citanya apa nih Iza? Pengen jadi apa?
1: Cita-cita artis.
0: Artis. Diaminin atuh Bu.
2: Amin ya Allah. Amin. Ya Allah, tolong aminkan yang mendengar ini semua ya. Aminkan.
0: Karena mamanya emang aminkan, siapa tahu tembus ke langit dong.
2: Amin ya Allah.
0: Allah pengen
2: amin.
0: Jadi artis. Iya, tapi bakatnya sudah kelihatan kok Bu. Bakatnya sudah kelihatan. Make up-nya itu udah kayak artis banget.
2: Natural.
0: Benar. Make up-nya udah kayak artis, tinggal support dari orang tua aja.
2: Saya aja kalau mau kondangan Iza yang bikin alis. Nah, kan Iza yang bedakin kalau ada waktu banyak gitu. Iza juga, Om, Iza juga tanya, pengen ketemu artis siapa?
0: Pengen ketemu siapa, Iza? Siapa nak? Pengen ketemu siapa?
1: Dewi Persik.
0: Dewi Persik. Karena Dewi Persik juga bisa jaipongan kan,
2: jaipongan,
0: Bu? Iya. Jaipongan. Makanya si Iza juga pinter ya jaipongannya ya. Oke. Sayangnya kita bukan TV sih, jadi si Iza gak bisa jaipongan ya.
2: Iya.
0: Tapi itu tadi kita gambarannya si Iza hobinya jaipong, nari gitu ya. Dan luar biasa. Selain jadi artis, pengen jadi apa aja? Pengen jadi apa lagi? Ada gak?
1: Model.
2: Model.
0: Pengen jadi model gitu.
2: Model terkenal.
0: Dan ini kan sudah jadi juara satu lomba model ya Bu, Pesona Wasra Indonesia. Waktu itu di Jakarta.
2: Di Jakarta.
0: Waktu itu di Jakarta.
2: Di bawah naungan ada Ibu Arjeti juga.
0: Arjeta Bilbina ya.
2: Iya.
0: Luar biasa ya.
2: Saya Sabrina Production. Nah kalau yang melatihnya Indra Black Model.
0: Indra Black Model di Lampung ya. Oke. Kemudian coba dong ucapin terima kasih untuk mama. Coba.
1: Kasih mama.
2: Sama-sama.
0: Iza, sayang mama.
1: Sayang mama.
2: Mama juga coba, sayang
0: coba.
2: Iza.
0: Mama, coba. Mama.
1: Mama.
0: Doain Iza.

0: tambah cantik yuk, tambah cantik, tambah pinter, semoga cita-citanya tercapai.
1: Amin.
0: Amin. Iza juga pertahankan kebaikannya terhadap kawan-kawannya, karena dia sangat sangat baik. Sosialnya
1: peduli ya,
0: pedulinya
1: sosialnya
0: itu
1: tinggi ya Bu, berarti
0: tinggi
1: ya?
0: Sangat tinggi. Kalau dia mau les apa mau ada event-event, dia menanyakan, "Mama, ada sesuatu enggak yang dibawa?" Selalu itu. Ada apa gitu, sesuatu makanan entah permen mau dikasih. Pas begitu nyampe pasti yang dibawanya itu dibagikan terhadap kawan-kawannya. Terus dia juga peduli, ada yang nangis dia peluk. Kan suka tantrum tuh. Enggak Iza, enggak siapa. Iza udah jarang tantrum sih. Ya kalau pas ketemu anak yang tantrum, yang kurang semangat, dia peluk, dia berusaha dengan cara obrolan dia yang terbata-bata, yang enggak jelas kalau menurut. Nah, dia berusaha menguatkan, menyemangati. Ayo dong semangat, nanti ada es krim loh. Pinter Iza. Dan kawannya juga memahami obrolan Iza, cara pelukan Iza juga. Ada anak yang nangis, dilap air matanya. Ada anak yang pilek, dilap, dikasih tisu. Iza tuh, saya juga sedikit heran sih, kemujikjatan ini. Karena saya enggak mengharapkan segitu panjangnya. Saya cuma mengharapkan Iza ini semoga sehat. Iza sehat dan bisa mandiri untuk diri dia sendiri. Ternyata kenyataan
1: lebih dari itu,
0: lebih dari itu. Masya Allah, lebih dari itu. Alhamdulillah, kawan-kawannya ini dirangkul semua. Bahkan dia pernah cerita, "Mah, kapan kita punya rumah besar?" Nah, kenapa mau kumpulin kawan-kawan Iza, kata dia. Segitu saya, anak ini kok sampai nyampe otaknya ke situ mikirnya, kalau Iza punya rumah besar mau diajaklah kawan-kawan ayo ke rumah Iza gitu, sampai dicontohkan seperti itu Iza ini.
1: Nanti kalau Iza jadi artis beli rumah yang besar ya.
0: Amin.
1: Amin.
0: Amin ya Allah.
1: Ibu terima kasih ya, maksud aku kesabaran ibu tidak setipis tisu, luar biasa ya. Sampai sekarang bisa sabar. Pasti saya yakin di luar sana banyak cercaan, hinaan, cacian dari orang-orang di sekitar ibu.
0: Sangat.
1: Tapi tetap ibu kuat menghadapin semua, dan akhirnya ibu ada di titik sekarang.
0: Alhamdulillah.
1: Akhirnya sesuai dengan harapan ibu dan di luar ekspektasi, yang harapannya sehat kemudian juga mandiri, tapi lebih dari itu ya. Ibu sehat-sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan
0: amin.
1: Kesabaran ibu dibalas pahala yang banyak oleh Allah SWT.
0: Amin.
1: Dan tentunya Iza harapannya mudah-mudahan bisa jadi anak yang sehat, berprestasi, dan cita-citanya jadi artis bisa tercapai gitu.
0: Amin ya,
1: ya
0: Allah. Amin. Sedikit Om, saya mau mengucapin terima kasih ke RRI ya, Radio Republik Indonesia. Terima kasih sudah mengundang Iza, sudah ngasih ruang ke Iza yang anak Down Syndrome. Jadi terima kasih, semoga Radio Republik Indonesia ini semakin jaya.
1: Sama-sama.
0: Semakin luas ininya, semakin yang ditampilkannya mencontohkan yang baik-baik.
1: Baik-baik ya, betul. Ya, dan di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin.
0: Tidak ada yang tidak mungkin. Iya.
1: Tidak ada yang tidak mungkin.
0: Tidak ada yang
1: semuanya ada keajaiban.
0: Ada keajaiban.
1: Betul.
0: Entah agama apa, semua saya yakin pasti ada keajaiban dan ada kemujizatan.
1: Kita nggak tahu sekarang Iza duduk di sini, siapa tahu entah kapan dia bisa duduk di kursi nasional ya.
0: Amin ya Allah. Amin.
1: Ya, terima kasih juga Mina Muhari sudah mendengarkan obrolan kami hari ini. Ibu Yuli terima kasih, Izatul terima kasih ya sayang ya sudah hadir, sehat selalu.
0: Amin.
1: Sayangi ibu ya nak ya, jangan jadi anak yang cengeng. Yakin Iza adalah anak yang kuat ya. Terima kasih Mina Muhari semuanya, tetap di Pro 4 FM. Bang Medi hadir hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat dalam Helau Nidawakani.

mendadak dengan disertai aliran air yang deras dan bercampur dengan material-material padat seperti lumpur, sehingga bisa menyeret apa saja yang dilewatinya. Banjir bandang adalah bencana alam yang sangat merugikan. Bukan hanya merugikan secara material saja,

terlalu banyak. Di antaranya, tidak membuang sampah sembarangan, melakukan penghijauan, tidak menebang hutan secara liar, membuat sistem drainase yang baik, mengatur keluarnya debit air, membuat saluran air bawah tanah, dan membuat lubang biopori.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Wahca jam 12.
2: Minal Mu'akin, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI Rahmat Pambudi mendorong penguatan hilirisasi sektor pertanian di Provinsi Lampung sebagai strategi utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata. Hal itu diungkapkan Rahmat Pambudi saat melakukan kunjungan kerja resmi ke kantor Gubernur Lampung pada Jumat 24 Juli. Beliau menegaskan bahwa pembangunan nasional harus bertumpu pada kondisi real di daerah, khususnya menggali potensi besar yang ada di tingkat desa. Informasi yang terakhir, Minal Mu'akin, di tengah tantangan pengasuhan pada era digital, Bunda Forum Anak Daerah Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza mengingatkan pada orang tua agar tidak hanya memenuhi kebutuhan anak tetapi juga meluangkan waktu untuk mendengarkan suara dan pendapat mereka. Pesan disampaikan Purnama Wulan saat menghadiri peringatan Hari Anak Nasional di Balai Keraton Kantor Gubernur Lampung. Menurutnya, anak merupakan anugerah sekaligus aset masa depan bangsa yang harus tumbuh dalam lindungan yang aman, penuh kasih dan juga menghargai hak-haknya. Anda capai waktu pukul 12, tokop tunggal molo di waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4 Suara Budaya.

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

penampilan seorang perempuan merupakan sesuatu yang wajib dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar orang tua mendapatkan keturunan sesuai yang diharapkan. Tradisi ini sendiri biasa disebut dengan kuhu limau oleh masyarakat setempat.

0: sampah dan menyiapkan bunga 7 macam, rotan, jeruk purut, dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya, tokoh tersebut akan membacakan ayat suci Al-Quran dan menjelaskan pantangan yang dilarang yang dilakukan. Pantangan tersebut antara lain tidak boleh tidur pada siang hari, tidak boleh keluar rumah pada zuhur dan maghrib, tidak boleh duduk di tanah, tidak boleh makan buah yang bergetah, dan beberapa pantangan lainnya.
1: Kompang atau khadab adalah sejenis alat musik tradisional Lampung yang termasuk dalam kategori jenis musik gendang. Kulit kompang ataupun khadab biasanya dibuat dari kulit kambing. Alat musik ini berasal dari negeri Arab.

0: benar pohon ini. Wah, kalau saya tebang bisa kaya saya. Beli mobil, beli rumah. Walaupun hutan larangan, hutan kawasan, yang penting saya kaya. Saya cari keuntungan sendiri. Ah, enak ini, saya tebang aja pohon ini. Saya cingso pohon ini.
1: Jadi kamu ya yang suka ngundulin hutan di sini nih ya. Lihat, pantesan longsor di mana-mana. Karena kamu yang ngundulin hutan. Belum lagi gajah udah keluar sampai masuk ke perkampungan penduduk. Hanya karena tempat habitat mereka kamu hancurkan. Kurang ajar kamu ya.
0: Udah diem dulu lah kamu itu. Gak ada ruginya kan kamu. Wah, usil bener jadi orang. Ampun saya.
1: Saya laporan polisi kamu ya. Udah nebang pohon sembarangan.
2: Pembalakan liar di kawasan hutan sangat berbahaya karena menyebabkan banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga hilangnya keanekaragaman hayati serta merubah iklim. Pembalakan liar menyebabkan hutan tidak lagi mampu menahan air dan menyimpan karbon, serta merusak habitat satwa liar. Dampak ekonomi dan sosialnya juga besar, termasuk kerugian negara dan konflik sosial.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
1: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air diambil.
3: Rompat FM, suara budaya.

0: begini ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
1: Ayo, aduh, ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Enggak gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga ini

0: pusing. Ke pasar cuma beli beras, cabe, minyak. Kok habisnya banyak sih? Ih, harga barang semuanya naik. Tapi suami ngasih uangnya gak pernah naik.
1: Ada apa Bu, ngomel-ngomel melulu?
0: Bapak tuh, lihat nih Pak, cuman beli segini abisnya banyak. Coba sih Pak, ibu ini dikasih uangnya agak lebih dikit. Pusing tahu Pak ngatur uangnya. Semua barang kebutuhan rumah tangga pada naik. Bapak ngasih duitnya gak naik-naik.
1: Lah emang lagi zamannya Bu, barang-barang pada naik.
0: Ya emang zamannya, yang ngerasain itu ibu Pak. Sini, ibu minta dong uang tambahan bulanan. Kan bapak tahu barang udah naik harganya. Bapak juga dong kalau ngasih uang dinaikin juga.
1: Lah, bapak uang dari mana nambahnya Bu?
0: Pokoknya ibu gak mau tahu. Pokoknya ibu minta tambahan uang belanja.
2: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang, sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa.

Naiknya harga barang dan jasa secara keseluruhan ini membuat biaya hidup semakin meningkat. Belilah seperlunya barang kebutuhan Anda, jangan suka menimbun barang, persiapkan diri Anda di tengah ketidakstabilan kondisi ekonomi.

Menamuai putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang operator telekomunikasi menghanguskan sisa kuota internet pelanggan secara sepihak disambut positif oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah serta mahasiswa di Bandar Lampung. Kebijakan dinilai mampu menghemat pengeluaran sekaligus memberikan kepastian hak bagi konsumen. Melalui putusan dari MK yang mewajibkan penyedia layanan telekomunikasi menyediakan pilihan paket internet yang memberikan kepastian kepada konsumen agar sisa kuota tetap dapat digunakan dan memiliki nilai manfaat ekonomi. Bagi pelaku UMKM, putusan ini dinilai dapat menekan biaya operasional terutama bagi usaha yang bergantung pada internet untuk transaksi digital dan juga promosi. Pemilik usaha Siomay Aminah Rian mengatakan internet telah jadi kebutuhan utama dalam menjalankan usahanya. Informasi yang terakhir, Mina Muaki. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lampung mencatat 3 kejadian kebakaran hutan dan lahan Karhutla yang dilaporkan ke Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana hingga hari ini. Chef Pusdalops BPBD Provinsi Lampung, Faresa Revansa mengatakan ketiga laporan ini menjadi kasus Karhutla pertama yang tercatat sepanjang tahun ini setelah pada bulan-bulan sebelumnya tidak ada laporan serupa. Ia mengatakan 3 kejadian ini terdiri dari 2 kasus di Kabupaten Pesisir Barat dan 1 kasus di Kabupaten Mesuji. Menurutnya, Juli menjadi bulan pertama munculnya laporan Karhutla di Provinsi Lampung pada 2026. Antecapai Wakca pukul 13. Tunggu-tunggu mulai di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Sumba. Topik yang diangkat dari RRI Jambi hari ini adalah terkait dengan Festival Batanghari sebagai daya tarik wisata dan penggerak ekonomi kreatif Jambi, dengan narasumber Erwin Effendi, Kepala Bidang Pemasaran Disbudpar Provinsi Jambi. Kita langsung aja ya bergabung ke RRI Prompa Jambi untuk mengikuti acara Suara Budaya Belajar Sumba.
1: Empat ditangani oleh UPTD PPA Provinsi, satu ditangani oleh UPTD PPA Kota Jambi, dan dua ditangani oleh UPTD PPA Kabupaten Muaro Jambi. Asih menjelaskan kasus tersebut terungkap setelah adanya pengembangan dari kejadian penyerangan di Jakarta pada tahun 2025. Dari hasil penelusuran, sejumlah anak di beberapa daerah teridentifikasi masuk dalam kelompok yang berpotensi terpapar paham radikal. Dari 7 anak tersebut, sebagian berada di Kabupaten Bungo, termasuk juga wilayah Jujuhan yang menjadi salah satu lokasi pertama ditemukan adanya anak yang terpapar paham tersebut.
2: Ini turunan dari kejadian SMA Negeri 72 yang di Jakarta tahun 2025. Di 2026 Densus 88 AT Polri kemudian menemukan beberapa kasus ini teridentifikasi ya, bakal calon nanti bisa jadi teroris. Makanya kami tidak menyangka juga ternyata anak Jambi ada 7.
1: UPTD PPA Provinsi Jambi memastikan penanganan dilakukan melalui pendekatan pendampingan dan juga konseling dengan melibatkan pihak terkait agar anak-anak tersebut dapat kembali mendapatkan pemahaman yang tepat serta terlindungi dari pengaruh paham kekerasan. Asih menegaskan perlindungan anak tidak hanya berfokus pada penanganan setelah terjadi masalah, tetapi juga penguatan pencegahan melalui peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. UMKM dan juga BUMD di Kota Jambi kian terlibat kelola sumur minyak masyarakat. Berikut laporan Tati Wijaya.
3: Pelaksanaan pengelolaan sumur minyak masyarakat sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Permen SDM nomor 14 tahun 2025 terus menunjukkan perkembangan di Provinsi Jambi. Sejumlah badan usaha milik daerah atau BUMD, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah UMKM mulai dilibatkan dalam pengelolaan sumur minyak masyarakat secara legal. Kepala SKK Mika Sumatera Bagian Selatan, Bambang Dwi Januarto mengatakan, peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan sumur minyak terbuka lebar dan saat ini prosesnya tengah berjalan di sejumlah daerah. Ditambahkannya, untuk saat ini di Kabupaten Batanghari sudah berjalan oleh UMKM dan koperasi. Rinciannya UMKM Batanghari Sinar Energi dengan Pertamina EP Fil Jambi untuk 288 sumur dan koperasi Batanghari Patra Nusantara dengan Pertamina EP Fil Jambi sebanyak 1109 sumur. Dalam waktu dekat BUMD juga akan ikut terlibat di Kabupaten Batanghari. Selain itu juga sudah ada usulan dari BUMD Kabupaten Muaro Jambi yang sedang diproses dan di Sarolangun juga sedang berjalan proses usulan dari BUMD dan UMKM setempat.
4: Sesuai dengan Permen 14/2025, kesempatan itu ada dan sekarang sedang berjalan prosesnya. Untuk saat ini di Kabupaten Batanghari sudah berjalan oleh UMKM dan koperasi, menyusul insya Allah BUMD juga akan ikut terlibat di Kabupaten Batanghari. Dari Jambi ini, dari total sumur masyarakat yang sudah kita kelola di wilayah Sumatera Selatan dan Jambi ini, justru paling besar berasal dari Jambi. Dari 1.700 barrel minyak sehari di bulan Juli, itu kita itu mayoritas berasal dari Jambi, 1.000 barrel lebih per hari.
3: Menurut Bambang, kontribusi Jambi terhadap produksi minyak dari sumur masyarakat di wilayah kerja Sumatera bagian selatan saat ini menjadi yang terbesar dibandingkan daerah lainnya. Ia mengungkapkan berdasarkan data historis, produksi dari Jambi mendominasi total produksi sumur masyarakat di wilayah Sumatera bagian selatan. Dari total sekitar 1.700 barel minyak per hari pada Juli, mayoritas berasal dari Jambi lebih dari 1.000 barel per hari. Dari Tati Uja melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Pemerintah Kota Jambi di bawah kepemimpinan Wali Kota Jambi Maulana tengah mengembangkan program nikah massal gratis yang akan bekerjasama dengan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia atau APRI. Maulana menjelaskan dalam mekanisme yang sedang disusun, masyarakat yang ingin mengikuti program ini nantinya dapat mendaftarkan diri melalui kantor kelurahan. Selanjutnya pihak kelurahan akan meneruskan data peserta ke kantor urusan agama atau KUA untuk proses administrasi dan verifikasi. Wali Kota Jambi menyampaikan program ini disiapkan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat khususnya calon pasangan pengantin yang memiliki keterbatasan ekonomi dan juga belum mampu menggelar resepsi pernikahan.
6: Kami akan bekerja sama dengan APRI, Asosiasi Penghulu Republik Indonesia, didaftarkan di masing-masing KUA, dan nanti pelaksanaannya serentak oleh tugas KUA, kemudian dilakukan resepsi 25 serupa juga. Dan kemarin saya sampaikan, ya kalau ada tempat bisa di gedung saya, mungkin jangan hari Sabtu Minggu. Jadi prosesnya sedang berlanjut, dan masyarakat yang anak-anak muda, sudah punya pasangan, calon pasangan yang belum mampu secara ekonomi untuk bayar-bayar pernikahan, daftarkan lewat grup dan didukung penuh oleh Basnas.
1: Selain memfasilitasi pelaksanaan akad nikah secara gratis, pemerintah Kota Jambi juga berencana menggelar resepsi bagi seluruh pasangan peserta. Diharapkan program ini dapat membantu masyarakat mewujudkan pernikahan yang sah secara agama dan negara, sekaligus memberikan kesempatan bagi pasangan untuk merayakan hari bahagia tanpa terkendala biaya. Selain itu, program nikah massal tersebut masih dalam tahap pengembangan dan juga akan segera disosialisasikan kepada masyarakat setelah seluruh mekanisme pelaksanaannya selesai disiapkan. Direncanakan akan berlangsung September mendatang. Wilayah Barat Provinsi Jambi masih berpotensi mengalami hujan meski saat ini telah memasuki musim kemarau. Kondisi tersebut membuat masyarakat diminta tetap waspada potensi bencana hidrometeorologi terutama tanah longsor. Perkirawan BMKG Sultan Taha Jambi Hari Taufik mengatakan kelembapan udara di wilayah barat masih tergolong tinggi sehingga peluang hujan masih cukup besar. BMKG mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah lereng dan juga perbukitan agar meningkatkan kewaspadaan terutama saat hujan turun dengan intensitas sedang hingga lebat.
7: Baik, untuk wilayah Provinsi Jambi bagian barat, kalau dilihat dari kelembabannya memang di wilayah barat itu memang masih cukup lembab, Mas. Jadi untuk hujan masih berpotensi besar terjadi di Jambi wilayah barat. Kemudian untuk yang perlu diwaspadai mungkin karena potensi hujannya juga masih cukup besar, mungkin potensi tanah longsornya, Mas, itu yang masih perlu diwaspadai.
1: Selain longsor, masyarakat juga diminta terus mengikuti informasi cuaca yang dikeluarkan BMKG sebagai langkah antisipasi terhadap potensi bencana.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Mengaku terjerat judi online dan juga membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seorang pria berinisial YI 28 nekat membobol rumah yang sedang ditinggal pemiliknya di Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Aksinya berakhir setelah ia ditangkap personil Polsek Jambi Selatan. Kanitreskrim Polsek Jambi Selatan Ibda Dodi Tisna Amijaya mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku mengaku melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membeli narkoba dan juga bermain judi online.
8: Tersangka atas nama inisial YI. Untuk kerugian yang dialami korban yaitu 1 unit SPM Yamaha NMAX tahun 2021 dengan Nopol BH2376HC, 2 unit laptop merek netbook Asus dan merek HP Compact, 5 buah perhiasan gelang senilai 40 juta, 1 unit kamera Insta 360 warna hitam dengan lens merah senilai 8.500, 1 buah kunci STM Honda Beat peserta lisensi.
1: Selain mengungkap motif, polisi juga mendalami modus yang digunakan pelaku dalam menjalankan aksinya. Menurut Dodi, pelaku mengincar rumah yang sedang ditinggal pemiliknya sebelum membobol dan juga mengambil barang-barang berharga di dalamnya. Polsek Jambi Selatan menangkap seorang pria diduga membobol rumah di Tambak Sari dengan kerugian korban mencapai 150 juta rupiah. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 479 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Saudara, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama. 7 anak di Jambi terpapar paham radikal. UPTD PPA lakukan pendampingan. Sejumlah UMKM dan juga BUMD di Jambi kian terlibat kelola sumber minyak masyarakat. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id, dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi sekitar Anda melalui nomor WA 0813 8744 0803.

pengangkat angin dipergunakan untuk menghasilkan angin. Sementara fungsi umumnya adalah untuk pendinginan udara, penyegaran udara, dan pengering. Kecepatan hembusan kipas angin dapat dikontrol dengan tiga cara, yakni dengan menggunakan pemutar, dengan tali penarik, dan dengan remote control. Kipas angin sudah ada sejak ribuan tahun lalu dan digunakan oleh beberapa negara seperti Mesir, Yunani, Roma, dan Cina, yang pada saat itu kipas angin memiliki berbagai fungsi. Kipas angin

dikonsumsi sebagai alat upacara keagamaan, sehingga sebuah kipas angin dianggap benda yang sakral dan juga merupakan lambang kekuatan dari seorang raja. Perkembangan kipas angin sebagai komunitas fashion sangat populer di abad 16 hingga 18 dan kemudian terjadi pergeseran di abad 20. Pada masa itu, kipas angin tidak

0: jadi venue itu berbeda-beda mas.
1: Oke.
0: Nah, kemarin kita beberapa tahun ini setelah masuk ke jadi kasmoritan Nusantara, kita berkoneksi dengan kementerian, jadi kita tetapkan bahwa memang kita fokusnya memang ke Senayan Matahari. Nah, untuk tahun ini, kemarin kita kalau kemarin itu kita di RTA, jadi waktu buka hijau venue-nya. Dan tahun ini insya Allah akan ada dua venue. Venue utama kita tetap di Senayan Matahari, di RTH, di seberang kota juga ada. Venue keduanya itu ada di Taman Mini Melayu Jambi, yaitu di Arena XMTQ.
1: Baik.
0: Kenapa kita ada dua venue itu? Karena kita satu sisi ingin mempromosikan pariwisata, kita juga ingin mempromosikan budaya kita yang biasa. Karena kita sadar sama-sama bahwa di arena Taman Mini Melayu Jambi itu sekarang kan sudah banyak anjuran-anjuran kabupaten kota. Ya, sudah ada rumah-rumah adat yang ada di seluruh Jambi ini, kecuali baru Jawa Timur yang belum membangun, tapi insya Allah di tempat mereka sudah membangun.
1: Baik.
0: Jadi kita sekarang ini memang menjadi kebanggaan kita sudah punya destinasi juga yang cukup baik. Dan bahkan sekarang ini di Taman Mini Jambi itu sekarang ada event terus tiap bulan. Namanya yaitu Jambi Elonnya.
1: Baik.
0: Jadi itu sekarang ini karena bertepatan dengan Sekolah Hari, maka kita ada dua venue di RTH, terus ya ada Sekolah Hari dan juga di Taman Mini Melayu Jambi.
1: Baik. Artinya memang Festival Matahari ini memang sudah terjadwal ya Pak ya, sudah masuk KEN ya. Baik.
0: Dan untuk menjadi salah satu masuk dalam 15 kader Nusantara itu, itu cukup berat juga mas. Kita diseleksi dari semua provinsi yang ada di Indonesia, kabupaten juga, atau kota juga mengajukan usulan ke kementerian. Mungkin ada berapa, sekitar berapa ribu. Jadi satu provinsi bisa mengajukan 5 atau 6 atau bahkan berapa, bisa 20 kan untuk juga kabupatennya.
1: Jadi
0: bisa sampai ribuan masuk ke sana, dan itu baru diseleksi oleh dewan juri yang sangat punya kompeten. Nanti juga dikurasi, dijawab. Alhamdulillah kita selalu masuk.
1: Artinya waktu mendaftarkan ini bukan hanya Festival Matahari saja yang kita daftarkan ya?
0: Jadi ada beberapa event yang ada di kabupaten kota juga kita ajukan, seperti Kerinci, juga, pokoknya seperti Merangin, Jambi, yang juga semua. Nanti itu seleksi dulu, seleksi bahan dulu. Nanti tahapan berikutnya baru nanti usahan, nanti kalau diadakan wawancara,
1: baik.
0: Itu dia pakar itu
1: kan, semua
0: dari alih-alih semua di Jakarta sana, dari teruskanlah di mana aja mas.
1: baik berarti memang ada syarat-syarat tertentunya ya Pak yang ketika kita daftarkan.
0: Tentu ya memenuhi daripada apa sih yang mau dijual,
1: baik
0: apa sih temanya,
1: baik
0: apa saja kontennya, apa saja gitu,
1: baik
0: terus bagaimana apa tanggapan masyarakat, pengunjungnya bagaimana, keterlibatan daripada komunitas, semua itu dilihat semua.
1: Pasti semua dilibatkan ya Pak. Baik.
0: Ini semacam betul-betul selain daripada untuk event, tentu kita ingin meningkatkan perekonomian masyarakat. Jadi event itu harus berdampak kepada UMKM.
1: Baik.
0: Kreatif dan pelaku-pelaku seni dan budaya juga.
1: Baik.
0: Terutama juga destinasi-destinasi kita juga.
1: Kalau Festival Matahari ini Pak, kalau tahun ini atau memang setiap tahun itu setiap tanggal berapa dan bulan berapa? Memang sudah ditentukan?
0: Ya, jadi kita dari provinsi itu kita mengajukan, kita mengajukan tanggalnya, bulannya. Ya, memang kita itu sekarang ini bisa berubah-ubah tanggalnya. Kita tidak bergeser ya, antara Juli sama Agustus. Kenapa di bulan kita Juli itu karena libur kan?
1: Iya.
0: Orang sudah masuk.
1: Baik.
0: Memang kita itu sebentar itu lah mas.
1: Jadi tahun ini belum dilaksanakan ya Pak?
0: Tahun ini insya Allah di tanggal 14 Agustus sampai dengan tanggal 22 Agustus nanti.
1: Oh, berarti sudah mendekati ya, Pak ya.
0: Alhamdulillah nih, kami ini kesempatan juga untuk mempromosikan.
1: Baik.
0: Khususnya di Jambi dan juga di luar Jambi yang sepanjang mendengar cerita ini ya.
1: Baik.
0: Kasihkan kesempatan kali ini.
1: Baik. Baik, ini kan Pak, kita kan sudah terdaftar di Karisma Event Nusantara ya. Apa sih keunikan Festival Batang Hari yang membedakan dengan festival budaya di daerah lain?
0: Jadi begini, kita itu Mas, untuk mengajukan satu di Karisma Event Nusantara itu, apa sih temanya?
1: Mengangkat
0: apa gitu, kalau enggak tepat lagi lolos gitu kan. Karena kita ini memang mengangkat tentang Sungai Batang Hari, fokus kita tentu ada apa kegiatan apa yang akan dilaksanakan.
1: Baik.
0: Nah, karena kita ketahui, kita semuanya masih ketemu ya.
1: Iya, baik.
0: Kita ketahui bahwa Jambi ini punya sungai sudah cukup lama.
1: Iya.
0: Ini juga merupakan dari zaman dahulu menjadi sarana transportasi. Ya.
1: Oke.
0: Okay. Itu kan belum ada apa jalan darat ini belum ada ya.
1: Iya, transport darat.
0: Bukan ke provinsi lain, negara-negara tetangga, bahkan ke dunia luar itu kan sebenarnya adalah Sungai Batang Hari juga. Jadi mulai pada zaman kerajaan, terus bahkan zaman pertempuran.
1: Iya, pertempuran.
0: Dan bahkan juga dalam perdagangan juga.
1: Oh. Jadi
0: kita tahu kalau kemarin kita mengangkat tentang tentang kerajaan.
1: Iya, baik.
0: Kita menganggap bahwa setiap tahun itu akan ada kegiatan yang namanya kapal hias. Kemarin kita kan kapalnya setiap kerajaan.
1: Iya.
0: Kita mengangkat tentang jalur rempah.
1: Jalur rempah.
0: Kita ketahui bahwa Sungai Batang Hari zaman dulu kan itu banyak sekali mengangkat.
1: Oke. Baik.
0: Bahan-bahan hasil bumi kita yang terkenal itu. Mengangkat dari jangkeng, bala, kopi, nah kan mendengar Sungai Batang Hari, jadi di Sungai Batang Hari ini betul-betul zaman dulu sangat berfungsi sekali itu sebagai sarana untuk mengumpulkan untuk menjual hasil-hasil komunitas kita itu. Nah, bahkan juga dengan sungai ini kita juga ada yang namanya pertukaran budaya juga Mas, masuklah dari bangsa Cina, Arab, India. Kan kita sekarang ini di Indonesia ini di Jambi khusus Sumatera ini kan banyak sekali menurut kita ini.
1: Betul. Ya,
0: menurut Chinas, Arab, India. Nah itu kan dari zaman dulu kan mereka menggunakan Sungai Batang Hari.
1: Baik.
0: Mereka mampir, berjualan, nanti mereka membawa hasil-hasil dari kita. Hanya kita, tahun ini mengangkat tentang namanya jalur rempah.
1: Baik.
0: Kapal-kapal nanti yang ikut dalam acara ini parade nanti itu temanya jalur rempah, jadi mereka bagaimana menggambarkan suasana zaman dulu kapal-kapal itu membuat bahan-bahan rempah kita.
1: Baik.
0: Kita ada jangkeng, pala, kayu manis, kopi dan sebagainya itu nanti akan tergambar dalam kesempatan hari ini yaitu kapal dagang dan video.
1: Baik.
0: Dan juga nanti ada juga yang tidak kalah pentingnya nanti insya Allah kalau memungkinkan nanti ada lomba kaci perahu juga nanti insya Allah hari itu nanti juga ada itu para dalang layang eksibisi yang lain ya tentang itu juga tema juga tentang jalur rempah juga nah, itu kalau bisa menggambarkan ada seperti macam ke ada di kepala
1: baik.
0: Dan juga nanti puncaknya ada namanya Pandran. Itu nanti startnya di RTH itu, waktu buka hijau itu,
1: waktu
0: di masa itu, nanti melewati jembatan Gentala Arasi, di seberang kota Jambi mengelilingi tempat-tempat destinasi-destinasi yang dulunya juga konon kan tempat pusat perdagangan juga.
1: Jadi
0: sebabnya kan kota sudah lama juga mas. Orang-orang berhenti atau kapal-kapal berhenti. Jadi sebenarnya nanti kita bagaimana sejarah dalam ini bahwa itu bapak sebelah pekerjaan itu merupakan jalur kereta juga.
1: Oh.
0: Kan kita bahkan sampai kita kenal ada Cari Morejang.
1: Iya, betul.
0: Bukan juga bangsa bangsa dari zaman dulu, dari Timur segala macam, dari Belanda datang ke sana juga. Kan baru siapa tadi juga. Jadi okay. Harus siapa tadi untuk menjadi zaman dulu cukup diperlukan dan sensasi ya.
1: Yeah.
0: Karena luar biasa zaman dulu dan semua pedagang-pedagang dari luar itu semua melalui sumber hari, jadi semacam dulu semacam membuka pintu hubungan dunia ya.
1: Oke, okay. Nah, ini memang filosofinya sangat panjang ya Pak, maka jika bakal jadi festival petang hari. Baik, baik, baik. Nah, ini dengan festival ini Pak, bagaimana bisa mampu menarik wisatawan lokal maupun mancanegara?
0: Ya, memang kita itu setiap tahun itu, kita kemarin itu kan sudah dua kali mengadakan di RPH itu.
1: Iya.
0: Itu alhamdulillah, animo mereka cukup baik.
1: Cukup baik, baik.
0: Bahkan di malam-malam itu, pembukaan waktu sampai malam selama langsung itu, mulai dari start musim apalah itu, sampai ke depan BTC itu kan macet total. Jadi betul-betul orang animo masyarakat itu mengunjungi luar biasa.
1: Iya, baik, baik.
0: Jadi kita juga mengharapkan tentu wisatawan itu memang kita utamakan sekali wisatawan yang lokal dulu ya.
1: Oke. Okay.
0: Lokal maupun Nusantara.
1: Uh-huh.
0: Dan memang kita harap juga memang ada wisatawan dari mancanegara.
1: Mancanegara, baik.
0: Itu melalui tadi kan promosi-promosi kita, di sosial media kita. Kita memang mengharapkan kehadiran pada mereka tersebut.
1: Baik. Jadi
0: alhamdulillah mas, setiap tahun ini untuk pergerakan wisatawan Nusantara itu cukup dari Sumatera Barat, dari Aceh,
1: baik.
0: Di tetangga di Palembang, bahkan juga dari Jawa sudah ada datang juga. Nah juga tamu kita dari Sulawesi juga ada.
1: Okay.
0: Jadi memang apa yang kita inginkan itu memang sebenarnya sudah mencapai ya, tapi mudah-mudahan tahun ini kita lebih meningkat lagi animo orang untuk menyaksikan peserta hari ini.
1: Baik, baik. Nah ini Pak, kan untuk menarik minat mancanegara atau lokal nih, kan tidak harus berada di yang dilintasi Sungai Batanghari. Bisa saja nggak kalau festival ini diadakannya kayak si Candi Muaro Jambi untuk menarik minat wisatawan?
0: Oh, jadi memang kita itu ada Sungai Batanghari itu tadi kan melalui jalur Kota Tua.
1: Oke. Okay.
0: Kita kan sebenarnya kan di depan BTC itu kan danau Tengkuwa tuh.
1: Iya, iya.
0: Lama semua itu.
1: Tadinya
0: sudah puluhan tahun itu kan, dan sampailah ke Candi Muaro Jambi itu kan. Memang kalau kita perhatikan, jadi pas watang itu tidak hanya semata-mata bisa gitu.
1: Iya, jadi, betul, betul.
0: Misalkan di seputaran Candi, kita tadi makan tentang sehat matahari kan. Jadi kan di belakang itu kan ada namanya Kota Tua.
1: Iya.
0: Jadi kita kan tahun ini kan ada dua venue kan. Pertama tadi ada di RPH, semata-mata matahari. Dan venue kedua tadi ada di Taman Mini Jambi.
1: Oke.
0: Itu yang di TM atau Mini Jambi itu menampilkan namanya itu ada pameran di Taman Mini Jambi. Yang khusus itu namanya ada Kampung Ekrak.
1: Oke, baik.
0: Memamerkan, mengajak komunitas ekonomi Jambi ini ada 17 sektor mas ya, kita kasih tempat untuk memamerkan.
1: Oke.
0: Kerajinan mereka itu. Di sebelah Taman Raja Budo ada tuh. Terus yang kedua nanti ada venue-nya lagi di tengah lapangan tuh. Lapangan eksentrik itu kan.
1: Iya.
0: Itu tengah lapangan rumput itu nanti ada pameran pegangnya juga.
1: Usaha
0: sponsor terkenalnya di situ. Dan juga nanti ada di depan Anjungan Jambi.
1: Iya, iya.
0: Juga nanti ada tampilan anak muda. Manajemen, kita juga bisa para mereka itu pelaku-pelaku rancang-rancang kegiatan usaha kita desainer model-model nanti akan bisa menampilkan hasil karya mereka.
1: Oh.
0: Dan nanti ada kasus selama itu, selama itu nanti tanggal 8 itu akan menampilkan anak-anak dari Jambi, komunitas, dan juga nanti terutama kita menampilkan seni kabupaten kota. Nanti mereka akan partisipasi untuk mengisi pentas tersebut. Kita maka kita mengundang dari Aceh, Sumatera juga. Nah, kemarin itu mereka sudah ada di tempat DKI Jakarta juga ada.
1: Baik.
0: Jadi kami memberi kesempatan sekolah-sekolahnya kepada pelaku-pelaku seni, komunitas untuk menampilkan hasil karya mereka, bahkan musik-musik yang kekinian juga, rock segala macam juga. Jadi memang kita menampilkan segala potensi yang ada di dan juga memamerkan aneka makanan segala macam. Ada nanti kita tempat satu tempat namanya gastronomi. Jadi gastronomi ini mas itu khusus kuliner Jambi. Mereka akan membuat produk dari mentah sampai jadi. Mereka nanti. Jadi mereka membuat proses bagaimana. Contoh misalnya ini membuat masakan yang namanya terikat. Bagaimana mulai awalnya ikan itu dari mana mentah sampai matang. Lekat itu mas, karena orang tidak bisa berolahraga, untuk dunia, itu apalagi bisa menghasilkan 11 anjuran yang ada di sini.
1: Itulah yang menjadi daya tariknya ya Pak Bay.
0: Ada orang menghasilkan. Sekarang kan tiap bulan itu antamnya terus. Pasal kemarin di sekarang itu sedang berlangsung 3, 4, 5 Juli ini Kota Jambi. Aneka seni mereka, hasil pangkalan juga itu berlangsung di sekarang sana di anjuran terjadi. Di bulan depan itu setelah kesempatan hari, insya Allah di akhir Agustus itu Kabupaten Muo akan juga menampilkan seni di depan anjuran juga.
1: Secara jadi, bergilir ya Pak, bergilir, kabupaten kota.
0: Jadi, Pak Gubernur pengen, mas, kita juga agak lupa
1: ini ya. Apa?
0: Arena kawasan dulu kan namanya arena SMD. Dulu kan sebagai tempat pelaksanaan MDG nasional.
1: Di
0: tahun 1998 sampai 1996. Terutama kalau saya pegawai negeri, saya tempat menggagas stand di pertahanan situ. Nah itu dulu kan sama sampai tahun berapa ini, tahun 2025 tahun itu kan boleh katakan nggak kegiatan.
1: Takum ya Pak.
0: Kan sayang itu.
1: Betul.
0: Dulu kan menjadi konsen juga. Ini ada anjungan. Kabupaten kota sudah banyak dibangun, sudah mahal-mahal biayanya, tetapi kan tidak termanfaatkan yang baik.
1: Betul.
0: Maka itu kan menjadi tempat memancing orang tua yang hal-hal yang negatif.
1: Meminta
0: ke dinas kebudayaan untuk jadi, bagaimana sih ini dimanfaatkan? Dibuatlah satu kegiatan tiap bulan agar kabupaten kota itu mengisi. Kita berusaha bagaimana kita balik pas sedang menentukan semua kabupaten kota bersepakatlah selama tahun 2020 ini akan diisi masing-masing kabupaten kota di depan anjungan yang masing-masing menampilkan seni budaya, pariwisata, UMKM mereka dan juga ekspor mereka juga sudah alhamdulillah karena sudah salam sudah Merangin juga sudah terakhir yaitu Surhan juga sudah penuh juga sekarang ya Kota Jambi. Jadi sudah nekawatnya sudah menampilkan semua. Nah, alangkah yang bagusnya nanti ada berlipat sebatang hari dan juga ingin mempromosikan kawasan tersebut.
1: Berarti secara tidak langsung itu ada perawatan anjungan di setiap kabupaten kota Pak.
0: Jadi dengan demikian konsen daripada kabupaten kota mereka saling berlomba ya atau membenahi masing-masing. Jadi bahkan mereka juga akan menampilkan seni budaya mereka masing-masing lagi.
1: Baik, baik.
0: Apabila selama ini animo masyarakat untuk menyaksikan itu cukup luar biasa.
1: Iya, karena kan setiap daerah juga kan yang ditampilkannya kan berbeda-beda ya Pak. Itu ya, juga memperkenalkan masing-masing daerah ya. Iya betul. Nah,
0: dengan keanekaragaman itu, apa tadi itu Mas? Kita namakan Jambi Elohim.
1: Oke, mantap.
0: Jadi Elo ini kan sebenarnya kan cukup luas besar ya.
1: Iya betul.
0: Elo pariwisatanya. Elo budayanya. Elo masyarakatnya.
1: Benar.
0: Jadi semua include dalam itu.
1: Iya.
0: Makanya dinamakan Ipan Jambi
1: Elonian. Elonian itu maknanya luas ya, luas, Pak ya. Baik, baik.
0: Bahasa itu
1: ya. Kalau bahasa Indonesia baik banget ya, Pak. Baik nian gitu.
0: Bagus banget.
1: Bagus ya, banget. Oke, baik, baik. Baik, ganti-ganti kita masih berbincang ya dengan narasumber kita berkaitan dengan Festival Batang Hari sebagai daya tarik wisata dan penggerak ekonomi kreatif Jambi. Nah Pak, ini kan kita kembali lagi ke Festival Batang Hari. Apa sih tantangan yang dihadapi Pak dalam penyelenggaraan Festival Batang Hari agar tetap menarik dalam setiap tahunnya?
0: Oke. Jadi kita itu jelas ya, kita pengennya partisipasi semua orang kita.
1: Iya.
0: Terutama untuk mengisi acara. Tapi walaupun kadang-kadang kemarin itu kan ekonomi kita agak turun juga,
1: iya,
0: tapi tetaplah masyarakat bisa nonton, bisa saksikan, bahkan untuk transaksi itu cukup bagus juga.
1: Baik, baik.
0: Kita ajar segala macam itu. Dan memang kalau menurut saya itu untuk kendala halangan itu insya Allah tidak ada Mas ya.
1: Iya betul.
0: Karena kita semuanya bersinergi, saling bahu-bahu.
1: Iya.
0: Kita juga aman segala macam gitu kan. Bahkan hal-hal itu masalah parkir, masalah pengaturan sampah, segala macam kita pernah berkolaborasi dengan
1: sekali itu. Baik.
0: Memang nanti kita akui juga mungkin pada tahun ini mungkin daya beli mungkin ya semoga nanti tidak berubah ya.
1: Baik.
0: Masyarakat kita tinggi, hanya lebih tetap tinggi gitu kan. Itu aja Mas, jadi dari awal saya kalau
1: nanti
0: sebenarnya
1: tidak terlalu
0: yang
1: di cuaca lah, maka hujan mendadak. Iya, hujan secara tiba-tiba kalau cuaca kita nggak tahu juga ya Pak. Baik, baik. Tapi kan dari pelaku UMKM-nya sangat antusias mendukung acara Festival Batang Hari ini ya Pak.
0: Iya, jadi dulu kan awal cuma 4 hari Mas Pak. Sekarang kan sampai 9 hari ya Pak.
1: Iya.
0: Kenapa demikian? Karena para UMKM itu ngomong, Pak, janganlah 4 hari Pak. Dulu nampak Pak, belum banyak modal gitu.
1: Baik.
0: Kalau bisa diperpanjang lah Pak. Ini Pak kan waktu kita di kurasi oleh juri-juri nasional, kaget itu. Duh, ini kok lama sekali Pak. Ini kok sampai 8 hari, 9 hari. Saya katakan ini pun cuma 3 hari.
1: Iya, betul.
0: 4 hari kok yang lama. Sampai habis 10 hari ini, gimana ceritanya?
1: Iya.
0: Jadi kita masyarakat supaya ya maka dari kita kan ikut ini membantu ekonomi.
1: Iya betul.
0: Lagi jadi ikut itu harus berdampak. Tidak hanya kita hanya menampilkan sumber ya, tapi bagaimana pelaku-pelaku tadi dapat juga menikmati yang seni budaya yang benar ini tadi dapat.
1: Iya, betul.
0: Terus tadi para pekerja di lapangan juga Pak. Jadi semuanya itu betul-betul menggerakkan ekonomi setempat dalam tadi
1: itu. Nah, bisa juga di
0: berdampak kepada ekonomi, saya kira kurang baik itu tersebut.
1: Ya artinya ini juga kan Festival Batang Hari juga bisa dikatakan memang pesta rakyat Jambi ya, Pak ya.

0: Kali pagi nih. Hmm. Oh, ini kelompok untuk tadi gastronomi khusus makanan
1: tradisional.
0: Khusus untuk lokal.
1: Baik.
0: Tadi kan ada tanah di batik, pajang tangan, apa anyaman, kita satu tempat kan.
1: Iya, iya.
0: Tapi kalau sudah namanya makanan-makanan berbau-bau, itu lagi kan?
1: Di luar makanan tradisional ya, Pak?
0: Satu tempat lagi.
1: Oke.
0: Jadi supaya nanti orang bisa nanti ini zona,
1: iya.
0: Pak, ini zonanya apa? Ya, orang bisa menikmati makanan. Alhamdulillah, kemarin itu, waktu tahun kemarin itu, laris-laris saya.
1: Itu juga kan mengingatkan kita, Kak, mau makanan-makanan apa namanya zaman dulu gitu ya, Pak. Oh, itu pokoknya makanan ini masih nikmati, kita nikmati kayak gitu.
0: Kita tuh lah, kadang-kadang kayak begini, ada budak kita nih loh mas, mereka tuh lebih tarik yang membawa-bawa asing gitu kan. Tapi karena mungkin mereka belum merasa aja, sebenarnya kalau mereka tuh, kalau sudah mencicipi mereka mungkin merasa senang juga gitu kan. Mereka kayak gratis, itu aja beli pisang, atau beli apa, terus bakar segala macam gitu.
1: Baik, baik.
0: Tapi kan
1: juga
0: sekarang
1: siap gitu. Baik. Baik, baik. Baik, Pak. Mungkin mungkin bisa disampaikan juga nih, Pak, bagaimana sih strategi promosi yang dilakukan agar Festival Batang Hari ini semakin dikenal baik di tingkat nasional bahkan juga di tingkat internasional, Pak. Mungkin dari segi promosinya seperti apa, Pak?
0: Makasih. Jadi, kami untuk menyiasati ini, kita promosikan ada yang namanya online dan offline.
1: Oke.
0: Okay. Kita kalau online itu kita melalui sosial media kita.
1: Iya, baik, baik.
0: Kita kalau kita ada IG kita ada.
1: Oh iya.
0: Twitter, TikTok, kita juga ada Facebook. Kita juga ada YouTube dan. Tapi kalau untuk Batang Hari sendiri kita memang ada khusus IG khusus di Batang Hari. Jadi kita juga melibatkan para konten kreator juga.
1: Mantap tuh, Pak.
0: Jadi kita juga mengajak anak muda. Kita kumpulin, lo bantu dong.
1: Iya, iya.
0: Kita juga melibatkan anak-anak manajemen yang para model tadi.
1: Iya.
0: Kita ada berapa ratus, berapa ribu, berapa ratus ya anak model itu. Kita kumpulkan. Lo bantu dong, kami dong. Kami kasih tempat mereka tampil, tapi kami minta tolong promosikan kita ini. Kalau satu orang itu mempunyai followernya katakanlah 1,000 sampai 2,000.
1: Iya. Betul.
0: Kita bayangkan lah kalau berapa seorang yang kita minta, kita akan menyebar kemana-mana. Sebab dahsyat sekali kita kalau promosi melalui sosial media ini.
1: Iya, betul.
0: Dalam sekejap kita post di sosial media kita, waktu yang sama juga akan sampai di Papua, akan sampai di luar negeri, akan sampai di mana-mana. Jadi memang biayanya lebih ringan,
1: iya.
0: Lebih hemat.
1: Lebih hemat.
0: Daripada kita untuk langsung berangkat luar biasa. Ini kan saat ini saya wawancara ini kan bantu promosi juga ya.
1: Iya betul betul.
0: Terima kasih sekali sama Eri
1: yang
0: bantu kita mengundang kami untuk promosi ini. Jadi ini kan tadi Eri ini sudah di seluruh Nusantara.
1: Iya betul.
0: Aplikasi dan dengan orang semuanya. Kita juga berterima kasih kepada.
1: Iya.
0: Jadi kan melibatkan yang gadis juga.
1: Iya.
0: Ada kita ikon juga gadis, kita datangkan juga untuk bantu mas kita. Sehingga alhamdulillah lah, untuk kesempatan ini sudah seperti dikenal juga mas.
1: Baik. Ini juga bisa kalau ketika anak muda juga mau turun, mau membantu, ini juga bisa kita mengarahkan anak-anak muda untuk hal-hal positif ya Pak?
0: Ya.
1: Untuk juga meningkatkan kreativitasnya.
0: Ya.
1: Baik, baik, baik. Mungkin Pak di akhir mungkin Pak ini mungkin ada hal-hal penting atau harapan ke depan agar festival mampu menjadi ikon wisata nasional bahkan internasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jambi.
0: Baik, jadi kita waktu kemarin, waktu 2 hari lalu kita ada Zoom.
1: Iya.
0: Jadi dari kemudian itu mengatakan bahwa ini kesempatan luar biasa, Pak.
1: Baik, baik.
0: Apalagi itu berlangsung di suara.

0: sono le foto storizzate, sono le foto che non è una città, è la campagna parte da
1: lì, e vai
0: lì, quindi mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che bahkan dari kemudian menyebutkan bahwa ini bisa menjadi waterfront festival ya,
1: iya.
0: Apa menjadi internasional dan olahraga. Dan tentu dia sudah melihat berapa kali datang ke sini. Jadi festival itu, event tersebut kalau tanpa partisipasi masyarakat, tanpa keterlibatan tadi para pelaku seni, komunitas, komunitas kreatif, UMKM dan lain-lainnya. Jadi kita bisa hadir, eksis karena semua itu sama-sama
1: buat. Betul, betul, betul.
0: Pemerintah juga bisa juga hadir, partisipasi juga bisa bantu. Dan hadir sama itu, event ini kita pengen dari pemerintahnya akan semakin meningkat, bahkan menjadi salah satu event internasional.
1: Baik.
0: Itu sudah dilirik oleh kementerian, itu sudah cukup luar biasa, waktu cukup lama, gitu. Sudah
1: mereka
0: berapa
1: perubahan
0: uang akan beredar.
1: Baik.
0: Karena selama ini mas ya, juga apa yang akan
1: juga banyak. Baik.
0: Lagi di kawasan taman ini yang itu kan cukup luas, selama 4 hektar.
1: 4 hektar ya.
0: Menjadi tempat untuk bagaimana bisa berikan masyarakat untuk berkarya, berinovasi, menampilkan hasil-hasil karya mereka,
1: baik, baik. Sebenarnya masih banyak yang saya tanyakan nih, ya, Pak. Ini menarik. Cuma karena kita sudah di penghujung acara nih, Pak. Ya, oke, mungkin lain waktu kita bisa sambung lagi, Pak.
0: Baik. Saya terima kasih sekali lagi kepada BIRI.
1: Siap.
0: Yang sudah mengundang kami untuk promosi ini, dan kami juga berharap di depannya jangan sulitkan dengan kami.
1: Siap. Baik.
0: Sehingga kesempatan hari ini menjadi kemilikan kebanggaan.
1: Iya.
0: Jambi, maka nanti bisa menyebabkan Indonesia.
1: Baik, baik. Baik, terima kasih Pak Erwin sudah berkenan hadir bersama Perompat Jambi. Baik, ketika-tika dimanapun berada, baru saja kita sudah berbincang dengan Kepala Bidang Pemasaran dan Ekonomi dan Pariwisata.
0: Pemasaran
1: Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi bersama bersama Bapak Erwin Effendi. Dan ketika-ketika dimanapun berada, tuntas sudah kita ya, dan selanjutnya kita akan ikuti acara selanjutnya tetap bersama Perompat Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hingga di sini siaran budaya Belajar Sumba. Sampai jumpa.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Halo, Pacak ngomong dengan Wak Dola?
2: Yo, ini Wak Dola. Ada yang Pacak dibantu?
1: Apa bener Wak Dola ni nak jual laptop gego 500 ribu?
2: Iya nian Bu, tapi itu barang bekas Bu.
1: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
3: Dua hari berikutnya.
1: Mana laptopnya, Wak?
4: Ini nah laptopnya.
1: Nah, apa rusak sama ini? Mana kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gom-

Minamuari Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung Mardiana mengajak masyarakat untuk memperkuat pemahaman wawasan kebangsaan sebagai fondasi menjadi persatuan di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan juga budaya. Pesan itu disampaikan Ibu Mardiana saat menggelar sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan tahap 2 di Desa Ratu Jaya, Kecamatan Sungkai Tengah, Kabupaten Lampung Utara. Menurutnya nilai-nilai kebangsaan harus ditanamkan agar masyarakat tetap menjaga kerukunan dan tidak mudah terpecah oleh berbagai perbedaan. Informasi yang terakhir, tim SAR gabungan berhasil menemukan Windy Sulastri, 17 tahun, pelajar yang dilaporkan tenggelam di Curug Sri Rahayu, Kabupaten Waikanan, Lampung. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Jumat 24 Juli dini hari. Komandan Pos SAR Tulang Bawang, Zian Fajri, mengatakan korban ditemukan sekitar pukul 00.10, tidak jauh dari lokasi kejadian. Dan Mina Muahi, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dengan jarak sekitar 3 meter dari lokasi kejadian. Selanjutnya korban langsung dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka. Dengan ditemukan korban, operasi pencarian resmi dihentikan pada pukul 02.30 waktu Indonesia Barat. Antara capai wakca pukul 14, tokop tunggu mula di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Pada FM Suara Budaya Lampung Minamuahi, sesi terakhir dalam Helauni Dawakani Pagun jemaah saya Medi Irawan yang ngecam Minamuahi sampai benar di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kita akan terdengar sekolah lagu-lagu dangdut Lampung di Perempat FM. Jangan lupa dengar sekolah Sikam di FM 88,5 MHz untuk juga aplikasi RRI Digital di iOS atau Android. Kita buka website jemaah streaming Sikam www.rri.

bulan suci Ramadan, Lampung memiliki tradisi yang unik yang disebut Belangiran atau Belangiran, yakni ritual mandi untuk mensucikan diri sebelum menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tradisi ini diharapkan mampu menjauhkan hati dan jasmani dari rasa benci, dendam, sombong, iri hati atau dengki agar lebih khusyuk lagi selama menjalankan ibadah puasa dari awal hingga selesai nanti. Proses Belangiran ini biasanya dilakukan oleh masyarakat bersama tokoh adat, pemuda-pemudi, hingga petinggi pemerintahan. Selain bentuk rasa syukur dalam menyambut dan memaknai datangnya bulan Ramadan, tradisi Belangiran Lampung ini juga bertujuan sebagai upaya melestarikan sekaligus melindungi budaya daerah Lampung agar tidak punah seiring perubahan zaman. Aktivitas dimulai dengan puluhan muli mekanai atau pemudi dan pemuda Lampung yang berbaris rapi dengan membawa talam berisi tangkai padi, bunga tujuh rupa, dan sekam yang sudah dibakar. Setelah membasuh sebagian anggota tubuh dengan air langir, satu persatu muli mekanai ini masuk ke dalam sungai. Kemudian mereka saling menyiramkan air satu sama lain. Di dalam sungai itulah tradisi mandi untuk menyucikan diri berlangsung. Biasanya masing-masing dari anggota keluarga mengikuti prosesi ini, mendapatkan satu gayung air langir untuk memulai mandi. Beberapa perlengkapan yang digunakan dalam prosesi Belangiran yaitu air langir, bunga tujuh rupa, daun pandan dan setanggi. Air langir sendiri adalah air yang diambil dua hari sebelumnya dari tujuh sungai atau mata air yang berbeda di sekitar sungai yang akan dijadikan tempat berlangsungnya acara tersebut. Mengingat semakin kritisnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman saat ini, momen tahunan dari tradisi Belangiran Lampung adalah wujud kepedulian masyarakat Bener Lampung terhadap budaya warisan nenek moyang kita. Betapa keanekaragaman budaya yang ada di seluruh Nusantara ini sangatlah indah dan unik jika kita selalu berupaya untuk menjaga dan melestarikannya sepanjang waktu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Malaria merupakan penyakit yang mengancam jiwa yang biasanya ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk yang terinfeksi membawa parasit Plasmodium. Ketika banyak ia menggigit, maka seketika parasit dilepaskan ke aliran darah. Malaria biasanya ditemukan di iklim tropis dan subtropis tempat parasit dapat hidup. Biasanya, orang-orang yang tinggal dalam jenis iklim tersebut lebih rentan terhadap malaria. Sahabat budaya hendak melakukan perjalanan ke tempat di mana malaria masih sering terjadi, ikuti cara pencegahannya. Perlindungan pribadi dan pengelolaan lingkungan dari nyamuk sangat penting dalam mencegah penyakit malaria. Temui ahli kedokteran perjalanan sebelum sahabat budaya pergi untuk mendapatkan saran khusus tentang tempat-tempat yang akan dikunjungi. Selalu gunakan obat profilaksis malaria seperti yang diresepkan, namun tetap waspada terhadap efek samping. Mengetahui informasi mengenai bahaya malaria secara jelas. Cara terbaik mencegah malaria adalah melindungi diri dari gigitan nyamuk. Ini termasuk membatasi aktivitas luar ruangan selama sore dan pagi hari, yaitu saat nyamuk lebih aktif. Kenakan pakaian berwarna terang juga bisa membantu melindungi diri dari gigitan nyamuk. Ibu hamil dan anak kecil harus menghindari bepergian ke arah endemi malaria. Cara menurunkan demam. Ambil jus lemon segar dengan air setiap kali merasa demam. Bubuk kayu manis juga dapat digunakan sebagai obat yang bermanfaat dalam menurunkan suhu demam karena malaria. Campurkan 1 sendok teh bubuk kayu manis dengan sejumput bubuk lada dan madu dalam segelas air dan segera minum. Malaria dapat menjadi kondisi yang mengancam jiwa. Perawatan untuk penyakit ini biasanya disediakan di rumah sakit. Dokter akan meresepkan obat berdasarkan jenis parasit yang kamu miliki.
1: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyebut kebiasaan merokok adalah perangkap kemiskinan. Ini lantaran jumlah uang yang dibelanjakan untuk kebutuhan primer menurun. Beberapa yang dikorbankan akibat merokok adalah sektor pendidikan, kesehatan, dan gizi keluarga. Di Indonesia, 69% rumah tangga memiliki alokasi pengeluaran untuk rokok.
2: Tahukah kamu, rokok menjadi pengeluaran belanja terbesar kedua pada orang miskin, lebih tinggi dari belanja makanan bergizi seperti ayam dan telur. Beban ekonomi yang tinggi menyebabkan balita berisiko tinggi mengalami stunting hingga 5,5%. Balita yang tinggal dengan orang tua perokok tumbuh 1,5 kg lebih kurang dari anak-anak yang tinggal dengan orang tua yang bukan perokok. 5,5% balita yang tinggal dengan orang tua perokok punya resiko lebih tinggi menjadi stunting.

dakwah menjelang debi gue Mina Muwaki, saya tentunya tetap setia ngedengin Skopro 4 RR Ban Lampung, suara budaya Lampung. Apa aktivitas nih Mina Muwaki di Kani Sabtu Sinji ya? Mungkin nanya kegiatan-kegiatan saya agak dilakukan ane Mina Muwaki, buat juga kegiatan-kegiatan saya mungkin di jalan kone jemoh ya Mina Muwaki. Segala sesuatunya harus dipersiapkan dengan matang. Kenyindang sampai ya pengalaman kemala, pengalaman saya kadu liwat misalkan kadu lapah waci ketinggalan, kadu lapah waci kelupaan, nadang sampai ya Mina Muwaki. Jadi segala sesuatunya kalau kita siapkan secara matang, jauh-jauh waktu atau jauh-jauh hari lebih enak dan lebih santai gitu ya. Nggak terlalu terburu-buru nyiapin ini, nyiapin itu. Kalau terburu-buru akhirnya apa? Ya lupa.

0: bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Rotakung, hukum Hancit Dalanggi. Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Rotakung, hukum Hancit Dalanggi.
0: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu,

Tari Cangget merupakan tarian muda-mudi yang ada di Provinsi Lampung. Konon pada tahun 1942, sebelum kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia, tari Cangget ini selalu ditampilkan di setiap acara yang berhubungan dengan gawi adat. Seperti halnya pada panen raya, upacara mendirikan rumah, dan juga dipakai untuk menghantar orang yang akan menunaikan ibadah haji. Dalam pertunjukannya, tari Cangget ini akan diiringi oleh alat musik tradisional seperti canang luni 8 sampai 12 buah, kuje 1 buah, bende 1 buah, gong 2 buah, gendang 1 buah, dan pepetuk 2 buah. Tarian Cangget yang menjadi ciri khas masyarakat Provinsi Lampung ini sebetulnya tidak hanya mempunyai satu macam saja, melainkan juga mempunyai beberapa macam.

0: 18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: kota daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
0: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima masukan yang baik dari luar.

Sahabat budaya, pekasam atau pekasom merupakan salah satu kuliner khas masyarakat Lampung dengan bahan dasar ikan laut atau ikan tawar, nasi, dan juga rebung atau masyarakat Lampung menyebutnya bung pehos. Semua bahan tersebut dipermentasi terlebih dahulu. Proses fermentasi ini berasal dari nasi yang menghasilkan asam. Bahan ini kemudian disimpan dengan wadah tertutup hingga seminggu. Selain bahan dasar tersebut, pekasom juga dilengkapi dengan bumbu rempah yang menggoda yang sudah dihaluskan, seperti bawang merah, bawang putih, cabai, serai, lengkuas, kunyit, jahe, dan juga kelapa. Olahan fermentasi tersebut dicampur dengan bumbu halus, kemudian diongseng sampai matang. Setelah itu, dibungkus pakai daun pisang sebesar jempol orang dewasa.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Pacu Adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari bludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Yen kekandan sing prasojo, mundak lugut, eri melu ngerenggani ukoro.
0: Artinya, berkata-katalah dengan jelas, sederhana, dan terbuka. Maksudnya adalah, merupakan nasihat ketika siapapun menyampaikan pembicaraan dengan bertele-tele atau berkata-kata.

provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangan zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: pacat ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacat dibantu?
0: Apa benar Wak Dola ni nak jual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian Bu, tapi itu barang bekas Bu.
0: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombol beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gua murah, laptop.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk

0: Tradisi ngumbahi lawo merupakan sebuah tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat pesisir yang ada di Lampung. Upacara ini merupakan ungkapan rasa syukur atas hasil laut yang diperoleh dan memohon keselamatan saat mereka akan melaut ke depannya. Adapun seekor kerbau yang dijadikan tumbal dalam upacara adat ini sebagai simbol ungkapan rasa terima kasih dari para nelayan. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakat Lampung dan uniknya tempat utama upacara adat ini akan dilaksanakan di titik yang berbeda agar masyarakat setempat mengenal objek wisata yang ada di daerah tersebut.
1: Salaman adalah tradisi penyambutan singkat yang menyebar tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia di mana dua orang memegang tangan satu sama lain. Dalam kebanyakan kasus, biasanya disertai dengan gerakan ke atas dan ke bawah secara singkat pada tangan yang dipegang. Memakai tangan kanan umumnya dianggap merupakan etiket yang sebenarnya, kebiasaan terkait berjabat tangan bersifat spesifik dalam budaya-budaya. Seseorang saling berjabat tangan saat bertemu dengan orang baru, menyapa orang yang lebih dihormati, dan saat bertemu teman lama. Setiap orang hampir bisa dipastikan pernah berjabat tangan, tidak hanya sekedar memegang atau meremas tangan lawan. Sentuhan yang diberikan pun menyiratkan makna tersendiri. Mulai dari ungkapan cinta, persahabatan, maaf, hingga kebencian, dapat terekam jelas lewat genggaman dalam berjabat tangan.
2: Trompet FM, suara budaya Lampung.

0: Selain di sekolah, peran orang tua dalam mengajarkan lagu-lagu daerah dan lagu-lagu kebangsaan sangat penting.
1: Nah, cabuk kok pai kikim ne susinya weh. Mapi-apilah nyamak cawa, angka kikim gak oh. Muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim jisa.
2: Api kok ini medini? Nah, aduh tapuk mone yang aku kikimku. Ngemaling dah medino yo. Cawa mawat segala ni mawat. Payu kida, haga ku tunggu di lom sekani kuwajo. Ki iya khatong cawa, tetu kan aku keni. Kidang ki mawat. Hatinya nong maling.
1: Satu, dua. Allah kebunian do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja. Aduh, ku pelok pai. Ku pelok. Aduh, mak dilia mau tak disusin.
2: Jo aduh wakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak ya mak katong-katong yus kedak cawa ngilu. Kik kano cakaninya agak ngedialah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jajak mak pandai ya kia sing aku.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Iya sih, waalaikumsalam. Api sih?
3: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim

18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?

0: obat yang bisa buat tidur cepat ini. Ais, minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
1: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
0: Hah? Yang benar lagi dikit.
1: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Anah, jadi lewat sih ini.
2: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.

Mina Mogi, pemerintah Provinsi Lampung memperkuat manajemen budidaya udang di tambak di Pasena di Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, sebagai upaya menghidupkan kembali salah satu sentra udang di daerah tersebut. Pemerintah Provinsi Lampung terus mendukung program revitalisasi kawasan di Pasena melalui sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, perbankan dan swasta, ujar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Provinsi Lampung, Bani Isprianto di Bandar Lampung pada hari Sabtu. Informasi selanjutnya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sedang menyiapkan desain besar pemenuhan guru nasional yang terintegrasi. Demikian sikam Leonardo Hendrik Pasya melaporkan dari Wajajam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab puntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Ya, minum lagi. Kami buka layanan telepon ya dalam program Acara Pro Dangdut edisi 25 Juli 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat sore.
1: Sehat.
0: Sehat kabarnya Bang Leon ya.
1: Apa lo kak?
0: Iya deh. Lagunya yang mana nih? Ada Seroja, Terbayang-bayang, ada Sebatas Angan-angan.
1: Kalau aku request bisa nggak?
0: Requestnya yang mana? Yang penting nggak jauh-jauh.
1: Nggak, tenang aja di bed. Masih bela kita inilah. Aku mau request dari Solid Agi yang Kalender Cinta, ada nggak ya?
0: Kalender Cinta?
1: Oh, itu kayaknya nggak pernah diputar di situ loh. Lama banget. Itu kayaknya aku belum dicetak deh kayaknya.
0: Itu dicari dulu.
1: Aduh, gimana nyarinya? Kalau nggak ada Kalender Cinta dari itu Yulia Citra yang apalah, yang penting Yulia Citra ya.
0: Ya udah. Nanti kita cari ya.
1: Oh iya, salamnya ya untuk Topan, ada Om Airin, ada terus untuk Nadila, untuk Ibu Ros. Gak lupa juga untuk siapa ya? Untuk Indonesia Putra. Dan gak lupa juga untuk itu Kang Maman. Dan buatmu terima kasih ya.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abdullah yang ada di way kanan ya. Nanti lagunya bisa ditunggu. Lanjut. Assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
0: Ya. Alhamdulillah sehat. Dengan siapa ini?
2: Senen.
0: Oh, Bang Senen. Iya, Bang Senen, lagunya yang mana tadi? Di antara tiga itu. Seroja, Terbayang-bayang, Sebatas Angan.
2: Terbayang-bayang.
0: Iya deh.
2: Bunda kau jaga bayang. Semoga sehat.
0: Amin.
2: Iya, yang berkembang. Minang waktu di Jentem. Neng di Kandit. Ya, Bunda sama lah pentimor. Jadi apa sekarang?
0: Iya.
2: Di Kepulauan Selatan, Nolun di Pulau T,
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bang Senen ya. Ya, terima kasih tentunya gue Bang Senen ya. Gabung. Lanjut. Assalamualaikum. Halo. Iya, kenapa ini? Ya, nanti coba lagi ya. Tadi sudah masuk padahal tapi seperti sibuk tadi ya teleponnya ya. Ya, kita terima dulu. Ini di mana nih? Ya, WA dulu ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Leonardo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ya. Bang Topan ya.
3: Iya.
0: Suaranya. Ya, Bang Topan, yang lagunya di mana nih? Seroja, Sebatas Angan, Bang Jono.
3: Terus
0: Ada siapa kau? Lilis Karina.
3: Oh, kayaknya yang Saroja itu.
0: Saroja aja ya, oke deh.
3: Iya, Saroja ya, siapa itu penyanyi? Itu Lesti ya?
0: Ya, Saroja yang Iis Dahlia ini.
3: Oh, yang versi Iis Dahlia ya, udah nggak apa-apa. Iis Dahlia, Saroja.
0: Iya, iya, siap-siap.
3: Salam yo Bang Leon. Salam nih pertama-tama jamaah Nayo di Waikandis bersama keluarga besar nih Sela di Cempaka 3, sehat selalu. Terima kasih senggolane jama Bang Abdullah di Waikanan, jama Bang Ramli di Waikanan, jama Kisinan Munir di Waikanan, jama Mang Darman, jama Litrimo, terus muni jama Bunda Warkop, Bunda Sri di Waikanan. Pokoknya di Waikanan seunyine.
0: Iya.
3: Jama Edo Saputra di Teluk bersama nenek-nenek Serati di Sukarami 2. Jama Wo Putri bersama Udone di Wehalim. Jama Minanwati di Serensem. Jama Kang Asep di Lempasing. Jama Bunda Rohayati di Natar, Lampung Selatan. Jama Mama Pungki di Darussalam. jamaah yeah. Bunda Selvi di Pulau Bacan, jamaah Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren, jamaah Bang Ius Pundu Pidada, jamaah Bang Pendi di Oku Selatan,
0: yeah.
3: Bang Irin di Gunung Batu, Ibu Ros di Kedamaian, Kang Maman di Palang Besi, Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, jamaah Mbak Edi di Kemiling, jamaah Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, terus muni jamaah Bang Raden Saka di Kalianda, jamaah Ayah Usup Suamune di Kalianda, jamaah Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakahuni, Bang Amir Lampung Timur, Kak Irma Lampung Timur, Bunda Tin Lampung Timur, Bunda Samba Lampung Timur, yeah. Bang Buyung Hampa Lampung Timur, Pak Suradi Lampung Timur. Pokoknya jamaah seunyine, spesialnya jamaah Bang Leon sekeluarga.
0: Yeah.
3: Sehat selalu Bang Leon ya.
0: Iya,
3: yeah,
0: terima kasih.
3: Lagunya Is Dahlia Saroja ya Bang Leon ya.
0: Siap, nanti ditunggu lagunya ya.
3: Yo, sehat selalu ya Bang Leon.
0: Iya, sama-sama ya.
3: Ya, assalamualaikum tapi pun.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Lanjut, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Leon.
0: Iya, dengan siapa ini?
4: Dengan Eni di SPN Bang.
0: Oh, Eni di SPN ya. Ya.
4: Gimana kabarnya Bang Leo?
0: Alhamdulillah sehat. Ini mau mendengar lagu yang mana ini?
4: Lagunya Ikutan Sama Topan aja lah.
0: Ikutan Seroja ya, ya deh. Lanjut.
4: Salamnya buat Amir, Topan Kota Karang, Bang Pendi, Bang Darson,
0: iya.
4: Akura di Sindang Anom, Mbak Jarwo, terus Bang, buat semuanya aja ya Bang. Buat Bang Leon, semoga sehat selalu. Terima kasih waktunya Bang Leon.
0: Iya, terima kasih Mbak Eni.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Mbak Eni ya di SPN Kemiling ya sudah bergabung. Lanjut, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini?
5: Dengan Oku Selatan.
0: Oku Selatan, Bang Pendi ya.
5: Benar sekali.
0: Iya, bagaimana cuaca di sana Bang Pendi?
5: Cuacanya mendung-mendung ini.
0: Mendung-mendung. Kalau di sini amah-amah, amah-amah itu maksudnya panas-panas ya.
5: Oh iya, panas-panas ya.
0: Yeah.
5: Apa ini lagunya Bang Leon?
0: Lagunya ada Bang Jono, Siapa Kau? Kemudian juga Madu Tuba.
5: Oh, yang pertama aja lah.
0: Bang Jono tadi ya. Oke. Okay.
5: Iya. Salam dulu ya.
0: Silakan.
5: Ya buat Mbak Yani tadi ya sama Topan ya.
0: Iya.
5: Terus Bang Senen, Bunda Samban, terus Bunda Ros di Jagabaya, dua-duanya Bunda Ros ya.
0: Iya.
5: Terus buat Minanwati, buat Nabila ya di Waluni ya sama Bang Narawi ya. Sama Riko ya di Gedung Tatan ya, sama Bang Darson, Bang Jaini juga di Kemiling ya.
0: Iya.
5: Ya buat semuanya aja Bang Leon ya.
0: Oke.
5: Okay. Buat Bang Leonnya selamat tugas, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, terima kasih ya Bang Pendi di Oku Selatan sudah bergabung. Tadi ada Bang Abdullah, kemudian juga ada Bang Senen ya. Ada Topan ya, kemudian juga Eni di Kemiling, kemudian juga Bang Pendi ya di SPN Kemiling di Oku Selatan. Lanjut, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini
0: dengan
6: sama
0: siap?
6: Bang siapa ya?
0: Bang Leon.
6: Oh, selamat sore Bang Leon
0: ya,
6: dari
0: selamat sore,
6: Mang Darman.
0: Oh, Mang Darman di seputaran Waikanan, stasiun Blambangrumpu ya, ya deh.
6: Iya.
0: Mang Darman.
6: Mau kirim-kirim salam.
0: Silakan, lanjut.
6: Minta waktunya, Bang.
0: Iya, silakan.
6: Buat Bang Senen, Bang Edo, Bang Maman, Bang Topan, Abang Pendi, Abang Doren,
0: iya.
6: Bapak Kadarudin, Abang Isinan Munir, dua putrinya, Pak Julia, Bang Heni, Mbak Eni, Nanda Nabila, Bunda Ririn, Bang Samba, Mbak Nai,
0: iya.
6: Bang Ros, Mbak Ros, Mbak Pak Apin, Jomblo
0: Siapa?
6: Abang jomblonya.
0: Iya, di Lampu Timur.
6: Abang bolo-bolonya. Pak Jarwo, Bunda Ilham, untuk semua pen-pen yang gak kesapa semuanya.
0: Untuk semuanya
6: selamat
0: ya.
6: Selamat sore aja, Bang.
0: Siap, pokoknya.
6: Buat Abang Leonya. Selalu diberi kesehatan selalu.
0: Amin, sama-sama.
6: Panjang
0: ya.
6: Umurnya,
0: amin,
6: murah rezekinya.
0: Sama-sama.
6: Bang Mang Darman ya. Pamit RRI mengudara untuk Indonesia. Tabik pun.
0: Ya pun, ya Mang Darman. Dari stasiun Belambangan Umpu Wai Kanan ya sudah bergabung. Baiklah, Mina Mogi pendengar perempat RRI Ban Lampung dimanapun Anda berada ya. Nah, kita dengarkan dulu lagu dari miliknya Ona Sutra. Belum ya, tadi lagunya siapa nih? Oh, Sulit Age tadi, Bang Abdullah ya. Dengan judul Kalender Cinta.

0: kakak. Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang

0: Dek, Mas Iki oleh proyek gede beneri jalan rusak kampung Iki. Mamas dikasih amplop kambek proyek kontraktori. Tapi kualitas jalannya kudu dikurangi. Piye Iki, Dek?
1: Nah, cocok Mas, cocok banget. Memang harus seperti itu Mas, supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Memang seperti itu, gak apa-apa masalah kualitas, biarin aja. Yang penting kita dapat keuntungan banyak Mas.
0: Iya toh maksud Dek, gak ngerti Mamas Iki.
1: Ya elah Mas, masih nanya zaman sekarang Mas, kita ini perlu hidup bermewah-mewahan. Liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare dan lain sebagainya. Masa Masnya gak ngerti sih?
0: Ojo koyo ngono Dek, Mamas ya wedi di penjara.
1: Hai, Mamas mana takut duluan belum aja bertindak. Pokoknya Mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Supaya kita jalan-jalan.
2: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.

0: budaya, konon dalam kehidupan masyarakat Lampung zaman dahulu mengenal mantra atau memang. Mantra atau memang merupakan perkataan yang dapat mendatangkan daya gaib. Dengan mantra ini, alam pikiran seseorang dapat berhubungan dengan hal-hal supranatural. Sehingga dengan membaca mantra atau memang, sesuatu yang menurut logika tidak mungkin akan menjadi mungkin. Berikut ini contoh memang pada saat menyembuhkan penyakit bengkak. Telui kicak dalam karung, telui punyau dalam basai, nelui sai kewa urung, telui ketiga mak jadai. Atau dalam dialek A, telui kicak dalam karung, telui iwa dalam basi, nelui sai kewa urung, telui ketelu mak jadi.
1: Artinya, telur cecak di dalam karung, telur ikan di dalam pinggan. Bertelur satu, kedua gagal, telur ketiga tidak jadi.
2: Hujan lagi. Loh, tapi kok rasanya beda ya?
3: Kamu tahu gak sih? Itu tuh namanya hujan asam.
2: Hah? Hujan asam? Apa sih hujan asam itu?
3: Nih, kamu dengerin aja deh.
1: Penyebab paling sering terjadinya hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil. Misalnya pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global. Setiap benda yang terkena tetesan hujan asam akan mengalami berbagai dampak buruk. Sementara itu, menurut laporan National Geographic, hujan asam merupakan situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hal itu mengakibatkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4. Padahal hujan normal memiliki pH sekitar 5,6.
4: Pro 4 FM, suara budaya.

0: Dede kan sudah tua, sudah gak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya

0: kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
1: Aduh, capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
2: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
1: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
2: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Eh, ambil botolnya.
1: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
2: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
3: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Talkie, serdam atau istilah lokal disebut serdam, merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan serdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah dari keseluruhan ruas bambu. Ujung dari ruas bambu yang berdiameter paling lebar kemudian digunakan untuk melingkari bagian atas atau kepala serdam.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
2: Sak dawa-dawane lurung, isih dawa gurung.
1: Artinya, sepanjang-panjangnya lorong masih lebih panjang kerongkongan manusia. Maksudnya, manusia suka menyebarkan informasi atau berita dari mulut ke mulut hingga dalam waktu singkat cepat menyebar ke berbagai kalangan yang sangat luas.

0: Ya, minum lagi lagu-lagu manis ya. Kami Sun Jamong, kita dengarkan bersama di kesempatan sore hari ini. Kami buka lagi di layanan WA dulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini?
1: Ramli, Bang.
0: Oh, Bang Ramli. Di WA kanan ya?
1: Oh, siap, Bang.
0: Iya. Lagu kita ada Siapa Kau Liris Karina, kemudian ada Madu Tuba, ada Bintangku.
1: Oh, semuanya aja, Bang, diputar, Bang.
0: Semuanya ya. Oh, lanjut, salam-salam.
1: Salam-salamnya buat Bang Senen, ya. Ada Bunda Samba.
0: Iya.
1: Ada Pak Iman, ada Mbak Jarwo, ya. Ada Abang Bolo-Bolo, ada Topan, ada Ada Jeka, ada Abang Dharma, ada Kino, ya. Ada siapa lagi? Kira-kira Neng Soya, Neng apa namanya, Bang?
0: Jadi Neng Siati.
1: Oh ya, Neng. Kira-kira lupa. Mama Dira, Gemba, ada Perang Siwu.
0: Iya.
1: Oke, mamanya aja. Ini Bang Dion, ya?
0: Iya, ini Bang Leon.
1: Untuk Bang Leonnya, semoga diberi kesehatan sekeluarga.
0: Amin, ya Bang. Amin, sama-sama ya.
1: Dilancarkan cara urusannya Bang Leon, ya, Bang.
0: Amin, sama-sama ya.
1: Terima kasih atas waktunya, RRI, Pempat, Suara Budaya Lampung, Tak Bipu.
0: Ya, terima kasih kembali Bang Ramli yang ada di Baikanan sudah bergabung ya bersama Perempat RRI Bandar Lampung. Ya, tadi ada teleponnya, Bang Leon terima dulu, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bang Leon ya.
0: Bang Leon di sini dengan siapa? Oh,
2: yo, Isinan Munir di Waikanan, Bang Leon.
0: Oh, Isinan Munir di Waikanan, iya deh. Lanjut, Isinan Munir.
2: Ayo, alhamdulillah saya juga masalah lagu na ikutan juga, Bang.
0: Iya.
2: Ya, cuman saya mau pantun pay untuk masalah lo, ku sewa di Gistang ya, sebentar ya.
0: Silakan.
2: Yo, jangan kau sesalkan apa yang terjadi, karena semuanya itu bukan kesalahanku.
0: Cakep, ya.
2: Bagiku cukup sudah segala usaha agar kita berdua tak akan berpisah. Kadun abang usahanya, cuman ya ketentuan dia sama kuasa yo.
0: Iya, tapi biasanya perempuan itu maunya paling benar loh. Jadi kalau kita nggak mau mengakui kesalahan itu bagaimana ya?
2: Iya, iya.
0: Salah benar, ya, pokoknya kita tetap salah deh gitu.
2: Iya. Sekarang ini ya ganti sabang, nama kasih alhamdulillah. Walaupun Isinan Munir 71 tahun, tapi gak ada 11 tahun pensiun kan.
0: Iya.
2: Nah, kemudian saya buat di sana kan, semoga berbahagia dia mana anak cucu.
0: Amin.
2: Kan? Isinan Yusina Muni kan, cuman maksudku suatu-suatu berhadapan lah, kalau cuma berhadapan nyamping lah kan dacok. Lembaran merah sini kan dijual selesai kan. Cuman walaupun ketemu maka berhadapan. Makasih Bang Leon ya waktunya.
0: Ya,
2: salam-salam untuk saya buat di Bandar Lampung ya. Tempat terkecuali, semoga saya selalu. Saya di Waikanan Yusina Muni, semoga saya selalu. Di Oku Timur, Oku Selatan, semoga saya selalu. Terima kasih waktunya Perempat Bandar Lampung Budaya Lampung. Terima kasih. Assalamualaikum Tabi pun.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, ya Isinan Munir yang ada di Waikanan. Ya, waktu menunjukkan pukul 16.49 menit ya. Dengan demikian sampai di sini Bang dengan Cani Minamogi dalam program acara Pro Dangdut ya. Nanti setelah waktu jam kita melangkah dalam program acara Launi Depikani. Jadi tetap bersama kami di gelombang 10.5 MHz Perempat RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung.

0: Ciputat FM, suara budaya Lampung.
1: Wakca jam 17.
2: Nina Mogi, anggota Komisi 2 DPR RI Rekomendasi menegaskan revitalisasi bangunan sekolah harus dilaksanakan sesuai standar teknis guna menjamin kualitas konstruksi serta keselamatan peserta didik dan tenaga pendidik. Pembangunan ini harus dikerjakan sesuai dengan standar teknis yang sudah ditentukan, jangan sampai pengerjaannya salah-salah sehingga justru berisiko dan berbahaya bagi anak-anak maupun guru di kemudian hari, ucapnya di Lampung Selatan, Provinsi Lampung pada hari Sabtu. Informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Bandar Lampung mengatakan bahwa perputaran uang pada kegiatan Bandar Lampung Expo dari 17 hingga 24 Juli 2026 mencapai 3,1 miliar rupiah. Selama sepekan Bandar Lampung Expo, perputaran uang mencapai 3,1 miliar. Itu dari transaksi yang dilakukan oleh pegiat usaha di kegiatan ini, kata Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana di Bandar Lampung Jumat. Dia mengatakan bahwa capaian tersebut meningkat dibandingkan dengan kegiatan Bandar Lampung Expo sebelumnya, di mana jumlah transaksi di 2025 tercapai 2,4 miliar. Tentunya usaha mikro kecil menengah yang menopang capaian pada kegiatan Bandar Lampung Expo kali ini. Selain itu juga kuliner serta seluruh atau jumlah aktivitas yang ada di gelaran ini, ucapnya. Demikian Cikam Leonardo Henempace melaporkan tunggal di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: lebih dahsyat.
1: Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual. Hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
2: Bistro merupakan makanan yang terbuat dari ikan bakar. Biasanya ikan yang digunakan ialah ikan tembakang atau ikan betok. Makanan dari Lampung ini memiliki cita rasa yang gurih dengan daging ikan tebal dan padat. Bistro dimasak dengan aneka bumbu rempah yang nikmat, cabai merah sehingga terasa pedas, tambahan gula aren yang manis, serta kuah yang kental sehingga sangat menggugah selera. Selain itu, Bistro juga diberikan tambahan sayuran sebagai pelengkap. Sangat lezat disantap bersama dengan nasi putih hangat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

Digital Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.
1: Dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you, kumau.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancak bana.

adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terjadi.

0: warahmatullahi wabarakatuh tabi pun. Sahabat budaya, keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira, mulai dari ras, suku, bahasa, hingga tradisi. Dari berbagai keragaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia yang tak ada tandingannya. Dan Provinsi Lampung sendiri memiliki ragam tradisi dan juga budaya. Salah satunya adalah tradisi Cangget Agung. Seperti apa tradisi Cangget Agung? Berikut penjelasan dari budayawan kita, Sentan Purnama.
1: Cangget Agung atau Cangot Agung adalah merupakan satu kegiatan pesta yang paling besar masyarakat adat Lampung Padun. Cangget Agung ini dilaksanakan karena orang tersebut hendak menjadi satu tokoh dalam kedudukan adat dalam keluarganya.
0: Cangget Agung adalah bagian dari tradisi budaya masyarakat yang senantiasa hidup, baik sebagai ekspresi pribadi maupun ekspresi bersama kelompok masyarakat. Cangget Agung merupakan sebuah upacara Lampung Pepadun yang dianggap sakral atau disakralkan. Dapat juga diartikan sebagai upacara agung. Dalam penyelenggaraan, tari agung atau tari kemuliaan. Sebagai dimaksud, sebuah penyelenggaraan panggung tari yang memiliki syarat-syarat yang menggambarkan keagungan suku. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam Cangget Agung ini adalah sebuah keniscayaan yang harus terselenggara secara pas, kelebihan dan kekurangan baik kualitas maupun juga kuantitas. Untuk menyuguhkan tradisi agung ini tentu banyak hal-hal yang harus dipersiapkan.
1: Apa saja yang dipersiapkan di dalam pelaksanaan Cangget Agung itu? Di antaranya karena Cangget Agung atau Cangot Agung merupakan kegiatan pesta adat yang paling besar dalam masyarakat Lampung Pepadun, maka yang dipersiapkan adalah selain sarana dan prasarana kegiatan tersebut, misalnya ada yang namanya kereta kencana yang dinamakan Gato, ada juga yang dinamakan Buhung Garuda yang merupakan sebuah tandu yang ada burung garudanya. Kemudian di samping itu tentu gadis-gadis yang berdandan memakai pakaian adat. Kemudian tokoh-tokoh adat baik yang ada di dalam kampung itu sendiri maupun tokoh-tokoh adat dari luar kampung, dari marga-marga lain. Kemudian ada juga yang namanya singgasana atau dalam bahasa Lampungnya panca haji. Lalu pelaku-pelaku kegiatan yang dinamakan pengelaku atau baya bahasa daerah Waikanan dan Marga Sungkai. Kemudian ya keluarga besar. Itu yang terpenting disiapkan di dalam pelaksanaan agung. Selain ya tentu tempat pelaksanaan acaranya yang dinamakan sesat atau sesat agung.
0: Cangget Agung adalah acara puncak yang dilaksanakan pada malam hari sebelum dilaksanakan Mepadun. Secara sempit, Cangget diartikan sebagai tari yang dilakukan oleh wanita. Namun secara luas, Cangget adalah begawi cakak pepadun itu sendiri. Cangget merupakan bentuk pertunjukan tari adat yang menjadi sarana bertemunya Muli Makanai atau Bujang Gadis di Sesat. Cangget dilakukan bersamaan dengan acara pernikahan. Maka dapat dikatakan bahwa Cangget juga merupakan malam Bujang Gadis di Sesat. Sebelum calon mempelai pria dan wanita melepas masa lajangnya. Untuk itu, tentu banyak hal-hal yang harus ditampilkan di saat acara tersebut.
1: Yang ditampilkan dalam pelaksanaan Canggat Agung itu adalah diawali dengan pemberitahuan kepada gadis-gadis putri-putrinya tokoh adat, ya penyimbang adat atau tetua adat. Kemudian setelah itu gadis-gadis yang sudah berdandan dengan pakaian adat Lampung itu dibawa ke tempat pelaksanaan acara canggat atau sesat. Lalu juga gadis yang akan melaksanakan acara tersebut, khususnya dari tuan rumah, kemudian pada malam harinya ditampilkan juga kesenian-kesenian budaya Lampung, pembacaan sastra lisan. Lalu di situ ada satu persembahan tarian, kemudian juga ada di situ pelaksanaan prosesi tentang acara-acara yang dilakukan oleh tokoh adat yang ditunjuk, yang dipercaya oleh masyarakat yang sudah terbiasa.
0: Menurut masyarakat Lampung, canggat adalah identitas atau jati diri. Canggat dan perkawinan adalah wujud dari penegasan akan identitas kultural orang Lampung, sekaligus merupakan simbolisasi proses pelestarian, penguatan, dan penegasan kembali identitas tersebut. Dipentaskannya canggat merupakan proses simbolisasi dari kembalinya nilai kelampungan sebagai sebuah kebutuhan. Canggat Agung ini melibatkan banyak masyarakat. Dan siapa saja mereka dan kapan waktu pelaksanaannya? Berikut penjelasan dari Suntan Purnama.
1: Siapa saja yang terlibat dalam prosesi Canggat Agung? Di antaranya adalah para pelaku pelaksana acara tersebut yang dinamakan pengelaku. Kalau di daerah Sungkai dan Waikanan itu adalah Baya. Pengelaku tuha, yaitu pelaksanaan panitia yang terdiri dari tua-tua. Pengelaku mekanai, yaitu panitia yang mengatur prosesi acara itu, bujang. Ada lagi pengelaku muli. Kemudian selain itu, tokoh-tokoh adat hadir, kemudian seluruh gadis-gadis yang ada di dalam kampung tersebut atau juga dari kampung lain. Juga yang paling utama dan khusus yaitu putra atau putri dari yang punya hajat atau katakanlah tuan rumah. Berikutnya, kapan acara Canggat Agung itu ditampilkan? Ya, tentang waktunya adalah saat pelaksanaan ketika putra atau putri si tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Nah, saat itulah pelaksanaan Canggat Agung itu dilaksanakan. Jadi tidak ditentukan oleh waktu kapan atau bulan berapa, tapi ditentukan kapan saat putra atau putri sang tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan.
0: Sahabat budaya, pada hakikatnya keragaman budaya Indonesia datang dari berbagai kebudayaan-kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Adapun munculnya keragaman budaya tersebut akibat dari pengaruh yang tampak dan mereka di masyarakat sehingga menciptakan kebudayaan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan juga fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh setiap masyarakat Indonesia itu sendiri. termasuk tradisi Cangget Agung masyarakat Lampung. Saya Susi Ratu Belia, sampai

0: Raya Lampung.
1: Ya Minamogi, masih kami hadirkan ya lagu-lagu dari Nusantara ke ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini ya. Tentunya menemani Anda. Dan juga kami informasikan ya bahwa nanti ya waktu azan maghrib untuk Kota Bandar Lampung dan sekitarnya itu pukul 18.04 menit.

Baiklah, minum lagi selanjutnya. Kami mendengarkan Pak ya, lagu-lagu Islami ke ruang dengar Anda.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable

0: masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita mendengarkan pembacaan surat Maryam ayat 41 sampai dengan 49 yang dibacakan oleh Abdul Minan.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang duhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Campreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: Ricardo. Gaya. Oi, Gaya.
1: Iyo, Yai, ngapo tuh jeget-jeget tuh, Yai? Yai, jangan. Jangan sedih-sedih kan, manggil wong cantik nih.
0: Ini, nah, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam, cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah berhamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi tak mamano ya itu kendaknya.
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi, sampah yang berhamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Iya, ya siap.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Ya minumogi bosan saja kami menyaksikan jamu ya lagu-lagu sambil ruang dengan Anda. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 18:31. Sehingga Bang Leonnya kembali ngancani minumogi tentunya dalam program acara Launi di Bengani hingga putaran pukul 19 waktu ini coba nanti. Baiklah minumogi kami menyaksikan lagu-lagu daerah ya dinyanyikan Pupai Band Bapisa Bukannya Upacara.

Sahabat budaya, suapan atau moso memiliki pengertian sebagai pemberian gelar kepada mempelai pria ataupun wanita dalam adat istiadat Lampung, khususnya Lampung Pepadun. Bagi mereka yang moso dan memberi gelar harus memiliki syarat, yaitu keluarga mereka yang moso harus lengkap, artinya suami dan istri masih ada, memiliki anak laki-laki dan perempuan. Kemudian penghidupan mereka juga mapan atau sukses dan juga bahagia. Harapannya adalah agar kedua mempelai dapat menjalin rumah tangga yang baik, minimal hidupnya kelak seperti mereka yang menyuapi mempelai.

0: masuk ni ando udah dija. Madok maut si pandai kinya lorok dija.
1: Si. Api gawi mo si?
0: As haman pe niku haman pe. Dinya lagi kinya lorok listrik dija. Pusingnya setiap bulan bayar ratusan ribu. Haman pe niku.
1: Maling listrik niku yo.
0: Maling
1: listrik kok bisa?
0: Banyak maling listrik lain. Nanti kok kabar mau haman pe. Kata kenisan lain. Nyak jikan kerja cerita ni. Kan setiap bulan bayar ratusan ribu terus lah. Jadi pusingnya ratusan ribu juga ke bayar. Mulanya nyak angin ipok. Eh apa caranya kini nyak bayarnya cuti kan oh.
1: Kan nasa maling listrik na gelang na cuci. Angok kan iku bahaya.
0: Ya kan apa kamu na yang buat kena maling listrik. Maling listrik pak ini. Maling listrik. Apa cerita nyak maling listrik. Ya mau.
1: Iku colok.
0: Iya nyolok rahasia. Ini mak kepandaian kini nyak bayar. Karena luni cuti.
1: Mak balik-balik. Aku cawa kan cuma PLN.
0: Widak dan iku di. Oh tetap tak sama semendan iku sah.
1: Iku cawa kan iku.
0: Aduh, apa aja kepandainya sama tetangga? Kepan aja sayo.
2: Mencuri listrik dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, yaitu menyebabkan kebakaran, mengganggu pelayanan PLN bagi masyarakat, dan dapat dihukum pidana berupa 7 tahun kurungan dan denda hingga 2,5 miliar rupiah, hingga bahaya tersengat listrik yang dapat menimbulkan kematian.

0: Ternyata luar biasa ya, anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih enggak kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya nak, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita. Dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai mata belajar

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Manjing adur-adur.
2: Artinya, menyatu dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Pribahasa ini sering digunakan sebagai nasihat agar pandai-pandai menyesuaikan diri dimanapun berada, agar

0: cukup megah di Kecamatan Semaka. Selain tempat ibadah, masjid ini juga diperuntukkan sebagai tempat beristirahat bagi para musafir yang melintas. Memiliki ornamen yang unik dan juga motif masjid yang keren, menjadikan daya tarik untuk para wisatawan yang melewatinya. Masjid ini dibangun sebagai program pemerintah. Berikut wawancara kami dengan tokoh masyarakat Wekrab, Bapak Zubaidi Ali.
1: Masjid Imaduddin ini dibangun sebagai program dari Gubernur Lampung, Bapak Sahrudin ZP ketika itu. Saat itu pemerintah Provinsi Lampung mempunyai program satu kabupaten satu masjid dari pemerintah Provinsi Lampung.
0: Masjid Imaduddin berarsitektur rumah tradisional Lampung, memiliki luas total 500 meter persegi, luas bangunan 200 meter persegi, dengan air yang melimpah yang mengalir langsung dari pegunungan. Sumber air dari kaki pegunungan Bukit Barisan Selatan membuat bak mandi tidak pernah berhenti mengalirkan air bersih dan juga segar, meskipun musim kemarau. Air di masjid ini tidak pernah kering. Masjid ini dibangun tahun 2008 berdasarkan program satu kabupaten satu masjid dari pemerintah Provinsi Lampung dengan dana awal 300 juta rupiah. Pembangunan sampai tahap akhir menghabiskan biaya hampir 1 miliar rupiah.
1: Pembangunan masjid ini dimulai tepat pada 8 September 2008 dan selesai pada 16 November 2009. Dan setelah selesai masa pembangunannya, maka masjid ini diresmikan langsung oleh Gubernur Lampung saat itu, Bapak Sahrudin, beserta pemerintah Kabupaten Tenggamus. Dana pembangunan Masjid Imaduddin ini sebagai bantuan awal berasal dari pemerintah Provinsi Lampung, yakni 300 juta rupiah. Kemudian dibantu oleh para donatur hingga tahap penyelesaian. Masjid ini menghabiskan dana hampir 1 miliar rupiah.
0: Sahabat budaya, memasuki kompleks masjid dengan tanah parkir yang luas dan juga bersih, pengunjung juga akan disambut ramah oleh pengurus masjid. Masjid ini begitu istimewa bagi para musafir yang mampir karena air yang melimpah, jernih. Kemudian di pelataran masjid juga, di atas meja sudah tersedia termos air panas, kopi dan juga gula. Para pengunjung pun akan dipersilakan untuk menikmatinya secara gratis.
1: Masjid ini mempunyai beberapa kelebihan. Di antaranya adalah airnya yang melimpah ruah, tidak pernah kering meski kemarau. Kemudian masjid ini menyediakan termos, gula dan kopi untuk mereka yang singgah secara gratis. Selain itu juga tempat parkirnya cukup luas serta aman.
0: Sahabat budaya, keberadaan Masjid Imaduddin ini memang membawa keberkahan tersendiri, tidak hanya bagi pengunjung yang beristirahat, tapi juga bagi masyarakat setempat.
1: Bagi masyarakat Wekrab, ini menambah pendapatan atau penghasilan karena banyak warga yang berjualan di sekitar masjid. Kemudian dengan adanya masjid ini, kampung kami menjadi lebih ramai. Kami masyarakat Semaka, Wekrab khususnya, merasa senang dan berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Lampung dan Pemda Tenggamus yang sudah mendirikan masjid ini di pekon kami.

Keberadaan Masjid Imanuddin ini bagaikan oase bagi para pelintas yang menempuh perjalanan lintas barat Provinsi Lampung. Nah, untuk Anda yang akan menempuh perjalanan lewat jalur lintas barat, jangan lupa untuk singgah di Masjid Imanuddin di Pekon Wekrab Mulang Maya, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Saya Susi Ratu Belia.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: FM Suara Budaya Lampung. Wakca jam 12.

Minang Wagi, semangat kebersamaan antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah kembali terlihat dalam kegiatan karya bakti serentak memperingati hari ulang tahun Kodam 21 Raden Inten ke-1 tahun 2026. Aksi gotong royong yang dipusatkan di Pasar Perumnas Jalan Gunung Raja Basaraya, Kelurahan Perumnas Wehalim, Kecamatan Wehalim, Kota Bandar Lampung, Jumat 24 Juli 2026 menjadi wujud nyata kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekaligus pelayanan kepada masyarakat. Sejak pagi, personel TNI, Polri, aparatur kecamatan, kelurahan, serta masyarakat bergotong royong membersihkan area pasar, mulai dari mengangkut tumpukan sampah, membersihkan saluran air, hingga menata lingkungan agar lebih bersih, sehat, dan lebih nyaman bagi pedagang maupun pengunjung. Kegiatan tersebut dihadiri dan Ramil 0410-04 Tanjung Karang, Kapolsek Sukarame, Komisaris Polisi Hadi Pandiangan, Camat Wehalim, serta Lurah Perumnas Wehalim. Demikian, Sikam Dionado, dan terima kasih malam petunggu di waktu jam selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi, dan sangat disayangkan karena permainan ini

Minamari, Naikkan Casunya, jumpa lagi bersama saya Ferdinand yang akan menemani Anda hingga pukul 23:52 nanti ya. Dan mengawali kebersamaan kita, kita akan nikmati lagu-lagu Nusantara yang sudah dipersiapkan ya. Kembali kita nikmati lagu-lagu yang sudah diputar, yaitu sebuah lagu yang berjudul Dunia Terbalik. Ini almarhum Benjamin S duet sama Ida Royani ya.

Minamuaki, Talobala merupakan kelompok alat musik runggu yang terdiri dari kumpulan pencon yang disusun berdasarkan urutan nadanya. Sama seperti gamelan di Jawa dan Bali, Talobala terdiri dari beberapa instrumen, diantaranya kulintang atau kulitang, talo, huji, canang, bendi, tawa-tawa, dan gendang dok-dok. Talobala merupakan keluarga instrumen idiopon dan perkusif. Talobala sebagai sebuah ensemble yang sering disajikan dalam upacara adat dengan beberapa tabuhan. Tabuhan yang paling populer adalah tabuh Sanak Miwang di Ijan, tabuh Sirang, tabuh Arus, tabuh Sambai Agung, tabuh Jahang, tabuh Labung Angin, dan lain-lain.

0: Masih di 88,5 FM. Masih bersama saya juga Ferdinand Yadi. Ya, kita akan terus nikmati lagu-lagu Nusantara yang sudah kita persiapkan untuk Minamari. Kali ini sebuah lagu yang berjudul Juragan Empang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: keringan akibat kemarau panjang terjadi di sejumlah daerah. Guna bantu warga, petugas Polres Karawang distribusikan 11.500 liter air bersih.
1: Tak hanya sebabkan minimnya pasokan air bersih, kemarau juga membuat ratusan hektar sawah kering.
2: Kekeringan yang terjadi di tanah air, pemirsa, membuat warga kesulitan mendapatkan air bersih. Tak hanya itu, para petani pun juga terancam mengalami gagal panen.
3: Ancaman kekeringan tahun 2040 adalah nyata adanya. Kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mendapatkan jumlah ketersediaan air terus menurun.
4: Kebiasaan masyarakat yang boros dalam menggunakan air, terutama bagi masyarakat yang menggunakan air tanah, merupakan hal yang dapat menyebabkan terjadi kekeringan. Dampak berkepanjangan dari bencana kekeringan ini akan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat, seperti banyaknya tanaman yang akan mati, dan juga hal ini akan berefek pada meningkatnya polusi udara. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari bencana kekeringan. Menggunakan sumber air dengan hemat dan sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Melakukan penanaman pohon sebanyak mungkin di lingkungan sekitar rumah kita. Membuat waduk yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar yang berfungsi sebagai daerah penampung air dengan volume yang cukup besar. Memperbanyak daerah resapan air sekaligus mengurangi penutupan saluran resapan air tersebut dengan plester atau bahkan ubin. Memberikan perlindungan kepada sumber-sumber air bersih yang tersedia, serta melakukan panen dan konservasi air.

tim meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Assalamualaikum. Si, tolong nyapa Wisi, tolong nyapa Isi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Si.
4: Mendio. Waalaikumsalam kuku men. Api men. Aca hingga munjukkan no men. Api kuwa emang kita.
3: Aduh si tolong ya pai si Allah si. Ni kuwa kerjaan mah si mah kayak si. Ya Allah si. Nyaga upahan lah si jaman niku si mah api-api. Tuh.
4: Muni senduat ni niku haga upahan. Biasa ni hukik muka gaya-gayaan bang jaga upahan. Nah uat kisah ngu niku haga.
3: Allah si dilaman ko bias tinggal setengah kilo lagi si. Anak ko mak mengan jemokinya mak upahan si. Ya Allah si. Dah cokot si.
4: Dah po gawa emang niku ga upahan api jamannya.
3: Ya

0: akibat ni. Yu payu kita kisah ni kau upahan, sa umah ubah mak anak kupi ku tapa kuh di daka mak dok dok si mutil, nani ku dah si mutil ni kini ku kuawa, kuawa mana ku nanya daka.
1: Kuawa si Allah makasih ni Hansi, ni ku ngetas ku nyajak kemiskinan si Allah.
0: Yo, engok ku cuma pagi, ku minjak pagi, dan lupa sarapan pagi lampan, kini mak kelepayan cakap daka sa.
2: Ya Allah, kano mo uneh medyo na tanoyo demi memenuhi kebutuhan rumah tangga ni. Dipukuk na kaya kapag upahan mo til kupi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Fakta keberadaan Masjid Jami Al-Anwar yang beralamat di Jalan Laksamana Malahayati nomor 100, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Masjid Jami Al-Anwar dinobatkan sebagai masjid tertua di Provinsi Lampung. Fakta pertama, masjid ini berdiri sejak 1839, berawal dari keluhan Belanda terhadap aksi perompak kapal suku Bugis di perairan Teluk. Fakta kedua, pembangunan masjid diinisiasi 4 tokoh di Provinsi Lampung, yaitu Kiai Haji Muhammad Soleh berkonsultasi dengan Temenggung Daeng Muhammad Ali, yang kemudian diteruskan ke saudagar kaya raya asal Bugis sekaligus donator tanah wakaf bernama Daeng Sawiji dan seorang pemuka agama lain yaitu Haji Ismail.
1: Wakaf daripada salah satu yaitu Daeng Sawiji yang berasal dari Sulawesi Selatan Bone, di mana waktu dulu itu sebelum kemerdekaan ini 100 meter dari sini laut. Laut itu ada di gudang agen tuh pelabuhan terbesar dan gudang lelang. Nah itulah jadi para pedagang-pedagang itu dulu mampir menggunakan kapal Fenisia pemampir ke masjid ini selain untuk beribadat, beliau adalah untuk pertemuan sesama pedagang.

0: Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
0: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.
2: Apa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
3: TTS apaan?
2: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
3: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
2: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
3: Sultan Ageng Tirtayasa.
2: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
3: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
2: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T. Siapa ya?
3: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
2: Oh iya, hehehe.
3: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stones.

Vina Mari Duta Seruit Lampung Eli Nawati AS kembali menggelar peringatan Hari Nyeruit Nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan untuk meluncurkan komunitas The Next Local Hero, sebuah wadah yang dibentuk guna mendampingi dan mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM di Lampung agar mampu naik kelas. Peluncuran komunikasi ini menjadi salah satu langkah konkret dalam memperkuat ekosistem UMKM di Lampung. Komunitas tersebut terbuka bagi seluruh pelaku UMKM yang memiliki semangat untuk berkembang melalui pendampingan, pembinaan, hingga perluasan jejaring usaha. Beralih ke warta selanjutnya, Polres Mesuji bersama Polsek Simpang Pematang dan Polsek Mesuji Timur menggelar gerakan pangan murah untuk membantu masyarakat mendapatkan beras dengan harga terjangkau. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya mendukung pengendalian inflasi daerah. Gerakan pangan murah menyasar masyarakat umum yang membutuhkan bahan pokok dengan harga lebih rendah dibandingkan pasaran. Warga terlihat antusias memanfaatkan kesempatan tersebut sejak kegiatan dimulai. Demikian warca pukul 20, kita akan jumpa kembali di warca selanjutnya. Dan minat mari, selanjutnya kita akan mengikuti nantinya legenda asal-usul terjadinya sandiwara, maksud kami terjadinya Kali Napa Dori, dan ini akan kita dengarkan di drama Sandiwara Radio.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Ya Mina Mori, sebelum nanti kita mengikuti Manjau Debingi yang akan dipandu oleh Bang Edo, kita ikuti dulu drama radio yang berjudul Legenda Asal Usul Terjadinya Kali Napdori. Selamat menikmati.
1: Kakak, pemandangan di Biak Barat sini pemantap apa? Iyuh. Aduh, akhirnya Ton sampai juga.
2: Itu lagi, Ade.
1: Iyuh.
2: Tapi Ade, apa yang indah di sini?
1: Ji, kakak kok terlihat? Kok terlihat dia pun terjun sana? Asli betul, kakak. Tapi, dia pun nama air terjun itu apa ya, kakak?
2: Mbak Ade, kok seberapa lama di Biak sini? Masa kok terlihat tahu tuh?
1: Saya lupa.
2: Padahal 2 minggu lalu. Orang baru dari sini baru?
1: Tuh lagi.
2: Karena tumpu marga Mandoen ini sama Burdam berasal dari Biak Barat sini. Ini salah satu destinasi wisata di Biak juga. Air terjun Karmonto. Masa kau lupa tuh?
1: Iyo kakak. Saya lupa betul kakak. Saya baru ingat. Betul tip nama itu air terjun Karmon.
2: Ah, kau ini macam setua saja jadi kau lupa.
1: Iyo,
2: ya.
1: Saya lupa. Kau
2: sekali.
1: Itu lagi kakak. Tapi kakak, sebenarnya torong dua po tujuan ini mau kemana kah? Kan torong dua sudah datang ke sini baru.
2: Oh iya Ade, torong datang ke sini karena tempat ini masih banyak menyimpan cerita rakyat orang Biak di sini yang torong dua belum tahu Ade.
1: Oh begitu kakak?
2: Iya.
1: Jadi tempat ini bukan terkenal dengan cerita asal usul kita orang pemarga Mandoen sama Burdam saja.
2: Iya tuh.
1: Tapi masih banyak sekali cerita lain di sini kakak?
2: Iya Ade, masih banyak cerita lain di sini. Kau lihat kali sana Kau tahu kah tidak? Kali itu dia pun nama apa? Terus kau tahu kah tidak cerita dari kali itu?
1: Saya tak tahu kakak. Itu kali apa kah? Memangnya ada apa dengan kali itu?
2: Nah, jadi begini Ade. Kali ini dia pun nama Kali Napdori Ade. Dulu di kali ini ada sekelompok ikan kecil Wobiewa yang masuk berenang di Kali Napdori.
1: Oh, begitu ya kakak?
2: Iya.
1: Terus kakak?
2: Nah, terus sekelompok ikan atau Wobiewa ini yang berenang masuk ke dalam situ, lama-kelamaan jadi banyak sampai warga Sopen dong yakin bahwa Kali Napdori ini seperti sumber ikan begitu Ade.
1: Oh, begitu.
3: Mansar.
4: Yo.
3: Mansar, saya bersyukur sekali. Karena untung tong punya Kali Napdori ini ikan tak pernah habis, Mansar.
4: Yo, betul sudah yang saya yang kau bilang.
3: Iyo.
4: Tong punya kali ini betul-betul buat keberuntungan sekali di
3: sana. Iya, betul sekali, Mansar.
4: Tapi Mansar, kau tahu tong punya saudara-saudara ini setiap kali bawa ikan di sini, dorang selalu buang mover ke racun terus.
3: Itu lagi.
4: Nanti ikan habis, dorang bisa kelaparan, Mansar.
3: Itu sudah, Mansar. Setiap hari, dorang tangkap ikan pakai mover begitu. Lama-kelamaan, ikan bisa habis, toh, Mansar.
4: Itu sudah, Mansar.
3: Terus, dorang mau makan ikan di mana lagi?
4: Betul, betul sudah, Mansar.
3: Itu lagi.
4: Betul sudah yang kau bilang. Jangan sampai terus semua mati karena kelaparan.
3: Aduh.
4: Terus
3: sudah.
4: Dorang tak pikir kah? Ini dorang pun anak cucu dong bagaimana? Dorang mau makan apa lagi, Mansar?
3: Itu lagi, dorang tak pikir kah? Oh, jadi begitu kakak.
1: Yo.
3: Kali Napdori di Biak Barat sini tuh dulu jadi sumber ikan bagi masyarakat Sopen dorang
1: Iyo.
3: Tapi kakak, dorang pun masyarakat dorang dulu su tahu tangkap ikan dengan racun
2: Itu lagi Ade. Kebiasaan tangkap ikan dengan menggunakan racun itu
3: lagi.
2: Sampai ikan semua habis Ade. Terus mansar-mansar yang sudah tua di situ, dorang mulai rasa nanti terjadi kelaparan yang cukup lama dan akan terjadi satu bencana besar lagi Ade.
3: Yo kakak.
2: Iyo.
3: Terus bencana apa lagi kakak? Baru maksudnya kelaparan bagaimana kakak?
2: Nah begini Ade, jadi sebelum ada bencana itu, beberapa dari warga Sopen seperti mansar-mansar dorang sudah tahu, jadi dorang su kumpul bahan makanan dari jauh-jauh hari.
4: Mansar?
3: Ya?
4: Sepertinya nanti akan terjadi kelaparan di kampung sini.
3: Ah, iyo kak Mansar?
4: Iyo. Jadi mari, ku cepat datang ke kumpulkan ikan sisa ini, terus ku asap ikan-ikan ini.
2: Iya.
4: Terus dorong dua ke kebun tanam keladi lagi, Mansar. Sebelum terjadi kelaparan.
2: Iya, iya, Mansar. Baik, baik, Mansar kumpul ikan-ikan. Mansar,
4: yo.
2: Kita sudah kumpul ikan-ikan sisa ini.
4: Iya, cepat, kau kumpul.
2: Mansar,
4: yo.
2: Orang juga harus berdoa supaya musibah itu harus pergi dari kita orang.
4: Betul, Mansar. Betul apa yang kau bilang.
2: Iya.
4: Tapi, terus punya warga, tumpu saudara-saudara ini sudah tidak pernah ramah lagi dengan alam. Dengan alam yang sudah berikan kebaikan buat dorang, Mansar.
2: Betul sudah, Mansar. Dorang juga tidak sadar kalau dorang berbuat seperti itu merusak alam. Betul.
4: Itu sudah, Mansar.
2: Iyo.
4: Mari, jangan dorang dua bicara lagi baru. Untuk kebun cepat tanam keladi lagi, Mansar.
2: Mansar, mari. Dorang dua jalan sudah.
4: Mari, dorang dua jalan sudah.

0: Oh, jadi begitu ya kakak.
1: Iya.
0: Ternyata Mansar sama Insar itu sutawe kakak kalau nanti ada terjadi kelaparan.
1: Itu dia.
0: Tapi itu Mansar siapa kakak?
1: Jih, adek kakak tidak tahu. Kukira kakak ini perkenalan.
0: Itu sudah adek, torang pun orang biak dulu itu, dorang pintar meramal. Dorang bisa ramal cuaca, hari ini hujan kah, panas kah, dorang su tahu. Jadi, adek, Mansar itu dia su tahu kalau nanti akan ada musibah besar lagi adek. Apalagi masyarakat di sekitar situ tidak ada yang mau berkebun. Dong hanya harap dapat ikan dari Kalinap Dori itu saja.
1: Wah, terus apalagi yang terjadi kakak di situ?
0: Jadi begini adek, beberapa bulan kemudian wilayah kampung itu mulai ada tanda-tanda alam. Macam tanaman tuh mulai kering, bahkan hasil laut juga pelan-pelan mulai habis.
1: Oh, iyo kakak.
0: Iyo.
1: Ih, bikin takut deh.
0: Gitu lagi. Nah, terus adek, akhirnya terjadi bencana besar.
1: Wow.
0: Macam ombak yang naik tinggi lewat kampung Sopen itu.
1: Oh.
0: Nah, ombak itu macam dinding air besar. Lalu suasana saat itu tuh makin bikin takut adek.
1: Ih, bikin takut kakak.
0: Gitu lagi.

sampai di atas gunung Sombu sini. Bentar, cepat sedikit.

0: Jadi Ade, akhirnya Mansar sama Insar berdua yang selamat dari bencana besar itu Ade. Sementara warga yang lain itu meninggal habis di bawah air laut itu Ade.
1: Jadi begitu ya kakak dia cerita. Iya. Terus kakak, selanjutnya bagaimana dia cerita lagi kakak?
0: Yo Ade, terus lanjutnya di tengah badai besar itu ternyata ada korban atau ular besar yang putar-putar dalam air itu. Terus banyak warga yang jadi korban karena ular besar tuh sampai robesro atau ikan besar tuh mati juga karena badai besar itu Ade.
1: Jadi begitu ya kakak?
0: Iya.
1: Saya baru tahu ini kakak. Terus kakak, korban kak, ular besar itu kenapa dia bisa ada lagi?
0: Jika kakak juga teratau Ade. Soalnya kakak hanya tahu cerita Kalinap Dor itu saja. Kok kira kakak yang piara ular korban itu kak, Bambu?
1: Lagi. Itu lagi kakak. Kakak ini, iya sudah. Ya. Yang penting, saya sudah tahu Kalinap Dor yang ada di pihak barat sini kakak.
0: Mantap tuh Ade tuh. Coba kalau Toran 2 tidak ke sini, palingan kok tidak akan tahu cerita dari kampung biak barat ini. Dan di sini nih, selain ada air terjun Karmon, Kalinap Dor ini, ada juga air terjun Warfara yang cukup terkenal juga sekarang. Tapi, nah nanti baru tondok ke sana lagi. Ini su sore, jadi mari kita tondok pulang sudah.
1: Yo sudah kakak, siap.
0: Yo.
1: Sudah, mari Toran jalan pulang sudah.
0: Ayo.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Abu Dhabi Tabi. Penyebang tau ajajin suku dan sumbai. Selamat dibingi. Selamat bertunggu dan setengah molo. Dipanas pekali meliku bulan Juli wogi bung pernah. Ada pun kan gatus butuh. Ika medupur mana. Buat buang peri. Nyebang kemuakin jauh kejauhan. Terus-terus sewa dan jauh terantauan.

Ya, tentu ni tabi ni guna ni tabi. Anjar silawam ilamati, angon mulang pekon, mulang tio, nemu nyima, nengan nyampo, dan juga mencoba apa yang manjar pingin. Apa peratong, ina pesang wujudan. Kedua ulah ina uli, kedua tuahan ina tenamu, kedua pepi ina tenyau, dan apa yang tersirat, itu lantai surat. Nah, tentu nih, ini bingin cuma nih, pengaitan ngetukan mana. Dan itu belas sungkawa melap itu hilangnya berpulangnya putra terbaik ulun nampungnya ya musisi ya tokoh seniman saya macam lagi lagu ini ya dalam album Kumala Group ya di album pertama, kedua, dan ketiga ya ya gampang nengok lagu ini saat ini ya lagu ini Tanoh Lada saya cukup ya miliskan waktu dan membuka wawasan dalam sejamu ya selamat jalan almarhum Bang Pasamudin bukannya aman nyaman dan segala amal ibadah yang terima kasih.

0: wakil ang tungkol ko pa. Inala. Pati kalagoy ng akong tungis ka. Minsa ko mintanikan sebuah hamaran di badagan di Jamaya. Ya, karya almarhum Patra Budin ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Tapi pun. Iya, anda siapa aja?
1: Neng.
0: Oh, Senen.
1: Iya.
0: Yuk, lanjut. Yang mana pen, Pak?
1: Lagu Renau.
0: Hah?
1: Renau.
0: Oh, di Renau.
1: Yuk. Bunda jaga gaya. Semoga sehat. Memanggil lagu yang kembali. Dengan laki di tentang. Bunda tambah lakon semua. Gigi yang bersuara.
0: Iya.
1: Gigi yang bersuara.
0: Terima kasih. Mudah-mudahan akan selalu sehat dan sehat selalu kami sejama ya, saling ingatkan ya. Dan tentunya selama malam panjang malam minggu menuju Bang Edo ya, gue sebagai silahkan seperti gabung melalui WhatsApp dan melalui WhatsApp telepon ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tapi pun
2: apakah abang bang
0: sehat ding?
2: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Oh, ya.
2: Iya. Mak kata sehat bang?
0: Sehat alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Lagu ni bang?
0: Api lagu ni.
2: Belayar di Pulau Cinta kau bang?
0: Oh, selalu.
2: Lagu di Pulau Cinta kau?
0: Berlabuh.
2: Di Pulau Cinta.
0: Di Pulau Cinta. What mu ni di Cinta na pulau ya?
2: Ya iyalah.
0: Oh. Oh my god. Yo yo yo.
2: Salam ni pakai sujud ini kau ya?
0: Iya.
2: Oh, kakak ini Pulau Panggung ada kuku.
0: Aduh.
2: Salam pel di kakak ini. Ya.
0: Iya.
2: Bukan sewinawi negara. Mudah-mudahan kerja perempat benar lampu.
0: Amin.
2: Di pegawai jenganan mudah-mudahan sehat punya mawawan.
0: Amin.
2: Buat abang Edo ne, terima kasih. Mudah-mudahan sehat punya bang ya. Salam di rumah kota bang ya. Mudah-mudahan
0: kita selalu sehat. Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya pun. Ya, selamat dibingi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar, Mode?
3: Wawai, bang, wawai.
0: Ya Allah, mama.
3: Ngelamun tanggal tuha.
0: Udah gua gaul, bang. Wajah gaul, sih.
3: Alhamdulillah, sehat bang ya.
0: Iya.
3: Lagu saya dari potok api ini bang. Ya, saya ngilu hakopan lah.
0: Lagu mu apa hakopan?
3: Hah? Hakopan di Cah Rizal.
0: Oh, hakopan Dianti ya. Yo, oke ya. Yo, silakan salam juga siapa ma?
3: Tercon, Datu Atin, Bang Nurdi, Nabila, Kak Heni, Kang Maman Palbes, Edo Teluk, Topan Kota Karang, Bang Senen Sukabumi, Bunda Sambal Lampim, Bang Hakam, Mbak Eni, Mbak Darmi Sakura, Atin Bolo-Bolo, Bang Pendi di Poku, Mbak Jarwo, Bunda Selfie, Zaini Pemiling, Bang Jomblo Tenggamus, Putra Jamaah Ala Kusup, Suwa, Minan Wati di pokoknya di sapu habis aja A sampai Z.
0: Iya ma, iya.
3: Kita pengen bunda selfie aja.
0: Iya.
3: Pen-pen lama di Pasif Unyen, pendengar setia.
0: Iya, tanah monitor gawat tiantano ya.
3: Ya, macam kebun abang mak siaran ya.
0: Iyo, biasa. Iyalah, awak halangan cuti deh.
3: Yang penting sehat ya.
0: Sehat sama kapi ya.
3: Ya gue abangnya, kemulang hati-hati.
0: Makasih ding ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, makasih Mama Bukti di Darussalam. Selamat di Bini Cepung Edo, sehat selalu ya sekeluarga. Dan salam Ingo, mak pernah lupa kok Bang Edo ya. Kisah-kisah kamu tumbai ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Edo.
0: Iya Dek, apain?
4: Gimana kabarnya Bang?
0: Baik-baik aja.
4: Amin. Lagunya
0: iya.
4: Ya Bang?
0: Lagunya gersang nih Dek.
4: Lagunya Kumbang Dunia Bang.
0: Nah Kumbang Dunia.
4: Iya.
0: Oh ya.
4: Salamnya buat Amir, Topan Kota Karang,
0: iya.
4: Edo di Teluk.
0: Iya.
4: Terus Bang Pendi, Bang Darso, Mas Ura di Sindang Anom,
0: iya.
4: Mas Jarwo, Bunda Samba, Mama Pungki, Mama Dila, Ibu Roskita Meyan, Tuna Bila, Rara di Ketong Air.
0: Iya.
4: Biasanya buat keluarga Bang Edo, semoga sehat selalu ya Bang Edo ya.
0: Amin, makasih deh, makasih.
4: Iya, terima kasih waktunya Bang Edo.
0: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Makasih Eni Pro Panggung. Gue buka WhatsApp nih mana ya. Halo, assalamualaikum Japulo Panggung. Eni Pro Panggung.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
5: Pembudi ya.
0: Ya Allah.
5: Eni yang ada kuhuan hadu ada ya
0: bang. Aduh.
5: Bohong
0: aduh.
5: Ya.
0: Kerjakan ya.
5: Iya.
0: Iya.
5: Yang penting abang sehat ya bang.
0: Sehat alhamdulillah.
5: Amulia lagu nih. Silahkan gue lah ya.
0: Sari.
5: Iya. Salam-salam ya.
0: Yuk.
5: Oke nih Dek Nurdin ini ya. Makasih senggolan kita ya. Sama Mama Pungki. Pakun Merdu Mama Pungki.
0: Oh Pakun gagah.
5: Sehat ya Mama.
0: Yang gaduh-gaduh dudul luar biasa. Pakun kuat ya.
5: Luar biasa. Dodol.
0: Iya.
5: Tuh jama Bang Darson, Bang Usup Suwakne ya,
0: iya.
5: Jama Pulung Kasimne ya, salam sehat selalu ya.
0: Amin.
5: Jama Edo ne, jama Dek Nabila, Bunda Sambane,
0: iya.
5: Abah Jarwo ne ya, salam sehat ya Bang.
0: Iya.
5: Tuh jama Uwo Putri, jama Udo ne ya, jama Dato Atin, Atin Polo-Polo. Terus Bang Narawine, jama Topan ne, salam sehat, salam kekeluargaan.
0: Iya.
5: Pokoknya seunyin-unyin dan lain. Ya puas kami sewa di Gunung Batu ya.
0: Iya. Ya,
5: Bang Asnawi jama kakaknya ya, salam Asnawi, sehat selalu ya.
0: Iya.
5: Oh jama soalnya nanya kalah ya, salam angkot kemulahi ya. Salam sehat selalu. Oke Bang Edo nih kimulang hati-hati
0: iya,
5: ya.
0: Deh,
5: salam
0: ya.
5: Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pulau Panggung. Makasih Dinda Koeni sekeluarga. Ya sehat selalu deh ya. Jangan pernah menyerah dan berhenti ya. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Tapi pun.
0: Iya pun.
6: Apa kabar Bang Edo?
0: Wah, siapa aja ya?
6: Kota Agung Bang.
0: Kota Agung siapa ya Kota Agung ya? Lamonnya Kota Agung gue.
6: Jomblo Bang.
0: Oh iya ngetes gaul jujur mau wak iya ya.
6: Sehat Bang ya.
0: Sehat alhamdulillah.
6: Amin. Apa-apa yang kuat Lamon Bang?
0: Aduh Lamon, yuk.
6: Oh Lamon, pakai ini Bang Edo, kayak siapa siaran Bang?
0: Saya siaran ini dia Perry.
6: Ya pakai ini Bang Edo, kayak Bang Perry ini,
0: siapa iya.
6: Ini Bang?
0: Iya deh.
6: Selamat tugas nih, mudah-mudahan kita tuntut mudah halangan. Lagu ini nutupkan kamu Bang Edo.
0: Oke, cocoknya.
6: Cocok, aduh. Lamun lagu nih Bang.
0: Oh iya maaf ya.
6: Salam-salam nih pakai nih Bang Ham-Ham. Buat gue nih Bang Irin, Bang Jaini.
0: Iya.
6: Buat Mama Pungki, Minanwati, Indah Samba, Nabila, Selamat Debingi. Buat Munis Sang Maman, Datu Atin, Putra Jawa, Atin Bolo-Bolo nih Selamat Debingi.
0: Iya.
6: Sampai seunyi nih Bang.
0: Iya.
6: Dan Bang Edo, Bang Perry ini selamat tugas Bang. Semoga sehat selalu.
0: Oke,
6: terima kasih waktu nih Bang.
0: Jama-jama.
6: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Tiram kemuarian. Bang Edo mah cepet ngabarkan ya Rabu nih ya. Jadi namun cenanya aduh nelpon. Yuk selamat dibingi. Assalamualaikum Puari.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Amin. Sehat, Bang.
7: Amin.
0: Iya.
7: Siapa siaran, Bang?
0: Saya siaran Perry.
7: Oh iya, Bang Perry ya.
0: Iya.
7: Selamat siaran, soalnya.
0: Oh iya.
7: Pilih lagu untuk Bang Edo.
0: Habis lagu.
7: Tetap nimbun.
0: Tetap nimbun ya.
7: Iya. Salam-salam ya.
0: Iya.
7: Pak Jenot, Senen, Pak Jomblo, terima kasih nih tanggalan ya. Mak lupa mana jama Topan, Edo, Apin Bolo-Bolo ya.
0: Iya.
7: Ibu Ros, Bunda Ros ya, Zaini, Darson, jama Amham, Mama Dila, ya, Iko Gedung Tataan, ya, malu pa ya.
0: Iya.
7: Yeah. Nabila, Acibi, ya, malu pa ya. Jama Kang Maman, ya, Datu Atin, Mbah Jarwo, ya, Bunda Samba, Bahrin, jama Amir, ya, jama Dua Kanan, ya, Terima, Terima, Ramli, malu pa, Abdullah, orang ganteng, ya,
0: malu pa ya.
7: Terima, malu pa ya. Pokoknya jama semuanya ini lah, ya. Oh, salam yeah. Angkon dalam kemarin kau. Yeah. Minanwati, malu lupa malu.
0: Oh iya.
7: Yeah. Panjang. Terima kasih panjang. Ya.
0: Iya deh.
7: Terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam Bang Irin ya. Terima kasih salam kemarin salam Jessica untuk Bang Edo. Soalnya nih ya, gue buat poinnya kerja. Aduh 1, 2, 3 itu benar pun Bang Edo nangis lagu pak ya. Terapung menipai pak ya. Ya, saya lagu.

0: lalu ya. Ya, selamat dingin, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh iya, apa kabar Bung Abdullah?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sehat ya.
1: Udah ingat sama aku ya, alhamdulillah.
0: Udah ingat kok.
1: Aku mau request lagunya dari Sukirman aja lah.
0: Sukirman ya.
1: Basing lah yang
0: mana. Basing aja yang penting Sukirman ya.
1: Judulnya mana aja boleh.
0: Ya. Oke.
1: Terserahkan Edo memutarnya mana, tapi yang versi Sukirman.
0: Iya. Siap.
1: Supermega Space menyebut Kang Edo.
0: Oh gitu ya.
1: Tak kurang suatu apapun.
0: Amin.
1: 44 Radio Belia Lampung. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Gufon.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Berada di

saya lagi nyantai malam minggu ya. Malam kenangan, malam panjang, tapi malam api coba ngadu deh. Oke, coba ngadu ya. Coba ngadu. Menerima di api Bung Edo, gamwe api di jati Bung Edo ya. Menerima di pada lagu nih si Bung Edo ya. Jena lagu tu enggak harapan ni Maya. Ya, gam lagu jama almarhum Anton goyang goyang ya.

Terkadang lain peruntungan kau kadang-kadang wajah. Di samping usaha garis tangan coba ngedo ya. Ya, kalian mau enak gue coba ngedo. Sangat dengan ibu Adinda Kulis Darso, Bunda Sambang, si luar biasa aja. Memang di FB luar biasa tadi ya. Ya, sama dengan aku boleh sebuah cepung itu. Baik sendiri kali Anda, ya. Lampung Tengah. Dan sebuah di Lampung Selatan pernah ya cepung itu ya. Ya, dan teman-teman pesawahan. Lampung Timur. Semoga anak tua dan sebuah yang cepung itu ya. Terima kasih telah menyerangkan. Salam ingat dan kemauan sekam jas studio tentunya.

0: kapan aga togok ni ke Jukung dulu ni Din, kapan ni aga sampai di pulau ya. Sabar kau sebang itu deh. Dan pernah tahu sebang itu. Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cikabang bang Ususwa.
1: Sehat-sehat kau, bang.
0: Sehat ya, amin. Keluarga sehat, sehat ya.
1: Keluarga sehat, amin.
0: Ya, dengak debas sehat ya.
1: Sehat-sehat.
0: Maksud nih di posko 1, posko 2 gina.
1: Lagi di pos 1 terus ya, Pak.
0: Oh, tano ya.
1: Yo.
0: Ya, ya Allah, mengakhiri sisa waktu nih yang sedih.
1: Yo.
0: Nih. Tayo
1: pada. Telepon gua di perempat. Kalau nelpon di perempat Bang Edo.
0: Oh, gini ya.
1: Iya, kalau di rumah pos 1.
0: Oh. Tandanya ayo talom teman. Kira-kira kerja saya pun talom ngecik nih. Dan percaya yuk.
1: Ayo, ada salam Pak.
0: Iya, buat siapa Bang?
1: Jema di Norden Pulau Sebesina. Yo, jema Kaheni Purpa.
0: Yo.
1: Jema siapa Bang Udin? Jema Bang Senen, jema Topan, jema Bang Irin. Jema Lydia Mune, jema siapa lagi? Ya Mama Puke,
0: ya,
1: Mama Anis Temparaya,
0: iya.
1: Jema siapa lagi? Abang Purum Kalsim, jema kuan lagi Mune.
0: Iya, anda apa cerita ni?
1: Iya, juragan Dorem.
0: Oh ya Allah.
1: Apun Mune yang kian je.
0: Iya, apa sih kadang-kadang ni? Iya,
1: Bang Darson makuan lagi.
0: Maku lagi Mune.
1: Udah api kedua.
0: Oh.
1: Api lagi ki. Ya, ini Abang Putra Alam.
0: Ayah, aduh lebon.
1: Aduh,
0: ampunnya ya, aduh. Kita ngadu kebangian song kita terlelap dong.
1: Iyo
0: ke kebangian.
1: Iyo lagi kebangian dong.
0: Iya dong.
1: Ya jemaat. Ina bapak Sultan sebuah ina makuan lagi mune.
0: Iya. Cuma musim-musim kau pantun nih. Ada menggebu-gebu waktu pertama kau.
1: Iyo.
0: Biasa ya, bekas.
1: Ya, aduh akhir-akhir revolusi. Lesu bang ada cabut polisu.
0: Oh, gini ya. Iyo, keloh ya.

0: Lanjut. Duit siapa?
1: Lagu apa saya kena potong.
0: Akhirnya lagu apa?
1: Baik, terserah abang awak lah.
0: Yo, yo, adulah nanti ya, ya, okey ya, ya.
1: Terima kasih bang.
0: Ya bang.
1: Yo, beres salam pembunuh yang abang Sultan Purnama beserta keluarga.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Ya, mudah-mudahan beliau
0: sehat ya, amin.
1: Yo, terima kasih bang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu baik kumpul organan pinggir laut baca membaca membacakan. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Iya kak Baroh.
0: Wah wah yuk siapa Jawa?
2: Hanya negeri Saktai Jawa.
0: Negeri Saktai.
2: Iya.
0: Iya Oyanta.
2: Iya.
0: Nanti kapan mending?
2: Wah, bang, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Pak Gunowi ini kuda.
2: Pak Gunowi, mana dah?
0: Mangat, ya mangadu suakan ni lagi.
2: Dalam bang, lepas mencik telefon kena jauh adu kadang-kadang susah adu beli sedih jauh.
0: Aka tu. Tadi kisir lock tajam teman ya.
2: Iya, kita apa iya bang.
0: Iyo. Kisahkan bukan main weh. Halo. Salam ke siapa tah?
2: Salam jamaah seunyen ya bang ya.
0: Oh gini ta ya.
2: Penting banget sehat menyayang.
0: Sehat amin alhamdulillah yang taku ya.
2: Ya lagu ni untuk gawa bang.
0: Untuk gawa moni ya. Ya sip nanti ku siapkan ya. Yo. Oke.
2: Terima kasih bang ya.
0: Iyo jamaah-jamaah yang tak salam keluarga. Sehat seunyen.
2: Amin, amin, amin.
0: Amin.
2: Assalamualaikum, bang.
0: Waalaikumsalam. Cepat amal waktu ini berlalu, Bang Edo ya. Ya, selamat di dengarkan Pawai Pompa. Saya tercinta dan berbahagia sebagai Bang Edo. Tapi kabar untuk Bang Edo ya. Mudah-mudahan sehat sunyi nih. Wakas-wakas sunyi nih. Wah. Inilah harapan cikam ya. Ya, lagunya api dia ya. Oh, selakung harapan kumbang dunia apa ya sebang itu ya. Ya. Kok kumbang hati bukan kumbang dunia? Bingungnya mune. Api mune kedawai salah aja. Nyakal bingung, maaf ya. Maklum coba itu. Nah, jadi terlalu lamun ya judul ini. Saya hampir-hampir mirip coba itu ya. Yuk, ulang nikmati jam-jam kumbang dunia Najar.

这帮爱队啊，哎，现在都是些拉什么玩意，这帮爱队，berkat doa kok sebang itu ya. Ya, selamat dingin. Tunggu dan pulih bumbat si buka kita bersinta. Itu nak salam diwamkan dan salam ingo ikom gue cewa nyuruh nyuruh ya. Ya, selaku mei pai pai sebang itu. Selaku tunggu harapan nanti pai harapan ya. Ini lagi sepo sebang itu. Lani mati pai saya lagu cukup timbai sebang itu ya. Dipa lagunya. Ya, waduh kusia pun jenayah.

0: keluar panggung, mudah-mudahan mah mungkin mah puas 100% cuma itu ya. Ya biasanya kecil semi klasik ya, apa lu buat remix ya mega ya.
1: Ya Mama Pungki, selamat pagi. Mudah-mudahan dudulnya cuma itu. Cepet togok ya diramban cuma itu ya. Iya, bingungnya mau coba ngedo ya. Katanya asal kalau ini. Mau ingok lampa.

mengenai kalian datang ya. Saya coba jembal lagu dan suara hatinya ya. Harapan aja kalian kak. Ya mama pungkin terima diterima. Malah alhamdulillah kumpul sama keluarga. Sehat jemaah ya. Dalam buku kawin. Dan sama bingung mana. Saya mana bingung jauh aku rutinita aktivitas mana bingung sebang itu ya. Naya sebang itu baik. Sono di pelayanan sosial ya, baik rumah sakit umum dan swasta. Semoga kau sabar, tabah sebang itu ya. Ya kayak sabar dan tabahan jadikan ibadah ya. Ya buat jomblo jenah terserahmu bang soalnya ya. Tapi boleh banget pilih ini.

Halo jomblo, mudah-mudahan lagu ini bukan aneh jomblo. Ternyata Cakewi jadi orang yang dilupakan ya. Hati lagi dihianati cuma Edo. Ya, mudah-mudahan cepat golin masa pasangan sama Edo ya. Selamat dibini tutur nih gue sebagai, selamat dibini nih gue sebagai pelayanan publik, pelayanan masyarakat, dan umum pelayanan sosial. Dan jika ada depan si kami ya, ya tentunya di pos-pos keamanan, penyeberangan, dan ramil, polsek, ya. Dan di gang raya ya, ya. Semoga coba ada aman dan kondusif ya, di Lampung kami ya. Ya, walau kami iring ya.

Tapi ya muda ya. Siapa yang menebar narai semenua ya. Kira mau asa menenana. Ya, dan agama untuk buah ini juga itu. Selamat gue. Pendengar aku dan pendengar pendengar pasti ataupun aktif juga ada di gitu. Salam tiram kemarin kalian disikam di gatas sebuah tong penam dan gamsling ya pak ya. Satu karya cipta ya jam putar rampung si yang terbaik ya saya adu mulang menati bang Edo ya dia telah kembali kita gitu Allah subhanahu wa ta'ala jalan bang Edo ya musisi tokoh seniman itu bang Edo ya.

Iya, Buarina Bunga. Ada yang datang dan ada yang pergi. Sebuah proses harap di pengadilan dan tak mungkin aku akan hindari. Dan yang akan dikenal baik bermakna setelah lewat dan berlalu. Inilah lagu-lagu beliau dalam sentuhan-sentuhan di pengadilan ya. Ya tentu bagian-bagian bagi. Ya, pilihan-pilihan spesial Bang Edom. Bang Edom apa anda ya? Ya, buat tenaga du tetap menimbun Bang Irin jadi Bang Abdullah Payam. Sekiranya aku si Firman ya, ingkar janji, dicatat ya Bang Abdullah ya.

Iya, Bunga luar biasa tuh Bung Edo ya. Bung Abdullah. Jadi pacarannya itu taruhan nyawa aja Bung Edo ya. Karena pengorbanan selama di sini. Jika dia kena percaya, kan selalu setia ya. Ya, paling mau sampai menutup mata ya. Dan sangat bingungnya gue harap Bang Usup jenis ya. Saya menemani tetap bergabung. Lagunya terserah Bang Edo kok. Payu Gedayan. Bang Usup kan dimati aja Bang ya.

saka temenin salam tiram kemauan sosok Bang Edo ya, tentu buat bagi-bagian tiram sekolah sebagai menemani percaya kalau sosok Bang Edo itu dia kami yakin percaya ya. Salam maaf dan salam begitu dalam sosok Bang Edo ya, pokoknya itu gak apa-apa jika maris nabi-nabi gak sempurna gue sunyi ini ya, insya Allah sama Tuhan ngizinkan amuran berjudul yang akan bertunggu lagi di waktu kesempatan sebaik buat lagu saya kecipa sama keputar orang udah kirim maaf

0: jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

masih di 88,5 FM dan masih bersama saya Fernando Yadi. Setelah tadi kita di Nemo Nyimah bersama Bang Edo ya, kembali lagi kita di Halone di Bingyakani. Kita tetap masih menikmati lagu-lagu dari daerah kita sendiri, yaitu lagu-lagu dari daerah Lampung. Diawali lagu pertama yaitu Santo Keangkokan.

0: Weh, sa tetangga nesta. Jat nambi gawin makai kawai baru. Tano makai kawai baru mana? Anak liat mana nambi pagi sekul kas ngatong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Tepa ipa ni duit. Dang duit ngaku nana ngredit ngahutang. Ngredit nesta ngahutang.
1: Allah, dah kani yang ngedengis koniku juga ke Jesus sih. Takupai weh bangok mana nya kacau ngicik ke tetangga. Hasus, mak kenentuan. Podok hulu kau ngedengis nesta
0: sih. Weh, apilah kepusinganmu lah, Medi. Bangok kau. Nyak sama ngkugi kau niku mawat. Lihat anak tetangga nesa. Mak gawi ni pamer kawai lau. Pamer belanga lau. Anak nambi kuliahnya kulkas ni baru mana. Hah, paling nesa ngahutang. Kima jang kredit. Atau dendeng. Ya jang ngaku nendeng-dang nesa. Ya ipa ni duit mana.
1: Ya api kugi neki misalkan tian ngutang. Kugi kau doni niku. Haduwe tok ko hoke mau iri. Jema hoke ni jema. Ma usah niku iri-iri weh hoke mau nesa. Mulani kugi mau mangedok kelajuan. Kena gau kerjanya api ngopok ku tetangga. Ngicik ku tetangga uli kau kiri kau kayak mana sasusi kaduta lagi.
0: Alah kaduta haman peniku Medi. Baca ke huyun-huyun ke lagi tanaman jagung mau di kebun. Mau usah niku ngurus konya. Haduh haman taniku tak kunduk nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Rompat FM Suara Budaya Lampung.

penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

Masih di 88,5 FM. Sebuah informasi kami sampaikan bahwasanya DPRD Provinsi Lampung mendukung penguatan pembinaan terhadap anak, binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau di LPK kelas 2 Bandar Lampung. Pembinaan dinilai penting untuk memberikan kesempatan kepada anak binaan memperbaiki masa depan melalui pendidikan dan pengembangan karakter. Wakil Ketua 4 DPRD Provinsi Lampung, Naldi Rienara S. Rizal mengatakan, setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, termasuk anak yang sedang menjalani masa pembinaan. Kesempatan tersebut diharapkan dapat membantu mereka mengembangkan kemampuan dan mempersiapkan diri kembali ke masyarakat. Kita kembali nikmati lagu-lagu yang sudah kami persiapkan.

peristiwa alam yang terjadi ketika tanah secara tiba-tiba atau perlahan bergeser dari posisinya yang semula. Fenomena ini dapat terjadi di berbagai skala, mulai dari gerakan tanah yang kecil hingga bencana alam seperti longsor atau tanah runtuh. Fenomena tanah bergerak dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti aktivitas geologi, perubahan iklim, dan faktor manusia. Fenomena ini juga memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat. Ada sejumlah faktor penyebab fenomena tanah bergerak terjadi seperti curah hujan yang tinggi, gempa bumi, pemanasan global, penggalian dan beban tanah, serta deforestasi. Rompat FM, suara budaya.

0: ini pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Allah lawi, mati kak sedop-sedop menuri jajo. Ada wat pekasem, wat pindang, wat mune cubi. Ayah aku coba pay kuah cubinya yo. Allah, sedop nih.
4: Hihus tak lagi kuah cubi na susi. Bangit nih haniku mengandi dengan bangit keji. Mak mikir niku menari di atas penderitaan orang lain.
3: Tapi munih mula katong dija lah. Apa yang sengaja mu katong medija?
4: Hutangmu banyak hutangmu.
3: Nah masalah hutang medija mu cak nambil kahawan iku kutunggu-tunggunya dan bayar hutang. Tapi ni ku mak katong. Pakai katong ni ku katong jalan salah ku lagi. Sepertinya kedua niat cak bayar hutang dengan iku.
4: Tanggung jawab ni ku sa. Tanggung jawab kenyak ku katong. Segok ku duit lain pemenganan ku kerja ni ku.
3: Lihat tokok nganek sebangi munih. Ya karena munih yang bayar hutang dengan iku. Ya tapi salahnya ku lihat tokok nganek tenang.
4: Salah. Bayar pay hutang. Ampai nganek si bangi.
3: Alah, ngutang kasut tidak tembok lala niku.
4: Sebar kau niku dijanji menong. Kesebar kau niku jadi liom niku.
3: Nikah ni mak yang ngutang.
4: Banyak hutang sahulin. Banyak
3: lagi.
5: Menyelesaikan hutang bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan ibadah.

0: pepatah masyarakat Lampung.
1: Cepak wai mak basah, cepak apui mak tutung. Cepak wai mak basah, cepak apui mak tutung.
0: Artinya, orang yang gagah berani dan tidak takut menghadapi segala resiko.

Gegudu merupakan salah satu cemilan tradisional Lampung yang sangat populer. Gegudu terbuat dari pisang kepok yang dihaluskan sampai lembut, kemudian ditambahkan tepung terigu, lalu diaduk hingga merata. Makanan satu ini biasanya dinikmati bersama keluarga atau menjadi teman untuk dinikmati bersama segelas kopi atau teh hangat. Cara memasak gegudu sangat mudah, yaitu pisang digoreng hingga matang, tambahkan daun pandan atau air kapur sirih untuk menambah aroma. Dengan modifikasi kuliner, gegudu juga sering disajikan dengan berbagai topping seperti susu, kental manis, mesis, atau kismis. Rasa gegudu nikmat sekali.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh? Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Langkah-langkah untuk menghindari bahaya sambaran petir. Yang pertama, jika Anda terperangkap di luar, segera masuk ke dalam bangunan. Tidak ada tempat yang aman bila ada di luar. Segera berlindung bila Anda telah mendengar suara guntur. Yang kedua, jangan berada di lapangan terbuka seperti sawah, taman terbuka, dan tempat terbuka lainnya, karena petir mencari tanah untuk melepaskan energi. Yang ketiga, jika sedang di kolam renang terbuka dan terlihat tanda-tanda awan sudah gelap, segeralah untuk keluar untuk menghindari bahaya yang akan diakibatkan dari sambaran petir tersebut. Yang keempat, jangan berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya bisa melompat ke tubuh. Kelima, jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang mudah tersambar petir. Lalu keenam, jika sedang berteduh di luar ruangan, jangan terlalu dekat dengan orang lain. Setidaknya beri jarak 3-5 meter untuk menghindari lontaran energi jika ada petir. Dan yang terakhir, jika sedang mengendarai motor, segeralah berhenti dan cari tempat untuk berlindung.

Ya masih di 88,5 FM. Masih bersama saya Pinan Riyadi menemani Minambar. Kali ini sebuah informasi kembali kami sampaikan. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Lampung mengajak masyarakat untuk tidak ragu berpartisipasi dalam sensus ekonomi 2026 SE 2026. Kepercayaan masyarakat dinilai menjadi faktor utama agar pelaksanaan sensus dapat menghasilkan data yang lengkap dan akurat. Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmad Rizwan Nastion mengatakan masih terdapat keraguan dari sebagian masyarakat saat petugas sensus melakukan pendataan. Kondisi tersebut menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui dukungan berbagai pihak.

0: Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari bludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.
1: Ma, harus sekolah dulu ya.
2: Iya nak, hati-hati di jalan ya nak.
1: Mama salim.
2: Oh iya, salim dulu. Jangan lupa salim sama ibu guru juga ya di sekolah.
3: Kabar, udah lama loh gak ketemu. Salim dulu dong.
4: Indonesia dikenal dengan beragam kebudayaan yang tidak hanya sekedar unik, melainkan juga bermakna. Salah satu di antaranya adalah mencium tangan. Biasanya, budaya mencium tangan atau salim tangan ini dilakukan oleh orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua sebagai tanda hormat dan sopan santun. Budaya salim juga sangat umum terlihat dari berbagai konteks, seperti saat bertemu dengan guru, anggota keluarga, atau saat berkunjung ke rumah teman dan berpapasan dengan orang yang lebih tua. Istilah salim berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah memberikan salam dengan tangan terbuka dan menekankan adab sopan santun. Salim juga sebagai bentuk untuk menjaga kerukunan dan persaudaraan di masyarakat.

0: Ai baru sampai nih, lah seminggu di tanah air Indonesia.
1: Ya Allah ngeros, maknya kah sekali, nyak cani kubah-kubah lamon yo.

0: Please, Aika kan habis dari luar negeri. Jadi ya wajar lah kalau bahasa Aika itu jadi berubah-ubah campur-campur mak ini.
1: Sangun mak salah kam menguasai bahasa Inggris, apalagi ngegunakan bahasa Indonesia. Kidang dang lupa jama bahasa daerah.
2: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
3: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
4: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Tahukah kamu, prestasi besar sering dimulai dari hal yang kecil, seperti isi piringmu.
1: Ini banyak banget, boleh nggak aku makan setiap hari?
2: Ya boleh dong, nak. Semua boleh dimakan.

0: Jangan lupa dimakan ya.
1: Dari piring yang sehat, ke tubuh yang kuat, lalu ke otak yang cerdas. Prestasi bukan cuma mimpi. Semua dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Prestasi hebat dimulai dari piringmu hari ini. Yuk, makan sehat, bergerak, dan raih mimpimu.
2: Ros, bersihin dulu bak mandi itu. Bersihin lah.
3: Ngapain sih, Kak? Kerajinan banget. Bak mandinya juga masih bersih.
2: Nah, kamu ini. Sekarang ini musim hujan. Nyamuk cepat berkembang biak. Tahu nggak bahayanya kalau gigit nyamuk?
4: Gigitan nyamuk tidak boleh disepelekan, karena hal ini dapat memberikan pengaruh buruk bagi kesehatan. Ketika nyamuk menghisap darah, ia juga menelan virus atau parasit yang hidup di dalam darah. Virus dan parasit ini dapat ditransfer ke orang berikutnya yang digigit nyamuk melalui air liurnya. Banyak penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, seperti demam berdarah, malaria, chikungunya, dan penyakit lainnya. Jaga kebersihan rumah dan lingkungan agar nyamuk tidak mudah berkembang.

0: Ricardo. Gaya. Oi, Gaya.
1: Iyo, Yai, ngapo tuh jeget-jeget tuh, Yai? Cak sedih-sedihan manggil wong cantik nih.
0: Ini nah, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam, cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi gak mana-mana ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku gak tahu menau. Besok, barang-barang yang lah tua, barang-barang gak digunok lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, Yai, siap.
2: Lambang negara Indonesia disebut sebagai Garuda Pancasila. Terdapat simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
3: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
2: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
3: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih orang yang akan bertengkar, tawuran, apalagi bermusuhan.

0: Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.
1: Sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

0: adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Nih, kantong plastik, ambil.
4: Kantong plastik, dinunukan kompe, Bani.
5: Ah, duduk. Kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh dia nama tasica.
6: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
7: Kalau di Jawa, ini namanya kresek.
5: Ih, ala UTE, kalau di Gorontalo dia nama intas cerewet.
8: Jo, kalau ini di Larantuka, namanya kertas le.
9: Kalau di Ambon nih, katung biasa belakang tas baribut.
10: Betapa kayaknya Indonesia, satu benda banyak nama.
2: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

Indonesia terkenal dengan hidangan sambal. Tak heran jika berbagai daerah di Nusantara memiliki jenis sambal sendiri. Tak terkecuali wilayah Lampung yang memiliki sambal asam kembang. Meskipun namanya sambal asam kembang, tetapi sambal ini tak terbuat dari asam, melainkan menggunakan terasi dan buah kemang atau buah yang mirip dengan mangga muda. Sambal asam kembang sangat nikmat disantap bersama ikan goreng atau ikan bakar dan menu makanan Lampung lainnya.

Minak wari inai kancas unyi ni antai japai puja maham di sepanjang hari sinji rambu pisah guna putunggo mulah jemoh pagi jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88.5 MHz. Terima kasih atas perhatian minak muari inai kancas unyi ni. Sikam mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propa RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat debingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.